Sutrisno Budoyo, pagi hari saya berbagi informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian di Mlebet Pasar. Untuk kali ini saya akan menuju ke Pasar Wates Kulon Progo. Informasi kami himpun dari sikepoku.kulonprogokap.go.id. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp12.750. Untuk beras premium Rp14.750. Sementara untuk beras bulog atau SPHP per kilogramnya Rp12.000. Berikutnya untuk harga gula pasir curah di Pasar Wates Rp17.500, sementara gula pasir kemasan premium Rp19.000 per kilogram. Harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah Rp20.000 per liter, sementara untuk minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, sementara untuk minyak goreng minyak kita Rp15.500 per liter. Berikutnya untuk harga daging sapi, untuk daging sapi kualitas 1 per kilogramnya Rp160.000, sementara untuk kualitas 2 Rp140.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga daging ayam kampung per kilogramnya Rp75.000, sementara untuk daging ayam ras di Rp32.000 per kilogram. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000, sementara telur ayam ras Rp23.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Wates Kulon Progo, untuk cabai hijau keriting Rp20.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Harga bawang, untuk bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp40.000, bawang putih honan Rp38.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Beralih harga ikan, untuk ikan kembung Rp52.000 per kilogram, ikan lele per kilogramnya Rp27.000. Harga sayur mayur di Pasar Wates, untuk kacang panjang Rp7.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, ketimun Rp7.000 per kilogram, kol atau kobis per kilogramnya Rp9.000, dan untuk sawi hijau Rp3.000 per kilogram. Pisang Ambon di Pasar Wates Rp16.000 per kilogram, dan untuk harga jeruk Rp20.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Wates Kulon Progo. Kami hadirkan untuk Anda di Mlebet Pasar. Pasar.

Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

Saudara-saudara budaya, masih dengan informasi berkaitan dengan Hari Bayangkara ke-80 pada hari ini, ya, jatuh pada hari ini, saudara-saudara budaya. Ini juga dilakukan satu kegiatan yang oleh Polresta Sleman, begitu nggih, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini dimaknai sebagai momentum bagi kepolisian untuk melayani, melindungi dan juga menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, tertib dan juga kondusif. Seperti disampaikan Kasihumas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro yang menjelaskan bahwa Hari Bayangkara untuk tahun ini turut mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, dan beberapa kegiatan juga sudah dilakukan dan juga akan dilakukan oleh Polresta Sleman, begitu nggih. Nah, diantaranya adalah gerakan bakti religi. Melalui gelaran ini, jajaran Polresta Sleman ini turut melakukan kegiatan bersih-bersih di Masjid Agung Sleman, kemudian juga di Gereja Melati, di Wihara Medari, dan juga di Pura Sri Gading. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Polri terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak hanya bakti religi, tapi juga pihaknya melaksanakan kegiatan anjang sana dengan menjenguk purnawirawan Polri, Polsek, Warakauri, dan juga yatim piatu. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: Suter Sabudaya Kusmawijoyo bahwa kita di pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi hari ini di Kota Baru begitu cerahnya tersebut ya, bahkan sudah mulai terik begitu nggih. Nah, ini waktunya untuk Didi ya toh. Yang tadi pagi sampai sekarang masih kerasa dingin, gak ada salahnya kalau keluar rumah kemudian menikmati pancaran sinar matahari yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Berikut ini kami akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya ada perakirawan Bambang Herwanto dari BMKG akan berbagi informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: pertama dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa enggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih. Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak, tolong aku.
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.
0: Semakin hilang.
1: Dadah lemak.
2: Halo dok. Kapan le mule?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ilmu Padis tersebut hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dan bawa kita di pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Musim liburan sekolah tentu tempat-tempat wisata menjadi satu jujukan, menjadi satu tujuan untuk menikmati libur bersama dengan keluarga tentunya. Nah, saya punya informasi untuk Anda tersebut Doyo, ini berkaitan dengan tarif retribusi untuk kawasan Pantai Selatan sisi barat ya. Jadi ini ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang resmi menerapkan tarif retribusi baru untuk kawasan Pantai Selatan sisi barat terhitung mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Nah, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para pengelola destinasi wisata pantai. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, bahwa seluruh objek wisata pantai di Bumi Projo Taman Sari sebelumnya itu menerapkan tarif sebesar Rp15.000 untuk seluruh pantai. Dengan berlakunya kebijakan baru ini, maka wisatawan yang hendak berkunjung ke pantai kawasan sisi barat cukup membayar Rp5.000 saja. Jadi skema tiket terusan di sisi barat sudah tidak berlaku, tapi yang di sisi timur masih berlaku, begitu nggih. Jadi kalau yang sisi timur dimulai dari Pantai Parangendok hingga Pantai Depok tetap dikenakan tarif terusan itu sebesar Rp15.000. Itu untuk timur begitu sih. Namun untuk sisi barat itu ya, jadi sisi barat itu di sebelah sebelah barat itu di kawasan Pantai-Pantai Cemara Udang dan daerah sekitarnya begitu nggih, itu Rp5.000 begitu nggih. Bagi panjenengan yang akan menuju ke Pantai Selatan Jawa di wilayah Bantul, Pantai Baru, kemudian Pantai Baru betul ya, Pandansimo ke timur, lupa ya namanya, ada Pantai Cemara Udang, kemudian juga pantai ya, pokoknya di sekitar itu gitu nggih. Itu Rp5.000 ya. Informasi kami dapatkan dari rri.co.id dan juga bisa Anda baca tentunya di aplikasi RRI News.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik secara usia muda. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan pentingnya olahraga rutin. Aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia. Menurut Imran, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan. Aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Beralih ke informasi lain. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui penyelesaian harmonisasi rancangan peraturan.

Bupati tentang hasil peninjauan tarif retribusi daerah. Perancang peraturan perundang-undangan ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Nima De Wulan mengatakan penerapan skema tarif baru pada destinasi wisata di kawasan Pantai Selatan bagian Barat. Dengan skema tersebut, tarif retribusi akan diberlakukan berdasarkan destinasi wisata yang dikunjungi. Sementara itu, untuk kawasan Pantai Selatan bagian Timur, sistem tarif kawasan yang selama ini diterapkan tetap dipertahankan karena dinilai masih relevan dengan kondisi dan karakteristik wilayah tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa bilang ke museum itu membosankan? Yogyakarta sebagai kota penuh sejarah, ternyata mempunyai banyak museum yang dengan mengagetkannya ternyata terawat dan dibuat semenarik mungkin. Salah satunya Museum Benteng Frederberg. Museum ini seperti judulnya adalah sebuah benteng yang berganti nama menjadi Fort Rustenburg dan kemudian berganti lagi menjadi Frederberg. Benteng ini direnovasi dari dana pemerintah Belanda atas benteng yang telah dibangun oleh pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Menurut Eko Hadianto dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, benteng yang tadinya sangat sederhana ini dibangun hanya 5 tahun setelah perjanjian Giyanti. Kekhawatiran Belanda atas meningkatnya kekuatan Keraton Kasultanan Yogyakarta pada saat itu kemudian membuat Belanda merasa perlu mengambil alih benteng yang tepat berada di depan Keraton Yogyakarta tersebut.

0: Benteng ini mulai direnovasi atas perintah W.H. Ostenberg yang saat itu menggantikan kedudukan sebagai Direktur Pantai Utara Jawa yang berkedudukan di Semarang. Renovasinya mulai dilaksanakan tahun 1765 di bawah pengawasan Nicholas Harting yang kedudukannya digantikan oleh W.H. Ostenberg. Benteng ini selesai pada tahun 1787 dan diganti nama menjadi Frederberg yang artinya Benteng Perdamaian.
1: Sejarah Benteng Frederberg ya, untuk sejarah Benteng Frederberg yang sekarang dipakai untuk Museum Perjuangan ya, Frederberg, itu diawali pasca Perjanjian Giyanti ya, itu dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama, ya itu atas kesepakatan antara Sultan Hamengkubuwono pertama dengan Nicholas Harting, itu dimulai pembangunannya tahun 1760 Masehi. 1760 Masehi. Bangunannya masih sederhana ya. Kemudian dipermanenkan benteng itu pada masa Gubernur Pantai Timur Jawa di Semarang, masa W.H. van Ostenberg. Benteng dibangun permanen itu kira-kira 1767 sampai 1787 Masehi, yaitu masih masa Hamengkubuwono pertama juga. Itu benteng itu dinamai Benteng Rustenberg, Rustenberg yang berarti benteng peristirahatan.
0: Melalui surat keputusan Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan tanggal 23 November 1992, secara resmi Benteng Frederberg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Frederberg Yogyakarta.
1: Kemudian tahun 92 itu berdasarkan SK Mendikbud Republik Indonesia, masanya Fuad Hasan ya, itu secara resmi Benteng Frederberg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Frederberg Yogyakarta yang menempati tanah seluas sekitar 22.000 meter segi. Dengan luas bangunan di kompleks tersebut adalah 8.483 meter persegi bangunannya.
0: Pada masa sekarang ini, benteng yang letaknya ada di titik 0 km kota Yogyakarta ini menjadi tempat nongkrong bagi kaum muda, terutama di bagian depannya. Sebuah kafe yang menarik juga telah dibuat menggunakan salah satu ruangan benteng ini dengan konsep fine dining. Benteng Frederberg ini sejak semula memang masih terawat dan menjadi saksi sejarah pertempuran-pertempuran kemerdekaan Indonesia. Sekarang, benteng juga telah diperbaharui, terutama semenjak pemerintah menjadikan benteng ini museum. Pengunjung dapat masuk ke bangunan unik bersudut 4 yang seringkali dijadikan spot untuk pre-wedding karena keaslian bangunannya yang masih terjaga menciptakan background spot yang selalu indah untuk difoto. Jam buka museum adalah hari Selasa hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dan Sabtu Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Hari libur nasional tetap buka, sedangkan pada hari Senin tutup. Tiket untuk wisatawan domestik dewasa Rp2.000 dan anak-anak Rp1.000 yang bisa mendapat harga setengahnya bila kunjungan dilakukan secara rombongan. Sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara, baik dewasa dan anak-anak, Rp10.000, baik perseorangan ataupun kelompok. Eko Hadianto menambahkan, seperti bentuk-bentuk bangunan Eropa, benteng ini mempunyai banyak gedung di dalamnya dengan bentuk simetris kiri dan kanan. Terdapat 4 ruangan diorama yang dapat dikunjungi dengan dilengkapi pendingin udara yang membuat pengunjung lebih betah. Kebersihan dan keasrian bagian dalam benteng sangat terjaga tanpa mengurangi keaslian dari bentuk pada saat pertama kali dibuat. Diorama dalam benteng ini dibagi menjadi 4 ruangan. Diorama di dalam tiap ruangan menggambarkan era-era perjuangan kemerdekaan Indonesia, mulai dari saat dibangunnya benteng ini hingga pasca kemerdekaan. Diorama pertama menampilkan adegan peristiwa sejarah, sejak perang Diponegoro sampai dengan masa penjajahan Jepang. Diorama bagian kedua menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Sementara diorama ketiga menyuguhkan adegan peristiwa sejarah sejak perjanjian Renville sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Kemudian pada diorama keempat, menampilkan adegan peristiwa sejarah terbentuknya NKRI tahun 1950 sampai dengan tahun 1974. Karena telah difungsikan sebagai museum modern, Benteng Frederberg memiliki koleksi lengkap, meliputi koleksi bangunan, koleksi realia, koleksi foto, termasuk miniatur dan replika, serta koleksi lukisan. Selain itu, terdapat pula 4 ruangan pameran minirama sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
1: Kalau terkait dengan pemungsian sebagai museum, dapat dikatakan di sana itu menyajikan koleksi-koleksi yang terkait dengan bangunannya itu sendiri sebagai set attraction. Kemudian juga bangunan itu sendiri, baik bangunan bentengnya, kemudian lingkungannya yang ada jagangnya, bahkan sekarang dihidupkan kembali yang di depan itu, kemudian bangunan-bangunan dengan tipe arsitektur Indis, kemudian ada koleksinya itu terkait dengan realia ini merupakan koleksi yang berupa benda atau material yang benar-benar asli dulu untuk perjuangan, bukan tiruan, itu realia. Kemudian yang terkait dengan koleksi foto, ada miniatur, replika, lukisan maupun benda-benda hasil visualisasi, berbeda dengan realia, jadi itu koleksi pelengkap. Kemudian juga koleksi tentang adegan-adegan peristiwa sejarah yang ada di ruang minirama, baik 1 sampai 4 dan sebagainya.
0: Dengan penuturan pemandu yang jelas dan tidak membosankan, niscaya keinginan Anda untuk disegarkan kembali tentang perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan akan terpenuhi, tanpa lagi-lagi merasa digurui. Menarik untuk melihat dioramanya yang dibuat sedramatis mungkin, dengan detail yang menonjol dan juga keterangan sejarahnya yang tertulis di setiap diorama yang ada. Selain diorama, di tiap ruangan juga disuguhkan barang-barang peninggalan zaman, di mana diorama terdekat dilukiskan. Benteng ini tidak hanya buka sampai sore, terdapat program Night at Museum yang menyuguhkan atraksi lampu sorot yang indah di benteng ini. Kafe yang terdapat di tempat ini dapat juga menjadi alternatif tempat pacaran yang terjangkau. Jadi, kenapa tidak dicoba?

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, lanskap dunia kerja saat ini mulai mengalami transformasi secara masif didorong adanya transformasi digital. Kecerdasan buatan AI dan otomatisasi telah mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Diperkirakan 22% pekerjaan global akan mengalami transformasi hingga 2030 mendatang. Hal ini dikemukakan Dr.

Dr. Insinyur Raden Teduh Dirgahayu STMSC, Ketua Jurusan Informatika FTI UII dalam kuliah umum. Di sisi lain, OECD 2025 menegaskan bahwa dunia kerja semakin membutuhkan kombinasi antara kompetensi digital dan keterampilan manusia seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan pemecahan masalah. Beralih ke informasi lain, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sleman menampilkan kemampuan bermain gamelan dalam pergelaran seni gamelan. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Ini merupakan puncak program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta UNY sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap seni tradisional Jawa kepada generasi muda. Mewakili tim pengabdian Dr. Dr. Andes Cipto Budi Handoyo MPD menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan program. Ia menilai semangat dan antusiasme para siswa dalam mempelajari gamelan menjadi modal penting dalam upaya pelestarian budaya Jawa. Sebagai bentuk kecintaannya kepada SMP Negeri 1 Sleman, Cipto Budi Handoyo juga menyerahkan sebuah lagu berbahasa Jawa yang dipersembahkan khusus untuk sekolah tersebut. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Selamat pagi Sutarsa Budaya, kembali kita bertemu di Kabupaten Perempat RI Jakarta untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan kali ini masih bersama saya Semi Prabowo yang akan memandu untuk Kabupaten kesempatan kali ini hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budaya, pagi hari ini saya sudah bersama dengan tamu-tamu istimewa saya. Tamu-tamu saya anak-anak muda dari Kota Yogyakarta yang tentu akan memulai kiprahnya begitu nggih di Karang Taruna di periode yang baru begitu nggih, karena di tahun ini ada pergantian pengurus begitu ya untuk Karang Taruna Kota Yogyakarta. Tentu setiap kepengurusan punya strategi, kemudian juga punya satu program-program yang tentunya untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan juga tentunya bagi Kota Yogyakarta. Nah, kali ini sudah bersama dengan saya dua narasumber yang hadir. Yang pertama ada Mas Fingki Kurnia, beliau adalah Sekretaris Karang Taruna Kota Yogyakarta. Selamat pagi Mas Fingki.
1: Selamat pagi Mas Semi dan setia pendengar setia RRI Pro 4.
0: Jadi kita sebutnya Sutarsno Budoyo.
1: Oh iya.
0: Sutarsno Budoyo sih. Mas Fingki, terima kasih sudah bergabung. Kali ini saya pertemuan yang kedua nih Mas dengan jenengan ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin sudah tahun berapa ya Mas? Tahun atau dua tahun yang lalu ya?
1: Iya, dua tahun yang lalu.
0: Dua tahun yang lalu ya. Jadi kalau dulu waktu itu Mas Fingki masih di Humas.
1: Masih di Humas.
0: Sekarang sudah jadi sekretaris.
1: Iya.
0: Jadi menanjak karirnya ya. Tapi tentu yang penting adalah pengabdian ke masyarakat ya Mas Fingki ya.
1: Betul.
0: Dan selain Mas Fingki juga hadir bersama saya ada Mas Nuroriza Argo. Selamat pagi Mas Argo.
2: Ya, selamat pagi Mas.
0: Kabar baik Mas Argo?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Terima kasih Mas Argo, ini menjadi bendahara ya.
2: Bendahara
0: di pengurusan baru. Sebelumnya ya. Sudah jadi pengurus Mas di kota?
2: Sejak 2015 pernah di kota, terus tahun 2021 break 5 tahun dan ini terpanggil 5 tahun kembali untuk
0: comeback ya. Balik lagi. Balik lagi. Terima kasih Mas Fingki, Mas Argo sudah berkenan untuk kali ini. Dan tentu kita nanti pengen tahu nih seperti apa sih Karang Taruna Kota Yogyakarta di kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Mas Yuliantono begitu nggih. Ya, yang ini merupakan periode 2026-2031. Tentu juga sudah punya program-program yang sudah digodok di apa namanya istilahnya, temu karya atau apa sih?
1: Nanti penggodokannya di rapat kerja sih.
0: Oh, di rapat kerja ya, sih.
1: Tapi minimal kan di temu karya kemarin kita sudah ada amanat-amanat daripada
2: visi misi.
1: Ya, visi misi, amanat-amanat ataupun titipan harapan daripada 14 kemantren dan 45 kelurahan gitu.
0: Oke, sih. Baik. Dan untuk Anda tersebut ya nanti juga bisa bergabung di 540333 yang melalui telepon dan juga yang bergabung di WA juga nanti kita persilahkan di 0801110066 untuk bergabung di WA bisa voice note ataupun juga bisa pertanyaan begitu nggih melalui teks. Baik, saya ke Mas Fingki dulu. Mas Fingki, tentu setiap pergantian periode itu kan pasti ada gagasan-gagasan pokok begitu nggih, mungkin juga apa namanya mengakomodir dari masukan-masukan setiap kemantren, dari kelurahan begitu nggih, tapi juga tentunya bisa dipertemukan dengan yang menjadi program dari pemerintah kota, kan harus ada sinergi begitu nggih. Nah, mungkin juga ada spill dikit nih dari temu karya kemarin, apa sih yang kemudian menjadi bahan pembicaraan, bahan diskusi begitu teman-teman Karang Taruna?
1: Ya, satu hal yang kita anulir daripada aspirasi 14 kemantren dan 45 kelurahan itu kaitan dengan kehadiran pengurus Karang Taruna Kota di setiap wilayah, khususnya di 14 kemantren dan 45 kelurahan. Itu poin satu. Yang kedua, ada harapan besar program-program yang dulunya sudah berjalan di era-era kepengurusan sebelumnya. Nah, ini minta untuk ada permohonan untuk diaktifkan kembali Mas Emi. Nah, salah satunya dulu Karang Taruna ini sempat eksis kaitan dengan cegah berantas narkoba. Nah, jadi mungkin nanti Mas Argo bisa menjelaskan karena Mas Argo termasuk pelaku di dalamnya di era sebelumnya. Terus ada program-program seperti kalau di seni budaya kita sempat punya namanya Wayang Karang Taruna. Terus ada katakustik di bagian musik, nah ini juga minta untuk dihidupkan kembali. Nah, sedangkan Karang Taruna, kalau kita ngomongin kaitan dengan Karang Taruna ini kan sebenarnya satu-satunya organisasi kepemudaan yang legal standingnya jelas banget. Ada dua peraturan menteri yang menjadi legal standing kita, yaitu Permensos. Untuk yang Permensos sendiri sekarang sudah diupdate di Permensos 9 tahun 2025, dan ada Permendagri di mana Permensos ini menyatakan bahwa Karang Taruna ini salah satu organisasi kepemudaan yang menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, sedangkan di Permendagrinya, Karang Taruna ini disebutkan sebagai satu-satunya organisasi kepemudaan yang menjadi lembaga kemasyarakatan kelurahan LKK. Nah, jadi dua legal standing ini harapannya bisa menjadi acuan Karang Taruna di Kota Jogja khususnya untuk bisa bergerak lebih masif lagi. Meskipun kalau sekarang kita sama-sama tengok banyak anggaran di efisiensi, tentu tidak menyurutkan api semangat teman-teman Karang Taruna yang ada di wilayah, begitu Mas Emi.
0: Oke, baik. Kemudian Mas Fingki, dengan formasi dari kepengurusan saat ini, itu boleh disampaikan ini ada berapa personelnya, kemudian apa aja sih pembagian kepengurusannya begitu?
1: Ya, untuk di era yang sekarang Mas Emi, itu kebetulan kalau di kepengurusan sebelumnya kita ada 5 wakil ketua. Nah, yang sekarang kita ada 6 wakil ketua. Nah, ini mungkin bisa saya spill ya Mas Emi ya. Jadi yang pertama untuk di kepengurusan harian itu ada ketua, sekretaris ada 3 dan bendahara ada 3. Lalu kita ada 6 wakil ketua yang membidangi masing-masing. Jadi untuk wakil ketua 1 itu nanti membawai bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Terus wakil ketua 2 ini ada bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan advokasi. Terus wakil ketua 3 ini bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Dan wakil ketua 4 ini di bidang seni. Wakil ketua 4 ini di bidang ekonomi kreatif. Seni budaya di bidang ekonomi kreatif, dan wakil ketua 5 di bidang media, digitalisasi dan pengembangan. Lalu di wakil ketua 6 ada bidang seni budaya, begitu.
0: Jadi memang sudah lengkap begitu nggih untuk membawahi beberapa program gitu nggih, yang tentunya bisa sinergi dengan pihak-pihak lainnya. Baik, saya beralih ke Mas Harko. Mas Harko, tadi juga sempat di spill oleh Mas Fingki berkaitan dengan menghidupkan kembali beberapa program yang mungkin selama beberapa waktu terakhir ini sempat tidak aktif begitu nggih. Salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang pengendalian ataupun juga pencegahan narkoba begitu nggih. Okay. Tadi dan juga mungkin lainnya. Monggo Mas Argo bisa menyampaikan beberapa hal yang program yang dihidupkan kembali begitu.
2: Oke. Okay. Sebelum ke pertanyaannya Mas Emi, gitu, izin untuk menyampaikan bahwa kepengurusan saat ini itu Mas Yuliantono selaku Ketua Karang Taruna terpilih di masa bakti 2026-2031. Ini ada satu yang menarik yang itu menjadi acuan sistem yang mungkin esok akan bisa diulangi karena ini baik sekali gitu. Contohnya adalah berjenjang. Jadi sebelum masuk ke Karang Taruna Kota, kami-kami di kepengurusan Karang Taruna Kota ini harus lebih dulu eksis di tingkatan di bawahnya, sehingga ketika kita mengelola atau bergabung di Karang Taruna Kota Yogyakarta, kita sudah tahu tupoksi atau sudah tahu posisi, ketugasan dan lain sebagainya itu Mas Emi. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Terus yang kedua, terkait dengan program-program unggulan, aslinya ini adalah mimpi bersama pemuda Yogyakarta, bahwasanya di Karang Taruna itu eksistensinya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan kepemudaan di wilayah, baik di tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, itu gumregah. Artinya adalah aktif, karena ada analogi bahwa alah Karang Taruna itu kok ibaratnya eksisnya hanya setahun sekali di perlombaan pitulasan, atau mungkin di kegiatan-kegiatan sporadis di kepemerintahan setempat gitu. Tapi kita mencoba gali lebih dalam lagi dari fenomena dan isu-isu strategis Mas Emi. Salah satunya adalah tadi disebutkan Mas Fingki, adalah bagaimana maraknya di Jogja ini adalah mahasiswa, pelajar pendatang gitu dengan isu narkoba gitu, maka kita pengen menjawab tantangan itu dengan menghidupkan kembali sebuah UPT gitu. UPT-nya Karang Taruna yang bernama CBN atau Cegah Berantas Narkoba, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disebutkan Mas Sekretaris gitu bahwa Karang Taruna juga akan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang mengampu dan bisa menampung energinya anak-anak muda di Kota Yogyakarta, karena kita punya 6 teman-teman di wakil ketua dan bidang, sehingga nanti eksistensinya Karang Taruna biar lebih terasa gitu, menggema di tingkatan itu. Contohnya adalah kita kepengen menggerakkan adanya koperasi yang dulu sempat kita bawa spiritnya itu di tahun 2015 adalah tentang Karang Taruna itu sebagai potensi sumber, Mas. Kalau kita lihat marwahnya gitu, Karang Taruna itu kan berdirinya sebagai PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dimana kita harus selesai clear dengan diri kita sendiri. Mosok kita harus membagi kebahagiaan, membagi energi, tapi kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Oleh karenanya kita juga harus menampung, kita juga menjadi tempat untuk mengembangkan dalam hal-hal adalah keproduktivitasan gitu, Mas Emi. Itu kegiatan unggulan yang nantinya bisa dihidupkan kembali di masa kepemimpinannya Mas Yuliantono gitu.
0: Mas Argo, tentu juga dalam melaksanakan kegiatan kan pasti juga ada kerjasama, bermitra dengan berbagai pihak, baik itu dengan pemerintah juga, ataupun juga dengan pihak swasta. Mungkin juga sudah ada satu gambaran strategi nanti seperti apa, Mas, untuk membangun kemitraan begitu.
2: Oke, kalau kita lihat kedudukan Karang Taruna di kota, mungkin ini sedikit berbeda dengan kedudukan Karang Taruna di kabupaten, Mas. Karena dari geografis sampai dengan kulturnya juga berbeda. Kalau di perkotaan ini, kita ingin membangun kemitraan itu dimulai dari kegiatan yang sudah kita atur, sudah kita rapatkan, diskusikan dengan teman-teman PH atau pengurus harian, adalah roadshow ini, Mas. Kita akan roadshow membangun hubungan baik kembali yang mungkin kemarin kelupaan atau belum gitu. Kita besok akan mengagendakan roadshow, atau bahasa kita adalah safari gitu. Safari ke mitra-mitra, contohnya ada dunia usaha. Karena di Kota Jogja, Mas Emi, ada peraturan wali kota tentang gandeng gendong 23 tahun 2018, dimana salah satunya adalah selain akademisi kampus-kampus yang ada di Jogja, itu ada lembaga-lembaga, mungkin lembaga-lembaga usaha yang bisa kita nanti datangi untuk bermitra dengan Karang Taruna, termasuk para pejabat-pejabat di tingkatannya dari lembaga DPRD, misalkan kita ada audiensi dengan ketua DPRD Kota Yogyakarta, terus nanti kita akan ketemu dengan beberapa pengusaha, termasuk kita akan bertemu dengan OPD-OPD se-Kota Yogyakarta untuk bagaimana mensinkronkan. Karena tadi disebutkan Mas Vinky bahwa kedudukan Karang Taruna di tingkatannya adalah kalau kita punya dua legal standing, tadi disebutkan Mas Vinky, itu kuat sekali. Yang satu adalah Permensos 9 2025, yang kedua adalah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan itu, Mas Emi. Jadi biar paham di situ.
0: Baik, terima kasih Mas Argo. Dan kita juga buka kesempatan bagi Anda tersebut yo, pendengar yang ingin bergabung, kita buka di 540333, atau Anda juga bisa bergabung di WA di 089141066. Anda bisa bergabung untuk bertanya, ikut urun rembuk, atau mungkin juga menyampaikan beberapa hal yang tentu menjadi catatan ya, nanti bisa bagi kepengurusan baru untuk Karang Taruna di Kota Yogyakarta periode 2026-2031 begitu nggih. Baik, tentu Mas Vinky dan juga Mas Argo, ada pesan-pesan atau mungkin juga ada satu titipan program dari pemerintah kota atau mungkin juga Karang Taruna DIY begitu nggih, untuk periode, untuk pengurus periode ini, mungkin juga bisa disampaikan nih, apa sih yang kemudian menjadi titik fokus begitu nggih, mungkin program dari pemerintah Pemda DIY, Pemkot Jogja, ataupun juga dari pengurus Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo.
1: Ya, Kalau titipan daripada pemerintah kota itu yang kami rumuskan itu ada dua, Mas Emi. Mm-hmm. Yang pertama itu kaitan dengan pengentasan kemiskinan.
0: Yeah.
1: Di mana tadi Mas Argo sudah menyinggung bahwa kita adalah PSKS ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pengentasan kemiskinan ini juga menjadi salah satu pilot project di Karang Taruna Kota Jogja nanti. Karena masih banyak anak-anak muda yang hari ini masih nganggur, belum bekerja apa ya, secara yang mungkin pendapatannya pasti. Nah, ini kan juga nanti menjadi PR kita. Terus yang kedua, kemarin juga kita menangkap bahwa di salah satu wakil ketua kami itu ada bagian dari bencana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada bencana dan lingkungan hidup itu. Nah, jadi kami menangkap bahwa hari ini permasalahan sampah itu juga bisa kami anggap sebagai bencana, bencana sosial lah maksudnya. Yeah. Nah, ini dua ini yang kami tangkap titipan daripada pemerintah, di mana peran Karang Taruna harus ikut andil kaitan dengan pengentasan kemiskinan dan permasalahan penanggulangan sampah yang sampai hari ini mungkin sudah mulai berkurang, namun tentu edukasi ke masyarakat tentu Karang Taruna juga harus ikut berperan di dalamnya, begitu Mas.
0: Mm-hmm. Baik, Mas Arko mungkin bisa menambahkan. Yeah. Monggo.
2: Kalau kebetulan saya bergabung di Karang Taruna itu sudah cukup lama Mas.
0: Yeah.
2: Sejak 2009. Jadi saya melihat bahwa program-program di Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta atau di KTDIY gitu, di bawah naungan Gusti Kanjeng Ratu Hayu, saya kira itu sangat holistik gitu.
0: Yeah.
2: Dari apa namanya, partisipasi masyarakat yang dalam hal ini adalah kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan, sampai ke kepengurusan tingkat kota kabupaten. Sehingga dari program-program yang ada di Karang Taruna DIY dan dari pemerintah daerah itu bisa disinkronkan linier untuk semua kalangan anak muda tanpa terkecuali gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan penting sekali kalau saya lihat, selain dua hal tadi yang disampaikan Mas Vinky gitu, kalau saya melihat teman-teman di medsos, baik itu di Merapi Uncover mungkin, atau yeah, di Lambe Turah, atau mungkin di ikon-ikon media sosial Mas, kita coba lihat Jogja itu kan istimewa gitu. Yeah. Ya, jadi kita pengen istimewa secara luas itu merambah sampai gang-gang sempitnya di Kota Jogja, karena Kota Jogja itu kan terkenal jalan-jalan sempit.
0: Yeah.
2: Terus terkenal angkringannya, terkenal setiap sudut itu adalah rindu gitu. Jadi saya kepengen istimewanya Yogyakarta itu dirasakan sampai ke gang-gang sempitnya sekota Yogyakarta, dirasakan orang pemuda-pemudi di pinggiran Kali Codi. Karena Mas Semi, Karang Taruna itu kan sel-sel pasif ya.
0: Mm-hmm.
2: Dimana usia 13 sampai 45 tahun mau tidak mau.
0: Yeah.
2: Suka tidak suka. Mm-hmm. Itu adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga Karang Taruna itu sendiri Mas gitu. Jadi saya kepengen tadi Mas Semi menyampaikan kira-kira ada titipan apa nih, program yang ibaratnya diminati atau mungkin dilakukan di tingkatan Karang Taruna Kota. Kalau saya ya itu tadi, meneruskan, meliniarkan dari program-program keistimewaan yang ada di Jogja itu biar terasakan oleh semua pihak, sampai ke gang-gangnya, sampai ke pinggir kalinya, sampai ke semua tanpa terkecuali gitu.
0: Sih, baik, terima kasih Mas Argo. Dan juga Mas Minggi, kita jeda dulu sih Mas, nanti ya, kita lanjut lagi untuk bahas yang bergabung juga di WA, dan juga nanti kita buka telepon. Dan untuk kadar tersebut ya, kita akan kembali di kawan kesempatan kali ini, tapi setelah yang berikut ini.

0: kenapa tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak gue?
1: Kia lo nak, aku kia lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
1: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duite. Jo, anu, aku uli ora nyilih duitmu satu sebaik.
1: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani Pak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Saudara Snowbody, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Kavro Perempat RRI Yogyakarta. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita bersama dengan teman-teman dari Karang Taruna Kota Yogyakarta. Topik kita adalah langkah nyata Karang Taruna membangun daerah memajukan bangsa. Bersama dengan Mas Vinggi dan juga Mas Argo, pengurus Karang Taruna periode 2026-2031. Baik, untuk Anda tersebut yang akan bergabung, silakan bisa bergabung di 540333 dan juga bisa bergabung di WA Mekatenzi yang akan bergabung untuk bertanya, berdiskusi, atau mungkin juga ikut ya untuk urun rembuk di kesempatan kali ini. Baik, kita ke WA. Mas Vinggi, Mas Argo, ini dari Magelang ada Mas Theo. Coba kita bacakan pertanyaannya. Selamat pagi Kawro, dari Theo di Magelang. Mau tanya Mas, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam berkontribusi membangun bangsa, dan bagaimana Karang Taruna bisa menjadi solusinya? Begitu, itu dari Mas Theo. Kemudian kita sekaligus ya ada bacakan juga. Terima kasih dari sebentar tidak menyebutkan nama sepertinya. Oh, dari Mas Rika. Mas atau Mbak ya?
1: Mbak.
0: Oh, Mbak Rika di Karang Taruna Kemantren Jetis Kota Yogyakarta. Nggih, salam Aditya Karya Mahadva Yoda. Nggih, mau tanya Mas dengan kedua narasumber pagi ini yang hebat dan luar biasa. Pertanyaannya begini. Bagaimana peran Karang Taruna Kota untuk kedepannya sehingga Kota Yogyakarta semakin layak anak, perempuan, dan juga disabilitas, tentunya untuk Jogja yang lebih inklusi. Salam inklusi. Terima kasih untuk Mbak Rika. Sekaligus saya bacakan juga yang bergabung. Ini dari Gunung Kidul malah yang bergabung nih. Dari Pak Wening di Gunung Kidul mengirimkan voice note ya. Coba kita dengarkan. Monggo Pak Wening.
2: Sugeng Enjang, selamat pagi.
0: Sugeng Enjang.
2: Oh, Mas Semi, saya Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
2: Selamat pagi Mas Tingki, sarian Mas Sinten nggih.
0: Mas Argo.
2: Wis semua pengurus nggih, matur nuwun. Info kawula pagi ini saya ikut salut, ikut seneng ya ada aktivitas Karang Taruna yang telah dijelaskan oleh acara pagi ini. Apalagi tadi diingatkan adanya apa kebetulan pada apa tes cek berantas narkoba, kemudian ada PSKS ya, kemudian ada kegiatan lain yang mungkin banyak tadi diurai apa program-programnya sudah meliputi banyak aspek yang memang berkepentingan untuk menyelaraskan keberhasilan melalui Karang Taruna, apalagi tadi apa bersinergi dengan program-program pemerintah termasuk Bapak Wali gandeng gendong ini. Wah, indah Mas. Saya seneng salut karena kita butuh benar-benar pemuda yang sehat mental, emosional, dan apa kemampuan teknisnya di lapangan, bisa sebagai leader yang bisa ngomong, motivasi, gandeng gendong yang lain untuk target tujuan yang telah diprogramkan tadi. Selamat berjuang, selamat mengabdi, semoga Tuhan memberkahi perjuangan penjenengan. Salam Karang Taruna yang sehat, matur nuwun.
0: Jadi baik, terima kasih untuk Pak Wening dan juga tadi dari Mas Theo dan juga ada Mbak Rika. Monggo untuk ditanggapi, nanti mungkin bisa diramu-ramu begitu sendiri. Monggo Mas Vinggi dulu atau Mas Argo?
1: Mas Argo dulu.
0: Mas Argo dulu, monggo Mas Argo.
1: Oke, makasih Mas Temi. Jadi untuk Mas Theo ya, jadi tantangan anak muda saat ini, kalau kita lihat di Kota Yogyakarta ya, potret Kota Yogyakarta hari ini adalah bagaimana hari ini itu anak-anak muda masih kurang menganggap seksi, tanda kutip, adalah organisasi-organisasi sosial yang sejatinya ketika kita pahami dan selami gitu Mas Theo, bahwasanya ya itu kalau kita gabung itu menjadi media belajar kita, dan kelak itu pasti saya jamin itu adalah bisa menjadi bekal kita di dunia kerja atau di dunia yang lebih lanjut lagi. Jadi itu tantangan anak mudanya. Jadi kayak belum menganggap seksi kegiatan-kegiatan sosial gitu, masih apatis lah bahasanya gitu Mas. Itu, dan itu dirasakan oleh teman-teman Karang Taruna Kota hari ini untuk menghidupkan kembali Karang Taruna di tingkat kelurahan gitu Mas Emi. Dan untuk Bunda Rika, kami menyebutnya Bunda Rika.
0: Oh ya.
1: Karena Bunda Rika itu aktivis perempuan dan anak Mas di Kota Yogyakarta yang tergabung di Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota gitu dari Jedes. Gitu, bagaimana peran Karang Taruna untuk mendorong Jogja itu inklusif ya tadi ya.
0: Iya.
1: Dari bagaimana kita melindungi perempuan dan anak dan kita ramah di disabilitas gitu. Dan paling penting adalah tadi kalau kita pengen menjaga Jogja itu ya kita harus punya apa namanya alternatif-alternatif pengasuhan gitu, seperti halnya kalau kita tadi Mas Vinggi menyampaikan di awal kita punya nanti UPT CBN, jelas itu melindungi anak-anak muda dari jahatnya narkoba. Terus yang kedua kita ada kegiatan kebencanaan yang nanti akan kita hidupkan sebagai UPT atau TRC Mas Emi, tim reaksi cepat gitu yang kalau ada bencana termasuk bencana sosial sampah yang menjadi isu Kota Yogyakarta ini kita juga bisa masuk ke sana. Yang ketiga itu adalah melibatkan anak-anak muda yang tadi saya sebutkan 13 sampai 45 tahun sebagai anggota Karang Taruna secara sel pasif itu di apa namanya kegiatan-kegiatan kelurahan, kegiatan kecamatan sehingga mereka punya kesibukan yang positif seperti itu. Nah, ini kita jaga gawang dan Karang Taruna harus punya formula baik di tingkatan kelurahan, kecamatan, Kota Yogyakarta untuk bagaimana bisa merengkuh semua anak-anak muda tanpa kecuali itu. Gitu. Terus untuk Pak Wening Gunung Kidul, matur sembah nuwun Bapak sudah memberikan semangat gitu kepada kita bahwa memang apa namanya secara aktivitas Karang Taruna gitu itu sangat positif gitu sehingga kita juga mendorong untuk golongan tua dalam hal ini adalah para aktivis sesepuh di kelurahan ataupun di Kota Yogyakarta itu bisa legowo ketika anak-anak muda mulai belajar dan mengambil tonggak estafet itu gitu Mas. Jadi kadang ada apa namanya curhatan dari teman-teman kelurahan gitu apa namanya golongan sesepuh gitu merasa bahwa kok gini kok gitu, padahal anak-anak muda dengan caranya itu cara mengekspresikan caranya apa namanya berkomunikasi itu tentu sedikit berbeda dengan para senior-senior saya atau sesepuh itu sehingga mungkin menimbulkan sedikit miss. Nah, ini yang kita galakkan untuk terus bisa diminimalisir sehingga terjadi harmoni. Kalau sudah terjadi harmoni, nanti saya kira teman-teman Karang Taruna itu bisa lebih eksis dan lebih migunani gitu Mas Emi.
0: Begitu sih. Ya. Baik. Mas Pengki barangkali menambahkan untuk merespon dari tiga yang bergabung tadi, monggo.
3: Ya, mungkin lebih ke menambahkan saja. Jadi kalau ngomongin tantangan hari ini, tantangan di perkotaan itu kan salah satunya masih banyak teman-teman kita yang menganggap apa sih keuntungan bergabung di Karang Taruna. Nah, ini yang sedang kita siapkan Mas Emi di kepengurusan yang baru ini, sedang kita siapkan pola-polanya jadi agar ketika teman-teman nanti aktif tentu oh ternyata ini sih yang menjadi keuntungan. Mungkin keuntungan ini apa ya, kalau kita kayak ngomongin rezeki itu kan mungkin tidak pernah bisa kita jadikan. Kalau rezeki itu kan kayak ibaratnya kan tidak harus uang kan sebenarnya. Nah, ini lebih kepada nanti kita kepingin teman-teman Karang Taruna ini menganggap bahwa ya bergabung di Karang Taruna tentu ada keuntungan yang itu tidak sepenuhnya terus berurusan dengan rezeki dan sebagainya, tapi tentu dengan karir, dengan pengalaman,
0: jaringan
3: tentu dengan pengalaman-pengalamannya nanti bisa disondingkan dengan SDM-SDM yang sudah ada gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan inklusif tadi, mungkin kalau dari pandangan saya sendiri ini nanti lebih kepada kita ingin mencoba mengakomodir seluruh SDM yang ada di Kota Jogja. Ada ide apa, ada gagasan apa, atau ada kreativitas apa yang nanti perlu kita kembangkan, coba nanti kita kembangkan. Di tahun kemarin kami sudah coba melaksanakan satu kegiatan KT Sosiopreneur. Jadi di mana anak-anak muda yang punya usaha UMKM terus memiliki impact sosial. Nah, ini kita coba untuk up ke masyarakat perkembangannya, potensinya dan sebagainya, kita minta untuk di kenalkanlah kepada dinas-dinas yang ada gitu. Jadi kalau selama ini kita lihat lomba-lomba UMKM ataupun lomba-lomba usaha ini rata-rata hanya bisnis untuk pribadinya, nah di sosiopreneur ini, di Karang Taruna sosiopreneur ini mereka memberikan satu buah alasan kenapa usaha ini berimpact pada sosial masyarakat di sekitarnya. Begitu kurang lebihnya Mas Emi.
0: Baik, terima kasih Mas Finggi. Kita buka lagi yang bergabung di WA. Ini ada voice note. Nah, mungkin Mas Finggi, Mas Argo sudah familiar dengan suara beliau. Coba kita dengarkan.
4: Sugeng Enjang Kauru.
0: Sugeng Enjang.
4: Salam Aditya Karya Madhva Yoda.
0: Ji.
4: Mas Emi, saya Lian dari Yogyakarta mau menanyakan pada narasumber Mas Finggi dan Mas Argo. Nah, bagaimana nih langkah dari pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai eksistensi Karang Taruna Kota Yogyakarta agar memang dapat berdaya untuk Kota Yogyakarta. Terima kasih.
0: Baik.
4: Salam Sutrisno Budoyo.
0: Terima kasih. Tidak perlu saya sebut namanya ya. Baik. Satu lagi ya. Ini ada yang bergabung di WA. Terima kasih. Selamat pagi. Mau tanya untuk Mas Finggi dan juga Mas Argon sih, boleh dibagikan kepada kami nih Mas, apa program unggulan atau flagship program Karang Taruna Kota Yogyakarta yang saat ini sedang gencar-gencarnya dijalankan, kemudian apa dampak yang paling ingin dilihat dari program tersebut dari Latifah di Karang Taruna Jetis? Monggo, ada dua WA untuk bisa ditanggapi.
3: Ya, yang pertama nanti kaitan dengan voice note dari Mas Lian tadi, nanti biar Mas Argo yang menjelaskan. Kalau dengan yang Mbak Latifah tadi, mungkin kami coba spill bahwa hari ini untuk di tahun ini sendiri, ini kita sedang menyiapkan salah satu kegiatan yaitu MO, jadi pelatihan manajemen organisasi untuk teman-teman di 45 kelurahan dan 14 kemantren. Tentu di MU ini kan nanti lebih kepada mengajarkan bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara manajemen organisasi, bagaimana cara kaderisasi berjenjang dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus nanti ini kita juga spill di sini, jadi nanti di bulan September itu kan milad ataupun ulang tahun berdirinya Karang Taruna itu kan disebut bulan bakti, yeah. Mas Emi. Bulan bakti Karang Taruna. Nah, kebetulan nanti Yogyakarta ini akan menjadi tuan rumah, Mas, bulan bakti Karang Taruna nasional. Nah, ini kita spill di sini. Nah, nanti program ini juga akan melibatkan banyak potensi yang ada.
0: Yeah.
3: Nah, nanti seperti apa kegiatannya? Stay tune. Nah, stay tune nanti, yeah. Tunggu info-info berikutnya melalui laman resmi kami gitu. Tapi minimal buat teman-teman Sutrisno Budoyo RRI Pro 4 yang ingin kepo ataupun dengan ingin kepengen ngerti nih ada program apa, kita terbuka Mas Emi.
0: Ya.
3: Jadi kami ada grup namanya Grup Guyub Rukun. Nah, ini isinya seluruh anak muda yang ada di Kota Jogja. Belum seluruh ya, karena baru berapa ratus itu. Nah, ini monggo, ini kalau ada teman-teman yang aku kepengen ikut, pengen tahu tentang kegiatannya, nanti bisa join ke kami, share nomor HP-nya aja, nanti kita invite di grup ini, nanti akan kita infokan begitu. Atau kalau misal ada teman-teman yang hari ini kan banyak anak-anak remaja yang sekarang baru liburan ya, nah, ini kan kepengen ikut kegiatan, nah komunikasi aja dengan kami, nanti kami sondingkan dengan wilayah. Misal ada tadi Mbak Latifah misal tadi di Jetis ingin berkegiatan gitu, selama ini tidak dapat akses ke kelurahan misalnya, tidak pernah diajak atau apalah alasannya. Nah, nanti komunikasi aja dengan kami, kami akan sondingkan dengan pihak kelurahan, dengan Karang Taruna di kelurahan gitu. Nanti insya Allah kita coba bantu. Gitu.
0: Baik, Mas Argo monggo untuk menanggapi Mas Lian tadi.
1: Iya, Mas Semi, Mas Lian ya. Jadi suaranya nggak asing Mas Emi. Jadi kalau kita lihat bagaimana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya, yang jelas di kepengurusan Karang Taruna masa bakti 2026-2031 itu yang kepingin kita raih dalam jangka pendek itu adalah menyamakan frekuensi dengan melalui membangun bonding. Mungkin dari kepengurusan itu ada yang saling belum mengenal gitu. Nah, kita membangun bonding melalui rapat-rapat tertutup gitu. Dan yang kedua itu melalui kegiatan yang nantinya kita bersinergi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, itu melalui program MO yang nanti kita akan roadshow ke kemantren gitu. Yeah. Terus yang kedua, jangka menengahnya adalah kita membangun itu eksistensi UPT yang tadi kami sebutkan Mas Emi. Nah, ada UPT Cegah Berantas Narkoba, itu menanggulangi masalah narkoba. Yang kedua itu adalah tim reaksi cepat. Yang ketiga adalah Wayang Karang Taruna. Yang keempat itu nanti mungkin ada koperasi. Terus yang kelima itu nanti kita mencoba kolaborasi dengan OPD-OPD bisa bermitra di bagian mana. Yeah. Karena penting sekali Mas, di sini saya sampaikan bahwa keterbukaan OPD untuk membuka akses untuk kita Karang Taruna bermitra untuk bagaimana menghidupkan kegiatan kepemudaan di wilayah itu sangat penting. Sehingga kami kepingin seluruh OPD yang ada di Kota Yogyakarta, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, ada Dinas DP3AP2KB, itu bersinergi termasuk ke tata pemerintahan. Jadi kita seia sekata untuk bagaimana outputnya, jangka panjangnya adalah Karang Taruna bisa membawa Kota Yogyakarta itu lebih migunani, lebih bermanfaat melalui kegiatan kepemudaan yang positif gitu. Itu outputnya gitu Mas.
0: Baik, terima kasih gitu. Itu tanggapan untuk Mas Lian dan juga tadi untuk Mbak Latifa ya di Karang Taruna. Ini masih ada lagi, saya bacakan ini dari Mas Galih di Pandian. Selamat siang, mau tanya ini Mas, mohon dong di info makrab antar Karang Taruna perwakilan dari wilayah kelurahan. Monggo, apakah sudah diagendakan atau seperti apa? Monggo Mas Finggi.
3: Ya, untuk kegiatan makrab sebenarnya memang ini belum, tapi nanti bisa jadi masukan buat kita. Karena kan saat ini kan kita baru persiapan untuk pengukuhan dan rapat kerja tingkat kota. Nanti coba kita masukkan ke rapat kerja tingkat kota. Tentu kalau biasanya kami di periode-periode sebelumnya itu MO itu pasti menginap, tapi mungkin ada beberapa konsep gitu. Tidak, kalau makrab, nah nanti mungkin kita bisa gabungkan dengan MO itu. Tapi nanti teknisnya nanti coba kita anulir di rapat kerja gitu ya, diramukan. Karena kan hari ini kan gimana caranya kita menarik anak-anak dengan caranya mereka juga ya, yang hari ini mereka senangi. Nah, mungkin dengan makrab, dengan MO diadakan menggunakan model makrab, nah nanti mungkin lebih efektif ataupun lebih menarik ya, tidak kaku gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin makrab Mas Emi, di beberapa wilayah sudah melaksanakan secara mandiri Mas. Jadi kalau hari ini sebenarnya kan penganggaran itu kan banyak di anggaran-anggaran yang ada di pemerintah ini kan sekarang kan sudah ranahnya di wilayah ya Mas Emi ya. Jadi hari ini Karang Taruna di kelurahan ini kan sudah dianggarkan program-program oleh kelurahannya. Nah, sekarang sudah mandiri. Kalau dulu di eranya Mas Argo itu semua anggaran dipusatkan di dinas Mas, di kota, nanti dibagikan ke wilayah. Nah, sekarang Karang Taruna Kelurahan maupun kemantren ini sudah diberikan anggaran Mas daripada wilayahnya sendiri. Namun memang porsinya beda-beda. Ada Mas problematiknya, kemantrennya sudah menyiapkan dana, Karang Tarunanya yang belum siap. Ada Karang Tarunanya yang sudah siap, sudah josjis, tapi
1: ada anggarannya.
3: Gak ada anggarannya. Nah, ini kan problematik sebenarnya. Ini yang menjadi tadi yang disampaikan Mas Argo, salah satu target kita jangka pendek dan menengah ini kita akan mencoba mengorkestrasi tentang pergerakan Mas. Jadi yang selama ini Karang Taruna ini kita nggak tahu nih SK-nya masih apa enggak sih? Nah, nanti kita akan orkestrasi ini. Kalau untuk di 14 kementerian, SK-nya aktif semua. Karena kan salah satu syarat temu karya kemarin kan harus aktif, Mas, 14 kementerian. Nah, kita enggak tahu yang di 45 kelurahan ini posisinya sampai hari ini seperti apa. Nah, ini sedang kita petakan. Bulan Juli ini kita akan go untuk safari tadi yang disampaikan Mas Argo. Safari ini nanti kita akan menyasar ke seluruh OPD, mitra kerja dan perusahaan sebagai CSR. Nah, nanti yang selanjutnya kita juga akan turun turba ke kelurahan dan kementerian gitu. Dimulai besok Jumat kita akan kunjungan ke Kementerian Wirobrajan. Nah, ini sudah kita mulai, Mas Emi. Jadi di kepengurusan ini kita ingin coba lagi mendekati teman-teman yang ada di wilayah gitu untuk ayo go, apa ya, geraklah gitu. Nah, kita sudah siapkan program, nanti program sudah siap, SDM yang enggak ada kan juga lucu nanti.
0: Gitu. Baik, terima kasih Mas Fengki, dan enggak terasa sudah di penghujung kita untuk kesempatan kali ini, Mas Argo dan juga Mas Fengki. Saya ingin sebagai penutup closing statement gitu nggih untuk diskusi atau obrolan kita di kesempatan kali, tentu juga ada harapan-harapan ke depan begitu nggih. Ke Mas Argo dulu monggo.
1: Oke, Mas Semi, terima kasih. Kalau untuk closing statement ada beberapa hal yang ingin kami titipkan gitu ke kawula muda dan kepengurusan Karang Taruna baik di kementerian ataupun kelurahan. Itu ada tiga hal, Mas Emi. Yang pertama itu adalah menolak padam. Tadi sudah disinggung bahwa dimanapun Karang Taruna itu berdiri tanggal 26 September tahun 1960 itu melalui sesuatu yang gersang tandus, tidak punya apa-apa. Jadi jangan karena tidak punya anggaran tidak eksis seperti itu. Jadi yang pertama adalah menolak padam, yang kedua adalah menjaga kekompakan barisan gitu, biar tadi mewujudkan sesuatu yang harmoni, dan yang ketiga adalah mengukir sejarah bahwa kita jangan hanya rubuh-rubuh gedang, tapi kita mengambil peran itu untuk bagaimana kita punya perasaan mendalam terkait dengan beban moral kita bermanfaat di kelurahan, kecamatan, atau tempat tinggal kita berada, seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih, Mas Argo. Dan penutup, Mas Fengki, monggo.
3: Untuk closing statement dari saya pribadi memulai Karang Taruna dari tingkat kampung, naik ke kelurahan, kementerian, sekarang ada di kota. Tentu satu ada satu kalimat yang sudah saya siapkan ini tadi pagi, Mas Semi. Setiap generasi akan berganti, setiap kepemimpinan akan bertransformasi. Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah semangat untuk hadir, bergerak dan mengabdi. Karena Karang Taruna bukan sekedar organisasi kepemudaan, tetapi ruang bagi anak muda untuk memberi arti bagi Kota Yogyakarta. Jadi di tema nanti, tema pengukuhan nanti sudah kita siapkan, Mas Semi, itu tentang transformasi kepemimpinan, aksi dalam pengabdian.
0: Baik, Mas Fengki, Mas Argo, terima kasih sudah berbagi wawasan dan juga berbagi pengalaman kesempatan kali ini, dan tentu kita berharap dan juga terus kita mendoakan begitu nggih, karena Kota Jakarta akan semakin berkembang, tansah punya greget begitu nggih, untuk kemudian bisa berbicara banyak nggih, untuk kemudian menjalankan program-program yang juga bisa

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, penyakit kanker payudara hingga kini masih menjadi momok menakutkan sekaligus persoalan kesehatan yang serius di kota Jogja. Ironisnya, mayoritas pasien di lapangan baru mengakses penanganan medis ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Akibatnya, peluang kesembuhan pasien menjadi semakin kecil. Kondisi memprihatinkan ini menuntut adanya gerakan masif untuk menyadarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai pentingnya melakukan deteksi dini. Pemeriksaan rutin secara berkala seperti melalui USG payudara harus diposisikan sebagai langkah pencegahan utama, bukan sekedar respon setelah muncul keluhan fisik. Pejabat Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

menyoroti masih banyaknya pasien yang terlambat berobat menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendirikan sekolah lansia yang berlokasi di Padukuhan Pantok Wetan, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon, Kalibawang. Pendirian sekolah ini melibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BKKBN DIY, Rohdiana Sumiyarti menjelaskan, pembentukan sekolah lansia akan menjadi wadah bagi para warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Lebih lanjut ia menambahkan, sekolah lansia akan membekali para lansia untuk bisa mengelola emosi agar selalu berpikir positif, percaya diri, dan terhindar dari rasa saling curiga. Selain itu, aktivitas fisik ringan juga dihadirkan sesuai kondisi mereka guna menjaga kesehatan fisik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan untuk Anda Ketoprak Mataram, masih dengan cerita Sang Prameswari memasuki seri yang ke-30. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi Pambah Dyo Wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan tigang dosa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Andro, kau picu.
1: Iya kakak Liton.
0: Iya kakak. Sang putri Ken dedes supaya lenggah oning tandu bahaya nguni lerem.
1: Prayogo kak.
0: Kami ngawal Dewi Jogo nusak japaning tandu. Ojo nganti ono rubidu. Lan penggal dalam sang putri Ken dedes angguni ono sajuring tandu tentrem penggali.
2: Ayo neng ono kakang Liton terawai sing matur. Harus sang putri, ojo aku.
0: Wah yo, neng aku ki omong karo kowe supaya anggonmu nyagake prajurit anggone njogo ki aja padha tledor. Sebab iki ning tengah ngalas. Mungko peteng koyo ngene.
1: Aja sumelang kowe Kakang Witantoro. Aku sak kanca bakal nyentikani dawu.
2: Derpolo piye derpolo kuwi, eh? Prajurite piye?
1: Iya.
2: Wis siaga durung.
1: Iki prajurit tandu. Senajan podo ngaso ning yo podo siogo.
0: Yo sebab ngono terpolo diangkah sesuk esuk pajaraino baca takil lagu.
1: Oh inggih sang Senopati.
0: Dadi ini ardo ngaso yo ngaso Santoro. Sebab sesuk ki ora podo kesel. Sebab lagu ditekan pono wijen seado.
1: Inggih perjurit tandu meniko kata kok. Angin belum betul menikah kirang langkung sekawan likur menikah sang Senopati.
2: Rong bergoda tegesi.
1: Inggi.
0: Ya, ya, ya.
3: Kakang Witantra.
0: Oh, sang putri Kendedes. Iyi, lo paring dawuh.
3: Awake dhewe sita ngaso ning tal rampak iki.
0: Lah inggi, inggi wong wancine pun dalu kados ngaten. Kirang prayogi menawi mbacutaken lampah sang putri. Pramilo keparenge sang putri lenggah kemawon wonten salebeting tandu lerem utawi ngaso wonten salebeting tandu. Para prajurit ingkang tinanggih jagi wonten sajawining tandu menika.
3: Iya, iya Kakang. Nanging aku nyuwun sesuk saturunge Gagat Raina awake dhewe wis budhal ning Panawijen lho ya.
0: Oh, ngaten kersa dalem.
3: Iya.
0: Nggih. Injih mangke kula dawaken. Lan sampun ngantos penggali dalem niko goreh tentrem kemawon sang putri.
3: Iya iya
2: kami tentro
0: ono kok
2: rada nyedak ini ono aku arep nembuga
0: opo
2: ono sawangan sawangan sik ono kae kae ono kemlebate wong Nyolowati. Aku kok kuatir kae nang mburi wit tal sing gede banget.
0: Iya kok wis tak cedakan. Sopo wong Nyolowati tak cedakane. Kowe karo Maindro don jogo tanduk kene ya. Tak tungkani wong kae mah.
2: Oh, iya, iya, iya Kakang. Maindro, terpolo sing hati-hati.
1: Yo, yo Kakang.

0: putra. Kowe wani ngoyak aku? Ijen padha ijen.
1: Musoto,
0: apa?
1: Opo karmu, eh? Kowe nyaketi tandu pendek dalam sang putri Ken Dedes.
0: Aku arep ngrebut Ken Dedes sing mapan ning tandu kae. Kowe ora ngerti sapa Ken Dedes kuwi? Pacangane muridku si Kuda Sempono.
1: Oh.
0: Aku wis mestine guru nuruti kekarepaning murid.
1: Isih bacot, Ken.
0: Loh, nganti tekan kukuting jagatku, aku mesti nuruti kekarepane si Kuda Sempono.
1: Keparat Kuda Sempono, eh? Sing ngame-ame sang putri Ken.
0: Ora perlu kowe ngame-ame Kuda Sempono lan ngluputake Kuda Sempono. Ning papan kene kuwi bakal tak uncatke nyawamu, eh.
1: Musoto,
0: ngopo?
1: Iki tanggung jawabku kasungan dalam sang putri Ken Dedes.
0: Aku ngerti kuwi tanggung jawabmu, ngono kuwi tak pancing supaya ngoyak aku aduar paraku.
1: Pedang iki sing bakal nglunungake
0: kuwi. Oh, tongkat iki sing bakal metuake. Ya, gut. Iya. Iya. Oh, iki sing tak jaluk lho. Wah, kok pinter tenan kowe. Murti brojong santi iya
1: ayo eh senajan papani peteng rungkut nengok kecung gak nukel kulung
0: oh ngono rumang samu kowe witontro ning kanggoku kowe ku durung pupus pupuk lempuyangmu bakal mati dining aku kowe iya iki si tak balok iya kowe hojo mundur kowe
2: ayo
0: adep ponaku
2: kakak Mahendro. Maju,
0: yo,
2: maju kakak. Trabul, trabul.
0: Orang
3: pangling,
0: elek,
3: resi duporo. Ayo, mau orang kapok naliko semono.
0: Oh, orang bakal kapok. Wong tuwo
3: pikun, sing ora cakak ora kuat.
0: Pikun kurang penganggepmu. Neng aku durung rumangsani yen aku pikun. Ayo
3: gunane cuwakmu kuwi.
0: Aja mung boko siji. Kerubuten aku legane ati.
1: Ayo, ayo di. Lakon mati. Ayo. Ayo. Ya. Ayo.
0: Ayo.
3: Mati.
1: Ya.
0: Oi. Kuda Sempono. Kuwi cuk iki tak cilik.
3: Ayo mundur kowe duporo.
0: Ora putu mundur. Tandu.
3: Hei,
0: iyo.
3: Yo.
1: Duporo ayo.
0: Iyo. Putu.

0: menawa ya aku sing tansah njambangi lakumu anakku wadon. Sopo
1: Harisa
0: sing nyedhaki
1: Harisa
2: iki utus semon.
1: Aku tak nyaketi tandu. Awat-awatan aku. Engko nek ana prajurit sing kira-kira arep nglimpe aku rampung ana.
2: Aja sumelang. Percaya marang aku ning atimu tetep mantep kepingin ngepek kendedes.
1: Kendedes kudu kecekel ning tangan.
2: Bagus.
1: Arep ning ndi kowe?

0: Sopo kowe wong tuwa?
1: Ora perlu kowe ngerti aku sopo. Aku takon marang kowe sak kloron. Kowe padha arep ngopo? Hah? Neng papan kene. Ayo seminggir. Seminggir. Arep. Ora.
0: Ngrebut kan dedes saka tandu iki. Ora perlu nyampuri perkaraku, eh?
1: Aku kudu nyampuri perkara iki. Sopo wae sing arep ngganggu putri Ken Dedes sing neng tandu kae mesti bakal tak rampungi.
0: Kowe lak keparat. Kowe wong tuwa. Kowe wani sumbar neng arku kowe. Baurekso. Aja meneng wae kowe.
1: Arep ngopo kowe?
0: Eh? Ayo dirampungi Baurekso.
1: Rampung ana sak putimu.
0: Iya.
2: Ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Tinggal nang papan kene.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. A

0: Kak Mas Witontro.
1: Loh, sopo sinten panjenengan? Loh, loh,
0: pangling dateng kulo nak mas. Kulo Mpu Purwo.
1: Loh, wah, Bopo Mpu Purwo. Wah.

0: nyun pangapunten ngantos pangling ijaragan kawontenanipun kados ngaten peteng. Wah, boten Kimbu Purwo.
1: Inggih.
0: Nyun pangapunten, kok panjenengan lenggah wonten mriki?
1: Pak Mas,
0: inggih.
1: Wiwit panjenengan kalian poro perjurit tumapel sami ngirit anak kula setri kan dedes
0: inggih
1: badhe tumuju dateng Ponowijen. Kula ngertos lan kula njampangi lampahipun anak kula setri dan mila ingkang menika nak Mas Witantra kula matur nuwun sanget dateng panjenengan.
0: Inggih.
1: Ingkang sampun kersa ngayomi milu jengaken dateng anak kula setri kendhedhes.
0: Inggih. Kimpu Purwo.
1: Kados pundi nak Mas?
0: Jer menika sampun dados tanggel jawab kula. Kula abdinipun Sang Aku Tunggul Ametung inggih kedah ngestokaken nindakaken menapa dawuh dalem Sang Aku Tunggul Ametung.
1: Inggih.
0: Jagi kawilujenganipun ingkang putra Sang Putri Kendhedhes pun badhe dateng Ponowijen. Kimpu,
1: nih.
0: Tetelo panjenengan boten nikahaken ingkang putra. Kabar sampun sumebar mekki impu menika linggar saking Ponowijen boten dipun mangertosi wonten pun dilenggahipun.
1: Nggih.
0: Nang tetelo panjenengan tansah njampangi manuki ingkang putra. Kalpet tindakipun Sang Putri saking tumapel menika wau.
1: Nak Mas. Kula keni mila sakwetawis kula nilar Ponowijen.
0: Nah nggih.
1: Lan kula ngertos menawi Resi Bojong Santi ugi tansah njampangi lampah panjenengan. Lan lampahipun anak kula setri kendhedhes.
0: Nalinggi.
1: Inggih, nomo lelampah anak Mas. Lelampah ning gesang. Ingkang kula temah kedah mekaten. Menungso pancen tinitah. Boten sampurno.
0: Sang Empu. Menapa mboten prayogi panjenengan manggi ingkang putra Sang Putri Kendhedhes. Amrih penggalipun Sang Putri Kendhedhes remen jalaran sakmentawis dangu mboten pinanggih panjenengan.
1: Nak Mas.
0: Satu.
1: Perkawis menika dawuh gampil. Kula badhe matur dhateng jengandika nglairaken isening-sening manah kula ingkang kebak ing panandhang senajan kula menika jejering Brahmana. Nak Mas, manah kula kala semanten menika mila jengkel sanget mergi anak kula dipun gelandang dening Kuda Sempana. Lan kula keni nak Mas, manah kula mila boten remen kalian kalian lekasipun Sang Aku Tunggul Ametung. Kenging menapa Sang Aku Tunggul Ametung menika mustikaning jalma tumapel dewa-dewaning tiang tumapel biyantu dateng tumindakipun Kuda Sempana ingkang murang tata. Ingkang menika nak Mas, saking jengkeling manah kulo lan ternyuh kulo ngeraosaken dateng panandangipun anak kulo kendedes lare ingkang untang-anting ingkang kulo tresnani ngantos kulo ndawahaken upoto ingkang tumrap dateng sang aku wu menopo dene tiang-tiang ponowijen. Nak mas dewa ingkang anggelar jagat ingkang amurba wasesa dateng titahipun temah adil adil saestu petek ing manah kula menawi anak kula badhe sangsara gesangipun nandang kasisahan mergi kabuyung dateng tumapel kanthi peksa nanging jebulipun nak mas anak kula sak menika purun badhe kapundhut garwa dening sang aku wutung kula metung sang aku wu ngersakaken mundhut garwa dhateng anak kula setri anak kula kipurun tak mas
0: inggih kempung
1: mugi-mugi kemawon sedaya upata ing sampun kula ucapaken boten anemai boten kasunyatan nak mas
0: Kimpu
1: inggih
0: mila ingkang putra badhe dipun pundhut garwa dening sang aku tunggu lametung ketang raos getun so geduwungipun sang aku duk nalika semanten biantu kudu sempurna inggih jalaran saking pinteripun kudu sempurna pun bebangus ngadon-adon nyawon saenggo penggali dalem sang aku tunggu lampetung lajeng pilo dateng aturipun kudu sempur nanging sang empu atur uningo menawi sak sampunipun dipun traju lekasipun sang aku wanginipun biantu kudu sempurna menika klentu lam kangge nebus kalpatanipun sang aku mila ingkang putra badhe dipun pundhut garwa menikus
1: kulo dosa nak mas Witontro
0: inggih
1: kulo getun dateng lelampahan kulo piyambak kenging menopo kulo jejering brahmono gampil panas baran manah kulo lajeng tuminta ingkang nalisir saking pakar tining pendito
0: inggih
1: bendungan kula risak kangge panggesangan ing tiang Ponowijen kula ndhawahaken upata ingkang boten sae tumrap tiang Ponowijen ndhawahaken upata dhateng sang aku ingkang sak temenipun badhe tetulung dhateng anak kula setri ugi nimbangi purun menawi kapundhut garwa mas
0: Kimpu nyun pangapun pramilo kula suwun monggo Kimpu Purwo manggi ingkang putra sang putri kendedes cobi kladuri menggalih sampun dangu mboten pinanggih panjenengan kados menapa penggalipun sang putri kendedesan pun kapang kados menapa raosipun anginipun kepingin bekti dateng tiang sepuh ingkang nalika semanten boten ngertos papan lenggahipun gandeng Kimpu Purwo sampun lenggah wonten mriki mongko sang putri kendedes inggih ingkang putra menika wonten tandu menika mongko kula dherekaken manggih ingkang putra
1: nak mas
0: inggih
1: boten kulo mboten badhe manggihi anak kulo setri kendedes
0: lho
1: Nanging nak Mas Witantara sampun kagungan panggih. Menawi kula mboten tresna dhateng anak kula, kula tresna sanget dhateng anak kula kendhes. Nanging kula mboten badhe pinanggih. Lan weling kula dhateng jengandika nak Mas. Panjenengan sampun ngantos briben-briben. Sampun ngantos ngendika dhateng anak kula kendhes. Menawi kula kepanggih kalian panjenengan wonten papan mriki. Lan kula titip dhateng panjenengan miwah para prajurit tumapel. Borong kawilujenganipun anak kula kendhes. Lan kula tiang sepuh. Kula paring pangestu dhateng anak kula kendhes. Anggenipun badhe kapundhut garwa dening Sang Aku. Mugi-mugi nampi nugrahaning Bathara ingkang ngakarya jagat. Manggih bagya mulya lair tandhesing batos. Anak kula kendhes nak Mas.
0: Saestu kimpu. Yen mboten kersa manggih ingkang putra,
1: sampun-sampun Amas.
0: Kimpu
1: sampun sanes dal kemawon. Kulo
0: Kimpu Purwo.
1: Adum selamat nak Mas. Adum milujeng.
0: Kimpu Purwo. Loh. Ilang. Sampeting wong. Akang. Akang ning. Oh.
2: Kepoijo
0: grenang-grenang dhewe. Ngopo ta kowe? Sawang saka doan renang greng dhewe sajak ana glibete wong nyalawati apa mung si awake dhewe mau
2: ora duwe rasa sumelang ning kok malah pulatanmu susah to kan ana apa Kakang Witon
0: Maendro kepiji
2: kepi
0: aku tak omong ya ning iki dienggo dhewe wae
2: weh kok omonganmu nyalawati to
0: teksi
2: apa to Kakang
0: ojo nganti keprungulian. Sing ngerti meng kowe. Meng kowe.
2: Sik kok aku malah dadi ora kepenak atiku. Iki ana lakon apa kok dadi panjenengan ndelikke wewadi supaya aku ora kondo-kondo.
0: Ngono. Aku mau mbujung Mpu Sodo. Ilang tak depke Mpu Sodo. Busono ono priayi merepeki aku. Aku ora ngerti sangkan paran. Seko ngendi tindake? Jebul ning tenan lho, aja ngomong tenan lho.
2: Iya, iya.
0: Sap iki wadi.
2: Iya.
0: Nek nganti keprungulian. Wah. Dadi ra karuan. Nah, priayi sing merepeki aku iki mau neng tenan lho, aja ngomong tenan lho.
2: Iya. Oh iya.
0: Digondeli tenan, diugemi tenan rembuk.
2: Iya Kakang Witan.
0: Sing merpeki aku iki mau Sudarmani Sang Putri Kendhes, Ki Empu Purwo.
2: Empu Purwo.
0: Empu Purwo.
2: Oh, dadi iki prajurit ora kena ngerti nek panjenengan ketemu Empu Purwo.
0: Sopo wae aja nganti ngerti. Mbok suket godhong pisan to. Aja nganti ngerti.
2: Terus ngendika apa? Ngendika apa Sang Empu?
0: Tak aturi manggi Sang Putri ora kerso. Ora kerso. Ngendikane njampangi saka kadowan. Oh. Wis ora kurang-kurang anggonku matur, anggonku ngreripe supaya Kimpu Purwo kerso manggi Sang Putri Kendhes. Karepku supaya lejar penggal dalem Sang Putri ketemu marang Sudarmani.
2: Ayo.
0: Ya semono puguh Kimpu Purwo ora kerso manggihi.
2: Oh ya aneh nek kuwi. Bapak ora gelem ketemu anak iki nek aku aneh.
0: Mbuh ana rasa kepiye sing digembol ana penggalih Kimpu Purwo sing awak dhewe ora ngerti. Kaya tatune nabet banget ana penggalih Sang Kimpu Purwo. Mula ora kerso manggihi Sang Putri Kendhes. Mula iki tenan melingku ojo nganti sapa wae ngerti ngono
2: Dheweling kuwi Mahendra.
3: Aku ngono kena dipercaya. Ning kuwi-kuwi malah sing sok
2: lawanan. Aku yo iso. Kebo ijo saiki wis dadi lurahing prajurit iso dipercaya. Heeh.
0: Nah, nek ngono ayo saiki nyaketi tandu kepri.
3: Oh, iya. Ayo Kakang, tak dereke. Ayo.

0: Kang Terpolo?
1: Wonten dawuh Sang Putri.
0: Iki wis meka Katraino. Kakang Witontro, Kebo Ijo lan Kakang Mahindra kok turun teko. Mbok digoleki to.
1: Punten dalem sewu Sang Putri. Kula menika kadhawuhan dening Sang Senopati Witontro. Supados njagi kawilujengan dalem wonten ing papan mriki Sang Putri. Menawi kula lajeng madosi Sang Senopati nilaraken panjenengan dalem, mangke kula malah kadukanan dening Sang Senopati Sang Putri.
0: Aning mongko lungane Kakang Witontro dik bengi iki nututi pawongan sing Nyolowati to.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menyambut baik penyelenggaraan perayaan Waisak Sanipata daerah istimewa Yogyakarta yang digelar di Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto

Wardoyo mengatakan momentum peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era menjadi sarana penting untuk memperkuat nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto mengatakan harmonisasi peraturan daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap rancangan peraturan perlu melalui proses harmonisasi yang cermat untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih norma maupun potensi permasalahan dalam pelaksanaannya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budoyo. Bersama saya Betty Damayani dan Mas Sugi Mandui Nurseto dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Sutrisno Budoyo, sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan filsafat kangkung sugeng midangetaken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresno Budoyo, berikut ini akan kami informasikan info UMKM bersama Surya Camilan. Sugeng midangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, kita akan berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan juga berbagi motivasi berkaitan tentang kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah ataupun di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu mengolah, bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu membudidayakan ataupun mungkin meningkatkan biar usahanya itu bisa laris manis. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Surya Dewi. Ini membuat pangsit cubit, camilan dan kacang-kacangan. Ini ada UMKM Surya Camilan. Ya, selamat siang Ibu Surya.
4: Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Surya Dewi di sini, pelaku UMKM.
3: Ya, Ibu Surya Dewi, alamatnya di mana ini UMKM Surya Camilan ini?
4: Saya di Jalan Haji Agus Salim nomor 35, Yogyakarta.
3: Oke, begitu. Bu, ini pangsit cubit ya. Pangsit cubit, bukan berarti makan pangsit terus dicubit gitu enggak ya? Ini kenapa nih? Kok Pak namanya pangsit cubit ini, Bu?
4: Kita punya produk itu yang karena ini produk baru kan, produk baru yang harus kita, apalagi di zaman Gen Z ini ya, ini kita harus punya satu apresiasi yang namanya itu menggelitik. Kok pangsit cubit? Biasanya mereka berkesan di bakso, tapi kita cubit karena pembuatannya itu seperti kita tuh mencubit-cubit.
3: Oh gitu,
4: keras di luar, lembut di dalam.
3: Oke, ini terbuat dari apa aja ini, Bu?
4: Dari tepung, ya. Kulit pangsitnya, di dalamnya adalah abon pilihan. Jadi ada gurih, ada manis. Begitu kita menggigit itu ada gigitan yang keras, tapi dalamnya tuh lembut, rasa abonnya yang manis dan gurih.
3: Oke, seperti itu. Jadi ini ya seperti pangsit-pangsit itu kalau kita makan bakso, tapi ini rasanya beda, begitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, kulitnya karena lebih lembut.
3: Karena kecil-kecil begitu, kayak dicubit-cubit.
4: Anak muda kan suka yang ketika sambil jalan, gitu, sekarang kan jenisi tugas gitu. Pakai laptop, ya. Di kafe-kafe mereka. Ya. Selalu yang padat kan nggak suka. Kalau ini sambil ngopi, teh apapun sambil, jodohnya
3: gitu, cemilan gitu ya.
4: Pembuatannya juga nyemil. Gampang, dapatnya di mana-mana bisa.
3: Ibu Surya Dewi ini dengan membuat ini, dulu tahun berapa nih buat
4: camilan? Saya kebetulan ini tahun 2023.
3: 2023.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Ini resep sendiri atau resep karena ada keturunan misalnya seperti itu atau bagaimana nih?
4: Kita kebetulan resep sendiri, main iseng-iseng coba-coba.
3: Oh gitu, ya. Main iseng coba-coba ternyata bisa menghasilkan begitu ya?
4: Betul, pertamanya gagal sih pernah. Karena gagal kan pasti pernah, pasti ya? Karena kan orang tuh, tapi dari gagal itu kita terus mencoba.
3: Iya.
4: Kok asik, dimakan sendiri kok asik, wah camilan ganti aja lah daripada itu kita beli bosen kan, akhirnya cocok. Nah, dari temen itu kita berkembang. Nih coba nih kita pakai ini, ini temenmu gitu. Kasih lah,
3: gitu.
4: Mah kenapa nggak dijual aja ya, tenaganya gimana? Nah akhirnya kita timbul ekonomi akhirnya. Nih
3: ternyata menghasilkan. Dulu awalnya produksi sampai berapa nih? Ini dikemas kecil-kecil, dikemas seberapa ini?
4: Kita kemasnya gramnya gitu. Itu cuma berdasarkan karena ini besar kecilnya kan nggak sama. Jadi kita gram itu sekitar 4 biji. Kalau untuk kanan anak sekolah, jadi sekolah kantin yang kecil-kecil itu biar cepat laku dulu penyebarannya, biar tahu ini total masih cubit.
3: Terus yang kalau yang kecil-kecil kan, kalau untuk snack-snack gitu kan juga bisa ya, kalau
4: kemasan 4
3: gitu ya. Terus ada kemasan lainnya lagi? Ukuran ya, berapa?
4: Kemasan lain itu kalau bentuk oleh-oleh, kita masuk di beberapa stand itu pameran atau kita ikut itu pameran kemana-mana. Ya ada tergantung jobnya juga ya, kan. Gitu, ya. Nah itu produknya yang besar-besar tergantung yang besar-besar.
3: Berapa gram itu biasanya?
4: 250, 300 sampai 1 kilo.
3: Sampai 1
4: kalau lebaran itu biasanya kita jual setengah kiloan.
3: Setengah kiloan, setengah sama, kiloan sampai berapa itu setengah kiloan itu?
4: Enggak mahal sih
3: harganya.
4: Itu sekitar ya 40
3: ribu.
4: Tapi isinya banyak.
3: Tapi setengah kilo kan karena kecil-kecil gitu jadi banyak banget gitu,
4: betul.
3: Ya. Satu RT bisa makan semua.
4: Betul, tapi yang paling seneng tuh mereka justru yang kecil-kecil. Katanya apa? Mm-mm. Banyak anak kecil tuh. Mereka ambil daripada ambil permen sudah dikemas kecil kan. Sekiannya ambil banyak, enggak kotor.
3: Enggak rasa gitu ya. Oke, okay. Ibu tentunya awal-awal tadi jadi sampaikan kan jualnya ke mungkin ke teman-teman terdekat tadi ya, terus ke teman-temannya seperti itu. Sehari itu bisa produksi berapa kilo ini?
4: Pertama sih nggak banyak. Kita mencoba itu dari setengah kilo.
3: Oh gitu buatnya.
4: Setengah jadi sedikit karena banyak gagalnya juga. Mana minyaknya banyak, abonnya juga udah yang mahal. Nah akhirnya kan kita belajar kalkulasi modal dihitung, oh kita buat yang serius lah, yang lebih enak. Kegagalan, belajar dari kegagalan itu sendiri
3: gitu.
4: Akhirnya berkembang sekarang itu ya sudah mencapai, karena kita kan juga titipnya sudah
3: banyak
4: ke sekolah, ke warung, ke Warmindo. Tujuan kita memang yang kecil-kecil biar orang tuh mengenal dulu. Mengenal, baru nanti ke pusat oleh-oleh. Jadi nggak dari atas.
3: Dari kecil-kecil dulu ke
4: ya, uang receh lah
3: gitu. Tapi ternyata dari kecil-kecil lama-lama jadi bukit, Ibu.
4: Ya betul, gitu. Alhamdulillah.
3: Oke, berarti terus ini tenaga kerjanya ngerjakan sendiri atau?
4: Kita kebetulan masih percaya dengan rasa itu mengerjakan sendiri.
3: Mengerjakan sendiri
4: aja, ya.
3: Dan ini mungkin simple ya, misalnya satu hari sampai berapa puluh kilo ini sekarang?
4: Kita 20.
3: 20 kilo.
4: Ya.
3: Wow, luar biasa, 20 kilo tanganin sendiri aja bisa ya.
4: Ya, tapi khusus pembuatan. Kalau pengemasan beda lagi.
3: Oh, pengemasan sendiri lagi gitu ya.
4: Beda, karena enggak mampu. Kita prosesnya lebih panjang kan.
3: Oke, gitu berkaitan rasa masalahnya ya.
4: Ya.
3: Terus ini Bu, menurut Ibu Surya Dewi berkaitan tentang produk tadi disampaikan kegagalan dan lain sebagainya. Untuk bisa tetap pede, untuk bisa tetap kekah untuk aku harus melangsungkan usaha ini biar tetap berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, seperti apa Bu dengan menghadapi kegagalan itu?
4: Awalnya gini, kan kita didesak oleh kebutuhan, oh gak ada salahnya aku buat seperti ini, toh menghasilkan uang. Satu wanita kan asik di dalam, nanti buatnya tuh asik sambil kita dengerin lagu. Jadi kita tidak perlu keluar rumah. Nah akhirnya kita, wah ini tambah asik, kok bisa dapat uang ya. Berarti kalau aku bisa buat lebih banyak, aku bisa masarkan lebih leluasa, berarti uang tuh akan banyak. Karena ini usaha saya sendiri, berarti kekuatan saya sendiri. Makanya saya motivasi terus, kita ganti isinya dulu. Pertama ada pisang, ada oh paling cocok nih abon. Ya akhirnya kita ketemu di situ. Padahal gagal-gagal dari nanas, dari pisang, kok kurang enak, kurang keras, anak muda kurang sih. Kita survei juga di kampus. Oh kurang.
3: Gitu.
4: Kita bagi-bagi gratis. Akhirnya, oh ini kok kalangan, kita nggak nyasar ke oleh-oleh sebenarnya.
3: Gitu.
4: Ke kantin, akhirnya masuk, diterima di pondok, di kantin. Oh ternyata kemasan kecil dari uang receh itu, akhirnya kita suatu saat kita hitung. Wah lumayan juga.
3: Ternyata
4: ya.
3: Lumayan.
4: Gitu ya. Ya kita lanjut aja lah. Okay. Nah ayo.
3: Luar biasa perbincangan kita di teras UMKM kali ini. Ibu Surya Dewi dengan Surya Camilan, UMKM Surya Camilan. Ini ternyata menginspirasi buat kita semua. Bagi Anda yang mungkin pelaku-pelaku UMKM atau yang pingin punya usaha begitu ya Bu Surya Dewi ya, biar termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahan-olahan ataupun mungkin kemampuan Anda itu apa begitu ya. Matur nuwun sangat sharingnya Ibu Surya Dewi, semoga banyak manfaatnya begitu nggih. Matur nuwun.
4: Sama-sama Ibu, semoga termotivasi untuk terus jangan pernah merasa gagal. Kegagalan adalah guru terbesarmu.
3: Luar biasa, matur nuwun sangat. Baik, seterusnya budoyo cekap semanten atur giaran teras UMKM di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda, tentunya di teras UMKM.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresno Budaya. Selama dua hari ini terakhir ini, suhu udara di sejumlah wilayah daerah istimewa Yogyakarta cukup dingin, gih. Suhu udara yang begitu dingin ini memang sering terjadi saat musim kemarau. Suhu dingin di musim kemarau ini disebut dengan bediding. Pada musim bediding ini biasanya terjadi saat cuaca pada siang hari begitu terik tanpa adanya awan, kemudian malam hari suhu udara mulai terasa dingin. Pada dini hari juga suhu dingin juga terasa. Sutresno Budaya, wonten wedal kumandang azan zuhur akan berkumandang jam 11.46. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam, Sajadah Panjang dari Bimbo. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11:46 waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima, diampuni segala dosa, dan membawa keberkahan.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Endang swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno Budaya Proempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Beti, sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih wontening adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Butoyo badhe kaaturaken gending kapisan bawa sekar juru demung katampen ladrang juru demung kalajengaken rambangan juru demung micil pocong laras pelok nyamat. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo tumuli kaaturaken racikan gending sak lajengipun. Ladrang celundang kalajengaken ayak-ayak dandang gulo laras lendro padat songo sumunggo sugeng midangetaken.

Sutresno Budoyo minangka racikan gending ingkang pungkasan aya-aya dados srepeg Mataraman mawi palaran Pangkur Mondro Wanaran Laras Slendro Padhet Songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
1: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps saja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: sampai jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatniko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mengajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya. Ada rekan saya di sana, Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo. Ada suaranya Mpo. Ada suaranya. Tapi udah di charge kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya. Oke. Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya robbal alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh. Hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke. Hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Asik. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita, cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Beberapa hari dan juga seluruh pendengar Perompat Indonesia ya, kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa Kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya. Backgroundnya tuh komunikasi. Belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul Saudi, banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir pikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul,
2: mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah atau jalan ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks. Mana mereka menggunakan bahasa itu? Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah? Atau bersama dengan teman kah? Atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Okay. Berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga, Kak. Ya, jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu, Kak, ya. Betul. Dan setelah Kakak masuk ke dunia nggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang,
3: betul ada, banget.
2: Yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih, Kak, yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak, oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan balai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi. Betul. Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya, Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Pulau Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas, tahu?
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan, Kak?
3: Betul banget, Kak. Dia tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda, mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi, Kak. Apa nih, Kak, yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya kerida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita nggak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data, saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
3: Ya.
2: Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Hmm. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya. Oh, kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya. Kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya. Sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow. Karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul. Kan?
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing. Lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKA Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
4: Seru ya. Seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya. Apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
4: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke dah kalau gitu, kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536 3235 9. 9 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
4: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Adisa.
5: Tadi mau bilang juga, ini muda terlalu bergebu-gebu.
4: Iya, iya, iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
4: Oke. Okay. WhatsApp-nya?
2: Ada di 0811-520-1233.
4: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
4: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo!
3: Hai, halo.
2: Berasa ayam muda lagi. Oke deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik, kawin muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring-kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok, nih mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa daya kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ay kulayan, kulaan, yaku, saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, main tebak-tebakan. Iya, salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811-5201-233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru baru keras gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Pak.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti, tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Pak.
2: Oh nah, iya, gimana benar. Ya?
4: Kalau nggak pede nggak berani.
2: Iya, benar-benar. Percaya diri dulu ya. Iya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mbok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa, sama cermin gitu.
3: Izin, Mbok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngobrol. Oke, silakan, saya izinkan.
3: Oke, kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih? Wah,
5: ini sore dulu ya. Ya, Ponova.
2: Yeah, hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Yeah, silahkan sok mangga tuh.
3: Oke, dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengar Jempok Nova nih.
2: Tapi suaranya saya tidak sampai di telinga saya. Kalau kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Ini nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oh, oke. Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, iya?
3: Betul.
5: Sedikit dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aikulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung gitu ya.
2: Padahal meledak semua tawan.
4: Aduh, iya. Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
2: tapi itu salah satu usaha lo ya kan. Perlu betul. Kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Ya Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kulap hari.
2: Oh, kulap hari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip.
2: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep ya, cakep enggak, pertanyaannya ya, nyelekit banget ini pertanyaannya narasumbernya. Ya oke okay deh Mama Ayu, oke okay, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
4: Oke.
2: Oke, okay, Bang Wayu ya. Ya.
4: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya, oke.
4: Okay. Halo, main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
4: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Wulan.
2: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa dan Bawi
4: iya.
6: Wulan. Ya.
4: Betul.
6: Bawi Wulan. Hana kabar?
4: Kabar balap.
6: Balap ya. Alhamdulillah balap. Kalau bumbu. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
4: Duta bahasa gitu loh
6: ya Nova.
2: Iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Balap sayang.
2: Oh, balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
2: Oke, siap Teteh Dinda.
6: Oke, dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
4: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu, oke. Okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya. Oke, silakan. Iya, silakan.
4: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih. Kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur.
4: Lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? sebenarnya mengajarkan tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah. Tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar, Bang Wahyu diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau Ayah juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak Ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Bayu Ulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Bawi Anissa, masih adakah di kau di sana?
7: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Bayu Ulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bayu Ulan ya. Sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Terima kasih kembali jumpa ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afripudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Pemerintah kota melakukan penataan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Sutresno Budoyo udal meniko sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Terima kasih Sutresno Budoyo sudah mendengarkan.

0: siaran sampai siang ini. Dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan matur nuwun, dan siaran berikutnya bersama Jordan Talaksoro. Dan saklajengipun kula dereaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Selamat mendengarkan.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Trisno Budoyo. Senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, onai artinya rumah. Bangunan rumah honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Gluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Propat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Krisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
0: Kiapa kabar?
2: Priben kabar, Ece?
3: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kermana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, moha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
10: Sito timau tumau tau.
9: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
6: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, ratusan anak mengikuti kitan modern yang digelar Lazismu UMY melalui program peduli kesehatan. Kegiatan ini untuk menghadirkan manfaat nyata dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Manajer eksekutif Lazismu UMY, Rosikan, merasa bersyukur bisa menggelar kitan modern hingga memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Program ini rutin menjangkau anak-anak di wilayah DIY dan Jateng. Beralih ke informasi lain, semangat mewujudkan ketahanan pangan terus tumbuh di tengah kawasan perkotaan. Salah satunya ditunjukkan oleh kelompok tani Mekarjaya yang berada di Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemantren, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kelompok tani Mekarjaya terbentuk sejak tahun 2020. Ketua Kelompok Tani Mekarjaya, Eko Supriyono, mengatakan tanaman seperti terong dan cabai dipilih karena relatif mudah dibudidayakan dan cukup tahan terhadap kondisi lingkungan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara

0: Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat sore, seterusnya butir juga pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore saya sapa untuk pendengar setia Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Wali Kota Menyapa bersama dengan saya Jordan Talaksoro, di mana ini adalah ruang dialog publik yang menghadirkan pemerintah kota Jogja untuk menjawab berbagai persoalan dan juga kebutuhan masyarakat secara langsung. Tema yang akan kita bahas sore hari ini masih hangat di masyarakat terkait dengan penerimaan siswa baru baik jenjang SD dan juga SMP. Topik ini selalu menjadi perhatian bagi masyarakat setiap tahunnya, karena mulai dari sistem seleksi, jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi, hingga persoalan daya tampung sekolah yang masih sering menjadi pertanyaan, bahkan polemik dalam tanda kutip di tengah masyarakat. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama dengan saya melalui sambungan Zoom, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Pak Budi Santosa Asrori, SEMSI. Saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Budi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yordan.
1: Inje, Pak.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Inje.
2: Para pendengar RRI, kemudian Star FM, Unisi, Sonora, MPS Kota Perak, dan KR Radio ya, Mas ya.
1: Ya, benar Pak. Izin Pak, Pak Budi, ini suaranya apakah masuk ke mic? Karena kok saya mendengarnya tidak masuk ke mic ya Pak suaranya. Seperti suara dari mikrofon yang lain.
2: Ini dengar nggak sekarang?
1: Nah, ini baru masuk. Ini baru jelas Pak.
2: Masuk ya, nggak usah pakai mic. Saya pakai mic soalnya.
1: Ya. Oh, nah, begitu. Iya, makanya jelas, suara... Cukup jelas Pak, cukup jelas. Ini suaranya agak beda tadi makanya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini narasumbernya satu saja, spesial dengan Pak Budi ya. Jadi nanti seterusnya Budi juga pendengar yang ingin menanyakan, mungkin mengalami kendala juga di lapangan untuk orang tua yang mendaftarkan anaknya di jenjang SD dan juga SMP. Kami buka line interaktif, silakan bergabung nanti melalui nomor 0895-0144-1066. Saya ulangi lagi, nomor WA-nya di 0895-0144-1066. Atau kalau kurang puas dengan WA, Anda bisa telepon kami juga di nomor 0274-540-333. Saya ulangi lagi, 0274-540-333. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Pak Budi. Dan mengawali perjumpaan kita, Pak Budi, di sore hari ini, saya tadi sempat merangkum juga beberapa berita yang juga sekarang lagi banyak jadi perdebatan terkait dengan PPDB nih Pak. Tapi sebelum kesana, sebagai pembuka dulu, mukadimah begitu ya, dari Pak Budi begitu. Silakan Pak, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, dapat dijelaskan terlebih dahulu di awal, sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ini secara umum dengan bahasa yang sederhana Pak? Monggo.
2: Jadi SPNB ini kami memberikan kesempatan pada masyarakat yang seluas-luasnya untuk dapat mengakses proses SPNB, dapat mengikuti proses SPNB yang ada di Kota Yogyakarta, khususnya yang TK, SD, dan SMP. Karena skema SMK itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua, kami tentu saja mengutamakan aspek tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, asas berkeadilan, kemudian transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu yang paling penting itu Mas. Dan ketiga, kami bagi menutup SPNB ini tadi memberikan kesempatan berarti aspek akses, terutama bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta, dan juga masyarakat yang lainnya pun bisa mengakses untuk mengikuti proses ini. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang dekat dengan sekolah, yang nempel sekolah Mas Yoda, untuk mendapatkan akses ke sekolah yang terdekat. Kemudian juga ada afirmasi, afirmasi kebijakan bagi masyarakat yang perlu dibantu. Dalam hari ini adalah masyarakat yang besar dari golongan ekonomi kurang mampu dan disabilitas. Dan yang ketiga, yang terakhir Mas, kami juga memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berprestasi untuk dapat bersekolah sesuai dengan keinginannya. Jadi ada dua hal kalau secara umum. Ya, SPMB ini kami berusaha membuka akses seluas-luasnya, tapi bagaimana juga kami harus menjaga kualitas pendidikan di kota Yogyakarta pada khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Karena bagaimanapun juga yang kita andalkan di kota Yogyakarta adalah sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, bagaimana kami berupaya menjaga kualitas pendidikan agar tetap bagus. Alhamdulillah, Mas Yoda, tes akademik yang dilaksanakan tahun ini tingkat nasional, baik SD maupun SMP, kota Yogyakarta semuanya nomor satu secara nasional, Mas.
1: Oke, baik.
2: Ya.
1: Baik, nah, ini Pak, ada beberapa kasus yang sudah saya rangkum, mungkin nanti bisa diluruskan lagi ya, keadaan sebenarnya seperti apa, karena ini sempat menjadi ramai di lini masa media sosial. Terkait dengan ini Pak, mungkin pernah dengar juga krisis peminat SD negeri yang seribu kursi ini Pak.
2: Benar,
1: itu bagaimana Pak penjelasannya? Ini sampai Pak Wali Kota juga menyoroti fenomena ironis katanya. Monggo Pak.
2: Jadi gini, saya mempunyai data tahun ini Mas, ya baik SPMB yang ada di SD maupun SMP. Jadi daya tampung SD tahun 2020 6 ini adalah 3.612. Ya. Kemudian saya nanti akan menjelaskan tentang tingkat kelahiran, komposisi penduduk yang di swasta, sekolah negeri, ada semua datanya Mas.
1: Monggo Pak, silakan.
2: Daya tampung kita itu 3.612, terisi 2.829. Kosong sekitar 780.
1: Oke.
2: Ya, kosong. Kemudian terisi sekitar 78,32% Mas.
1: Okay.
2: Jadi masih ada kurang lebih 21% yang masih kosong. Nah, ini sebetulnya di kabupaten sebelah juga ada yang masih 20% belum terisi. Ini merupakan fenomena sebetulnya tidak hanya di Kota Yogyakarta dalam hal ini.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, kemudian jadi terisinya yang 780 ya, yang tidak anu ya masih yang masih kosong ya. Ya, kemudian kami juga akan menyampaikan nah ini, jadi yang diterima di RTO maupun RTO kan 2.100 Mas ya. 2.100 atau 78,3% tadi yang dari dalam kota itu ada 1.463 ya, kemudian 1.956 ya. Sebentar, saya agak bacanya agak angin ya. Jadi, yang dalam kota ada 2.100, dari 2.845 tadi, yang dalam kota 2.100, kemudian luar kota 745. Atau dalam persentase, sekolah negeri itu kakak kota, anak-anak kota itu adalah 74%, sedangkan kakak luar kota adalah 24%.
1: Okay.
2: Sehingga secara keseluruhan adalah banyak yang berasal dari kota Yogyakarta.
1: Okay.
2: Nah, kemudian Mas, saya ingin menyampaikan komposisi penduduk siswa kelas 1 penduduk kota luar kota, baik dari sekolah di negeri maupun sekolah swasta kan? Penduduk yang bersekolah di penduduk kota yang bersekolah di negeri itu ada 57% ya, 2.100 ya. Yang kelas 1 nih ya Mas ya, 57,14%. Yang SD swasta 1.575, 42,86%. Jadi sebetulnya penduduk kota itu lebih banyak yang di sekolah negeri.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian kami juga ingin membaca bahwa, nah sekarang jumlah penduduk usia 7 tahun di kota Yogyakarta itu berapa?
1: Oke.
2: Okay. Dari data statistik yang ada, kami menerima sekitar 4.300 sampai 4.400.
1: Oke.
2: Okay. Sementara jumlah siswa kelas 1 penduduk kota itu ada 3.675. Ini berarti ada yang anak yang tidak terdata 705. Ini mirip angkanya dengan 780 yang tidak terdata tadi.
1: Oke. Okay.
2: 700 ya, sehingga sebetulnya yang 700 ini kemungkinan saya menduga karena di Jogja itu banyak warga kakaknya kota, tapi tiganya di luar kota. Banyak sekali itu. Nah, kemungkinan yang 700 ini bersekolah di luar kota, dugaan saya seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian tingkat kelahiran di kota Jogja itu sangat rendah Mas.
1: Ya.
2: Tahun 2019, kenapa saya mengatakan 2019? Karena anak 7 tahun itu sekarang rata-rata yang masuk SD itu tahun 2019 kelahirannya.
1: Oke.
2: Okay. Itu hanya 3.338, Mas.
1: Hmm. 3.308.
2: Sementara Mas, tingkat kelahiran tahun 2025 ini 2.995.
1: Oke.
2: Tingkat perintitas kota di Jakarta 1,67, Mas. Jadi tingkat perintitas itu adalah berapa rata-rata wanita di kota Jakarta itu melahirkan, ya, 1,67. Kita katakan anaknya tidak sampai 2. Nah, ini banyak faktor yang berpengaruh sebetulnya. Saya ingin menyampaikan dari kepada masyarakat bahwa sebetulnya kalau kita melihat kalau kemarin ada berita 1.000, sekarang sebetulnya ada sekitar 780, tidak sampai segitu. Okay.
1: Sudah berkurang, Pak, ya?
2: Sudah berkurang jauh. Kemudian kemungkinan 700 anak itu mana sekolahnya? Ya, sebetulnya kita sudah data sekolah swasta, sekolah negeri. Ya, kemungkinan itu adalah warga masyarakat kota Yogyakarta, tapi tinggalnya di luar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan, Mas, penjelasan data, ya. Kemudian, nah, kenapa kok banyak yang menyenangi sekolah negeri swasta? Ini kan sebetulnya fenomena sudah lama, Mas, ya. Jadi kalau di SD itu lebih senang pada sekolah swasta.
1: Oke.
2: Okay. Tapi di SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, orang lebih, masyarakat lebih suka pada sekolah negeri. Ya, SMP negeri itu kan nggak pernah kurang siswanya sampai sekarang. Ada rebutan.
1: Oke, baik.
2: Nah, kami sudah melakukan survei ke masyarakat sebetulnya kenapa kok bisa seperti itu, orang tua lebih senang menyekolahkan putranya di sekolah swasta. Ada 600 responden kami wawancara, Mas, ya. Berdasarkan jumlah pendapatan dan pendidikan, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, lebih senang ke sekolah swasta, SD swasta. Dan sebagainya. Sekarang kenapa? Yang pertama karena ingin mendapatkan pendidikan karakter yang bagus,
1: misalnya
2: pendidikan agama. Karena di pendidikan dasar itu adalah waktunya anak-anak untuk mendapatkan pendidikan karakter yang bagus, nilai-nilai dasar. Merubah watak itu kan lebih mudah di masa-masa usia dini, usia-usia anak-anak dibanding kalau sudah dewasa. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan kualitas yang bagus, kualitas akademiknya. Nah, sebetulnya kita ini pengen sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang memiliki atmosfer pembelajaran yang bagus. Kalau orang tua, guru, semuanya care terhadap pendidikan, akhirnya mesti sekolah itu bagus. Tapi kalau sebetulnya semakin heterogen suatu sekolah, Mas, ya, suatu rombel kelas gitu, ya, itu ada penyusian-penyusian dari guru, lebih ada FB guru untuk mengajar pada anak-anak yang di kelas yang heterogen tadi.
1: Baik.
2: Itu biasanya, Mas, kenapa menyukai sekolah yang
1: swasta, ya?
2: Swasta. Okay. Dibanding sekolah negeri. Tapi sebenarnya sebaliknya juga, sudah itu nggak usah kita ragu. Kalau kami loh, Mas, kami itu yang penting bagaimana sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri, SD negeri, itu mendapatkan pembelajaran yang bagus, memberikan layanan yang bagus kepada masyarakat. Itu yang paling penting, ya,
1: saya. Pak Budi, ini saya menangkap di masyarakat, ya, setelah kami riset juga, bahwa memang terjadi krisis kepercayaan terhadap SD negeri, Pak. Dan kontradiksi finansial yang mengikutinya. Jadi terjadi pergeseran selera, itu seperti tadi Pak Budi jelaskan, di mana masyarakat itu rela membayar mahal untuk sekolah swasta demi mengejar ada salah satunya fasilitas dan kualitas penunjang, begitu, Pak. Nah, tapi ini jadi sorotan juga sama Pak Wali Kota, katanya ini kontradiktif, begitu, dengan banyaknya keluhan masyarakat di media sosial mengenai mahalnya biaya pendidikan. Padahal SD negeri gratis justru disia-siakan nih, Pak.
2: Ini, Mas, kenapa ketika di SMP kok masyarakat lebih senang di sekolah negeri dibanding sekolah swasta? Padahal sekolah negeri itu tidak ada pungutan.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Nah, saya juga, ini perlu dijawab juga, Mas, sebetulnya, Mas. Kenapa ketika SMP dan SMA, anak-anak masyarakat kok lebih biasa ke sekolah negeri dibanding swasta? Sementara di SD kok lebih senang di sekolah swasta dibanding sekolah negeri? Kalau saya gini, Mas, karena itu tadi yang paling pendidikan karakter, Mas. Karena sekolah swasta di tempat kita, di aku itu tidak. Yang paling dominan adalah sekolah berlatar belakang yayasan yang disebutkan oleh yayasan keagamaan. Baik Islam maupun Kristen, Protestan, Kristen Katolik, rata-rata kan itu semua, Mas.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, Mas Tapi mendapatkan itu, Mas. Ketika ada sudah bagus ya mungkin pendidikan agamanya, maka kan sebagai modal, Mas, untuk pendidikan selanjutnya ada maka anak orang tua lebih suka di sekolah negeri. Walaupun ini sebenarnya belum menjawab apa yang ditanyakan Mas. Sekolah swasta ini kenapa biayanya mahal, Mas? Di sekolah negeri sekolah swasta itu kan biayanya juga mahal kan?
1: Yeah.
2: Ya, tapi kok senang di sekolah negeri kalau di SMP, SMA. Nah, itu sebenarnya ini ya kalau saya enggak perlu banyak diperdebatkan, tapi bagaimana sebenarnya kita membangun atmosfer pembelajaran yang bagus baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kalau kami cek, Mas Yordian, jadi di SD, Mas, di SD sampai dengan sekarang, Mas, di Kota Jakarta ini saya datanya valid, Mas, ini ya, jadi ada 61% masyarakat kota di sekolah negeri, Mas Yordian. Jadi tetap lebih banyak di sekolah negeri. Sementara yang di sekolah swasta itu ada 39%.
1: Mas. Oke.
2: Enggak. Jadi masih dominan di sekolah negeri lah. Ini masyarakat kota itu.
1: Oke, baik. Berarti itu tadi, Pak, ya. Karena pengen karakter anaknya terbentuk karena masih kecil, akhirnya swasta lah dipilih untuk SD-nya, ya. Sedangkan untuk nanti SMP bolehlah ke negeri karena mungkin biayanya lebih murah begitu, ya. Tapi ini, Pak Budi, ada yang menarik tadi saya mendengarkan penjelasan jenengan terkait dengan keluarga yang tercatat di kota tapi tinggalnya di luar. Nah, ini ada masalah juga yang sering diributkan di lini masa, Pak. Terkait dengan dalam tanda kutip ada titipan begitu, Pak, ya. Nah, di masyarakat ini sering beredar anggapan kalau selalu ada jalur belakang dalam tanda kutip atau titipan untuk masuk sekolah negeri. Meski belum pernah terbukti secara resmi, tapi isu ini kok kerap sekali muncul gitu ya setiap tahun dan membuat masyarakat tuh jadinya kehilangan kepercayaan, Pak. Kira-kira kalau dari Disdikpora ada jaminan apa, Pak, bahwa kalau praktik semacam ini ya benar-benar ya nggak bisa terjadi gitu? Dan apakah seluruh proses seleksi ini dapat diaudit secara terbuka? Karena sempat juga ini mencuat di mana DPRD Kota Jogja ini mendesak Disdikpora untuk memperketat proses validasi data kependudukan gitu. Hal ini muncul karena maraknya indikasi dalam tanda kutip titip nama tadi, Pak, di KK kerabat ya, karena biar bisa lolos seleksi jalur zonasi, radius, dan ataupun juga domisili. Monggo, Pak Budi, penjelasannya seperti apa, Pak Budi?
2: Gini, Jogja itu kan sejak dulu menjadi tujuan pendidikan. Jadi anak-anak di sekitar Jogja itu banyak yang cita-citanya untuk bersekolah di Kota Jogja. Kemudian orang Jogja sendiri, orang Kota Jogja, lahan di Kota Jogja itu sangat terbatas, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang orang di Kota Jogja juga aslinya memang Kota Jogja, tapi karena sudah mendapatkan lahan yang cukup menghuni di Kota Jogja, kemudian pindah di kabupaten sekitarnya. Tapi tetap kakaknya kakak Jogja, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi orang yang kakak luar Kota Jogja, pengen sekolah di Kota Jogja, kemudian bapak, ibu, anak pindah kakaknya di Kota Jogja.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Walaupun tinggal di luar Kota Jogja. Inilah yang saya juga alami itu terjadi. Nah, ini mungkin juga terkait dengan layanan publik, ingin mendapatkan pelayanan publik yang bagus di Kota Jogja yang mungkin lebih baik dibanding daerah yang lain. Pelayanan publik dalam segala hal, mungkin ya tidak hanya pelayanan pendidikan, tapi juga kesehatan, infrastruktur, dan yang lain-lain. Lebih mudah sehingga tidak pengen jadi warga Kota Jogja. Yang sudah warga Kota Jogja tapi tinggal di luar kota, tidak mau melepaskan warga negaraan dalam tanda kutip tetap menjadi kakaknya di Kota Jogja. Jadi seperti itu. Nah, kami kalau ada tadi validasi, kami tetap bisa menggunakan validasi yang paling valid, yaitu kartu keluarga. Ya, kartu keluarga kan menjadi bukti yang paling penting, paling legal terhadap status kependudukannya. Termasuk kalau yang jarak, Mas, ya, kami jarak itu juga fungsi domisili radius yang menentukan jarak. Kami menggunakan pernyataan dari orang tua bahwa dia yang sebentar anak itu tinggal di situ diketahui oleh RT atau RW, Mas. Sampai segitunya kami agar proses SPNB ini betul-betul mencerminkan apa yang terjadi di lapangan.
1: Oke. Okay. Ya, baik. Ini lagi, Pak, yang masih ramai juga diperbincangkan terkait dengan benar ya, ini tidak ada penarikan untuk biaya seragam, Pak, ya?
2: Pak, itu sudah kita selesaikan lama sebetulnya. Masalah yang sudah dulu berulang-ulang, tapi terus kami mengingatkan bahwa sesuai dengan aturan pemerintah, tidak ada biaya apapun di sekolah negeri itu ketika masuk sekolah. Tidak ada pungutan apapun.
1: Oke, kita garis bawahin negeri ya Pak ya? Swasta tidak negeri, berlaku ya?
2: Ya, negeri. Semakin diatur dalam PP 17 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Jadi termasuk guru, komite sekolah, dewan pendidikan, tenaga kependidikan untuk karyawan tidak boleh menjual belikan pakaian seragam. Itu jelas aturannya. Ya, dan kita selalu mengingatkan sekolah. Kenapa kami kadang-kadang monoton itu saya dengarkan ya. Kita harus selalu mengupdate setiap waktu, setiap tahun ajaran ini agar sekolah mentaati aturan yang berlaku. Sore ini Mas kami juga bertemu dengan seluruh kepala sekolah nanti kepala sekolah SMP negeri sekota termasuk melakukan sosialisasi tentang hal tersebut juga.
1: Oke, Pak Budi, ini ada yang menarik Pak. Ada yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA ya di sore hari ini. Silakan bagi Anda ingin bergabung, ingin menanyakan langsung, mungkin punya kendala juga ketika mengantarkan anak Anda untuk memilih sekolah favoritnya. Mumpung ada Pak Budi, begitu ya. Silakan Anda bisa mengirimkan di 0895-0144-1066 atau telepon nanti akan saya buka di 0274-54033. Mungkin saya baca untuk sebagai pemancing dulu ya. Ini ada Ibu Rizka. Ada Ibu Rizka seperti ini Pak. Agak panjang nih. Mohon kita dengarkan bersama-sama Pak ya. Saya bacakan. Jadi ada seorang anak dari keluarga berkecukupan. Ini tinggal di Jalan Kaliurang. Di luar kota Jogja udah jelas ya. Ya. Namun orang tuanya itu ngincar sebuah SMP negeri favorit di wilayah pusat kota Jogja. Saya tidak perlu sebutkan ya. Jadi 2 tahun sebelum kelulusan SD, nama anak tersebut dimasukkan atau dititipkan ke dalam kartu keluarga milik kerabat jauh atau bahkan kenalan yang rumahnya radiusnya kurang dari 300 meter Pak dari SMP tersebut. Ya, misalnya contoh kota baru lah gitu ya atau Terban mungkin misalnya gitu ya. Jadi saat PPDB, jalur zonasi radius dibuka, otomatis nih anaknya lolos karena sistem membaca jarak rumahnya sangat dekat gitu. Nah, di saat yang sama, ada juga nih seorang anak dari keluarga buruh yang benar-benar lahir besar tinggal di belakang sekolah tersebut justru terdepak dari sistem, Pak. Karena kuota zonasi radius sudah habis diserobot oleh anak-anak kakak titipan dalam tanda kutip yang jarak administrasinya lebih presisi. Nah, ini penjelasannya gimana, Pak Budi?
2: Ya, Mas. Domisili radius ya Mas itu ya. Jadi kami untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak atau apa, maka kata untuk domisili radius itu bukan family lain, harus anak atau cucu. Sehingga kakaknya harus jadi satu antara ayah ibunya atau kakek neneknya dengan anak yang bersangkutan. Statusnya di bukan family lain tapi statusnya adalah anak atau cucu Mas. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua ada surat pernyataan dari orang tua yang menyebutkan bahwa anak beserta keluarganya tinggal di tempat sebagaimana yang ada dalam kartu keluarga tersebut dengan diketahui oleh ketua RT setempat. Surat pernyataan di atas mutal ya Mas. Nah itu kami antisipasinya seperti itu. Nah itu yang kami lakukan seperti itu sehingga berarti yang bersangkutan ada surat pernyataan ke RT kan, RT kan sebagai yang tahu lebih tahu di wilayah tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Ya maka ya kalau sesuai dengan administrasi ya tetap sah untuk mengikuti SPMB Mas.
1: Oke. Oh, walaupun dia domisilinya nggak di ini Pak ya di kota Jogja.
2: Sudah surat keterangan RT/RW Mas. Sudah surat keterangan itu yang sebagai penanggung jawab warga setempat bahwa yang bersangkutan tinggal di RT yang bersangkutan.
1: Baik. Oke, okay. Baik. Ini caranya supaya tadi di cross-check benar-benar ya. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Sebelum kita jeda, Pak, ini terkait dengan saya pengen mewakili untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Karena kemarin juga sempat saya berbincang di program yang lain bahwa untuk teman-teman disabilitas, nah khususnya netra begitu ya, dan juga yang lain, ini ada sedikit dalam tanda kutip penolakan. Saya tidak bilang secara kasar, tapi secara tanda kutip penolakan. Bukan penolakan karena dia disabilitas, tapi karena memang dari sekolahannya itu tidak mampu atau tidak punya guru yang bisa atau pengajar yang bisa mengakomodir anak tersebut, Pak, untuk belajar sama dengan mereka yang normal pada umumnya gitu. Nah, saya pengen dengar dari Pak Budi, apakah anak-anak ini tetap harus memilih sekolah yang khusus atau boleh secara umum seperti orang lain, Pak? Karena kan keinginannya mungkin pengennya sekolah di A, tapi karena tidak ada yang bisa mengakomodir karena dia berkebutuhan khusus, sehingga akhirnya dia pupuskan itu, memilih yang lain, Pak.
2: Ini Mas, jadi sebetulnya di pembelajaran di Kota Yogyakarta, SMT khususnya, kami berupaya agar pembelajaran betul-betul inklusif. Education for all, tidak membeda-bedakan status sosial ekonomi, tidak membedakan asal-usulnya, ya, jadi semua mendapatkan layanan yang sama.
1: Okay.
2: Kemudian disabilitas, Mas Yogan, para pendengar, kami sebetulnya ya, sebetulnya disabilitas dapat dibagi dua, yang bisa mengikuti di sekolah formal, seperti SMP, SMA, SD, tapi juga ada yang di sekolah luar biasa, ya, SLB. Ada aturan-aturannya, Mas. Misalnya, kalau terkait dengan IQ, ya, maka kami membuat aturan bahwa IQ minimal 65 ke atas.
1: Oke.
2: Kalau 65 ke bawah, itu masa kami sarankan untuk ke SLB, Mas.
1: Oke.
2: Kalau juga, mohon maaf ya, misalnya kayak itu nanti ada total gitu ya, Mas. Maka itu kami sarankan ke SLB, bukan di sekolah, bukan LB lah, sekolah umum gitu, Mas. Itu ya. Yang kami laksanakan seperti itu.
1: Oke, okay. Pak Budi, kalau misal kekurangannya cuman misalnya netra ya, dia tidak bisa melihat saja, tapi yang lain IQ normal, Pak. Ini gimana? Apa tetap diterima atau tetap disarankan
2: LB,
1: untuk?
2: LB, kalau tuna netra total di LB, Mas.
1: Nah, enggak. Tapi kan anaknya ini mampu loh, Pak. Secara.
2: Iya, iya. Tetap. Seperti itu kan sebenarnya di DLB, Mas. Kalau itu, Mas. Tetap itu low vision, Mas. Bukan total, Mas.
1: Iya, iya. Berarti ya, dia tetap nggak bisa memilih apa yang dia inginkan. Misalnya bergaul dengan yang umum-umum gitu, tetap nggak bisa.
2: Karena memerlukan pendidikan yang khusus, Mas. Kalau sampai total ya.
1: Sekalipun anak ini mengatakan dia sanggup begitu?
2: Tapi perasaan-perasaan kami bukan sekolah luar biasa, masalahnya, Mas Yoda. Di sekolah-sekolah kami kan sekolah-sekolah umum, bukan LB ya.
1: Iya.
2: Jadi tentu saja tetap lebih lengkap di sekolah LB yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Okay.
2: Termasuk guru-gurunya, ya.
1: Oke, okay, itu saran dari Distikpora begitu, Pak, ya?
2: Ya, itu okay. Mas, ya. Kita memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat di mana pasnya, Mas.
1: Oke, okay. Baik, Pak Budi. Ini makin banyak pertanyaan, Pak Budi. Nanti kita coba baca satu-satu. Kita jeda dulu sejenak, Pak Budi, ya. Saya akan kembali lagi seterusnya, dan juga pendengar. Tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa sore hari ini. Hingga nanti jam 4 sore. Anda bisa mengirimkan pertanyaan dan juga mengirimkan voice note boleh, tapi tidak lebih dari 1 menit. Ataupun juga pengen telepon juga bisa. Tetaplah bersama kami di Wali Kota Menyapa.
0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita. Untuk masyarakat Jogja, mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
3: Bunda!
4: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
6: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talokseru di program Wali Kota Menyapa, dan kali ini kita berbincang khusus terkait dengan temanya adalah penerimaan siswa baru SD dan SMP serta SMK gitu di Kota Yogyakarta. Narasumber saya sore hari ini ada Pak Budi Santosa Asrori SE MSI, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Langsung saja kalau begitu saya akan bacakan pertanyaan ini Pak Budi yang sudah dikirimkan melalui WA di 0895-0144-1066. Tapi sebelum ke pertanyaan, mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan sebagai prolognya ini Pak, sebagai jembatannya. Seperti ini Pak Budi, ada orang tua itu yang di lapangannya mengaku dia sudah mendaftar sesuai aturan, tetapi dia tidak diterima Pak, gitu ya. Sementara kemampuan ekonomi keluarganya ini tidak mungkin kalau masuk swasta, ya. Kira-kira ada solusi apa Pak dari njenengan? Boleh di unmute dulu Pak? Oke, silakan Pak Budi.
2: Pertama Mas Jordan, tidak diterima itu karena dari sisi nilai, cara tidak memungkinkan untuk diterima kalah bersaing.
1: Oke.
2: Jadi domisili radius kan menggunakan jarak, ya, hanya 5% tapi kemudian disabilitas juga menggunakan jarak, tidak menggunakan nilai. Yang lainnya menggunakan nilai TKA maupun TKAD, dan ada juga yang pakai nilai rapor.
1: Oke.
2: Sehingga nilai, karena terpaksa harus sekolah di sekolah swasta. Nah, sebetulnya di Kota Yogyakarta, untuk warga Kota Yogyakarta sudah ada program jaminan pendidikan daerah. Kalau anak tersebut masuk dalam kategori berasal dari anak desil 1 dan desil 2, dia akan mendapatkan jaminan pendidikan daerah dari pemerintah Kota Yogyakarta.
1: Oke.
2: Okay. Itu, ya, kalau dulu namanya MS1KSIPS ya Mas Yordian ya.
1: Siap.
2: Kemudian, desil 345, ya, kalau memang tidak, betul-betul tidak mampu, maka kami akan melakukan verifikasi, kemudian kami akan memberikan bantuan dengan persentase tertentu, tentu saja tidak sama dengan yang desil 1 dan desil 2 tadi.
1: Okay.
2: Itu Mas, kalau desil swasta, ya. Nanti pembiayaannya dari pemerintah Kota Yogyakarta.
1: Okay.
2: Tapi untuk mengejar kriteria-kriteria yang harus dipenuhi masyarakat.
1: Oke, okay. Kira-kira dari Disipor ada ketemu kasus begini nggak Pak?
2: Sering.
1: Oh sering ya, makanya sering, udah paham nih cara menjawabnya.
2: Emang ini gini Mas.
1: Oke.
2: Sudah tidak mampu tapi tidak terdaftar dalam KSJPS atau desil 1, 2, 3, 4, 5 bahkan di atas 5 lah, 6 gitu. Tapi betul-betul dilakukan tidak mampu. Nah itu kami itu menjawab kadang-kadang Mas.
1: Okay.
2: Nah hal-hal seperti itu kami kemudian tidak menggunakan APBD Mas, menggunakan CSR atau Basnas atau mana. Tapi memang tidak sebanyak kalau lewat desil 1 dan 2 lewat APBD.
1: Oke.
2: Seperti itu Mas. Tapi
1: baik,
2: kami tetap akan melaksanakan verifikasi di lapangan.
1: Baik, terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya. Kita akan bacakan WA sembari saya buka telepon juga, silakan di 0274-540-333. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WA. Yang pertama dari Pak Bambang Supriyadi, ini menuliskan warga Mantri Jeron. Wah, syukurlah warga kota ini ya. Pertanyaan berikut dari Pak Bambang Supriyadi, beliau mempertanyakan mengapa hanya beberapa sekolah yang selalu menjadi favorit masyarakat. Kalau kualitas semua sekolah negeri sama, kenapa hampir setiap tahun masyarakat tuh malah berebut masuk sekolah tertentu? Apa langkah konkret pemerintah supaya semua sekolah itu memiliki kepercayaan yang sama di mata masyarakat? Monggo Pak Budi.
2: Mas Jordan, Pak Bambang, sebetulnya kualitas pendidikan ada yang favorit, ada yang tidak, itu yang memberikan label adalah masyarakat. Kenapa suatu sekolah menjadi sekolah favorit? Mungkin karena proses perjalanan panjang ya. Sejak lama, sekolah tersebut menjadi tujuan bagi masyarakat yang mungkin lebih peduli pendidikan, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Ya, lebih peduli pendidikan. Kalau masyarakat lebih peduli pendidikan, kan mm-hmm. Mas? Mendorong anak supaya prestasinya optimal. Nah, ibaratnya nilainya jadi tinggi-tinggi.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Biar ngumpul di sekolah-sekolah tertentu. Ya kan?
1: Mm.
2: Kita Mas, ya kita ini sebetulnya mendorong semua sekolah harus favorit. Sebetulnya di Kota Jogja kesenjangan antara sekolah yang disebut favorit dan tidak itu sekarang tidak terlalu jauh. Tapi itu soal lainnya di lain kesempatan. Ya. Tidak terlalu jauh dibandingkan daerah-daerah yang lain.
1: Oke.
2: Okay. Karena kami ada daerah-daerahnya. Semua sekolah SMP di negeri, di Kota Jogja yang negeri penuh semua Mas. Tidak ada yang
1: alhamdulillah
2: kosong, ya tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong karena mengundurkan diri, wajar kan seperti itu ya.
1: Oh, alasannya apa Pak? Kalau boleh tahu mengundurkan diri?
2: Ya mungkin sudah diterimanya kan sebetulnya sangat disayangkan seperti itu kalau sampai mundur.
1: Okay.
2: Karena seharusnya bisa diisi oleh orang lain karena dia sudah diterima kok mengundurkan diri. Maka kan harusnya bisa digunakan oleh orang lain yang mau, kan banyak yang mau.
1: Okay.
2: Itu ya ada banyak alasan lah mas itu ya. Itu yang sebenarnya yang melabeli favorit apa tidak masyarakat.
1: Nah, kalau dari Distrikpora nggak ada pak ya, sekolah favorit itu nggak ada pak ya?
2: Semua sama. Setiap pak guru-gurunya pun kami rotasi rutin mas, ya guru-guru rotasi rutin, kepala sekolahnya juga kita rotasi, ya ganti-ganti lah itu ya. Anu mas, kadang-kadang yang jemput sekolah favorit itu karena di situ anak-anak yang berkecepatan sama ngumpul di suatu sekolah.
1: Kebetulan ini, aja kan, mungkin ya.
2: Ya. Karena di situ jadi rebutan masyarakat jadi ya kan? Kamu itu targetnya semua sekolah di Kota Yogyakarta ada favorit semua.
1: Okay.
2: Ya. Jangan yang sudah favorit menjadi tidak favorit. Ya, tidak mendengar apa yang sudah favorit. Tapi marilah semua sekolah SMP khususnya ya itu menjadi favorit semua.
1: Okay, baik.
2: Target kami menjadi rebutan semua lah.
1: Itu. Amin.
2: Kalau mau sama kan nggak bisa juga. Tidak juga. Mesti ada perbedaan. Yeah. Nah kami di masyarakat mas. Secara tidak langsung bagaimana Kota Jogja ini membentuk atmosfer pembelajaran yang bagus semuanya baik di masyarakat maupun di sekolah.
1: Okay.
2: Kan kami yang namanya jam belajar masyarakat.
1: Siap.
2: Jam belajar masyarakat itu agar masyarakat kita semua lebih kreatif terhadap pendidikan.
1: Iya, sudah berlaku pak ya jam belajar ya.
2: Iya jam belajar masyarakat kemudian ada jam malam anak.
1: Iya sudah berlaku juga itu.
2: Peraturan Wali Kota nomor 49 ya, di tahun 2020.
1: Sudah ada yang kejaring juga beberapa waktu kemarin.
2: Makanya itu sebetulnya agar kita semua ya. Kalau diajar di Wantono kan pendidikan itu pendidikan di masyarakat, pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Nah, bagaimana pendidikan keluarga dan sekolah dan masyarakat itu kita semua pikir. Jogja itu insya Allah lebih bagus dibanding daerah lain lah Jogja mas gitu ya. Jogja itu misalnya walaupun ekonominya pas-pasan, tapi bagaimana membuat anak-anak kita itu menjadi cerdas itu kan banyak orang tua yang berupaya untuk itu sebetulnya.
1: Okay,
2: ya,
1: baik.
2: Itu yang fenomena yang terjadi di Kota Jogja seperti itu sebetulnya, mas.
1: Okay, Pak Budi, ya. Kita lanjutkan lagi Pak Budi. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya dari Ibu Sri Wahyuni, beliau menjadi wali bagi cucunya sejak kedua orang tuanya bekerja di luar daerah,
2: ya.
1: Pak.
2: Ya.
1: Ya, kami sering bingung dengan syarat administrasi karena kondisi keluarga kami berbeda dengan keluarga pada umumnya. Bagaimana pemerintah ini bisa memberikan pendampingan kepada keluarga dengan kondisi khusus agar tidak kesulitan mengikuti proses penerimaan siswa baru? Menarik ini, Pak. Monggo.
2: Ya, kalau kita nggak membedakan status anak sama cucu, mas, yang jelas itu. Jadi anak dan cucu itu bisa ikut domisili radius maupun domisili. Okay. Nah, ya kan? Kalau satu family lain hanya ikut domisili daerah mas, domisili radius nggak boleh. Yang pertama, kemudian yang kedua, sebetulnya kami sangat terbuka dalam proses SPMB ini. Kami Ibu Sri Wahyuni tadi bisa menanyakan ke sekolah terdekat.
1: Okay.
2: Di SD kalau SMP, di SMP nanti akan diberikan penjelasan oleh tenaga kami yang ada di sekolah-sekolah guru karyawan yang ada di situ. Kalau tidak mampu menjawab yang jawabannya kurang memuaskan misalnya, bisa ditanyakan langsung ke tempat kami mas di Dinas Pendidikan Muda Olahraga Jalan Hayam Wuruk. Kami selama proses SPMB sudah hampir 10 bulan ya, kita sudah membuka posko, siapapun masyarakat yang akan konsul kami layani.
1: Baik, ini nyambung Pak dengan pertanyaan selanjutnya tadi penjelasan posko ini. Boleh saya izin bacain Pak Budi?
2: Ya.
1: Okay. Ini dari Ibu Nur Aisyah di warga Gondokusuman gitu ya. Karena beliau ada kesulitan mengikuti proses pendaftaran nih Pak. Tidak semua orang tua paham teknologi, jadi saat mendaftar kami takut salah mengunggah berkas atau salah memilih sekolah. Nah ini kira-kira pemerintah memastikan, bagaimana caranya pemerintah memastikan orang tua yang kurang menguasai teknologi tetap mendapatkan pelayanan yang adil. Nah mungkin bisa diperjelas lagi nih Pak.
2: Ya, silakan Bu
1: Nur Aisyah.
2: Nur Aisyah ya,
1: yeah.
2: Silakan datang ke sekolah terdekat Bu, ya, ke SD atau SMP. Kalau kurang memuaskan, silakan datang ke tempat kami. Pasti kami akan jelaskan, kami bantu, bahkan kami bantu, kami sediakan petugas-petugas yang siap untuk melaksanakan memasukkan data, mengupload data-data cucu atau putra ibu lah, tentunya.
1: Okay. Baik. Satu lagi Pak, ada keresahan dari Ibu Rina Wulandari nih Pak. Kebetulan beliau orang tua tunggal. mengirimkan WA seperti ini. Kalau anak kami tidak diterima di sekolah negeri, sementara biaya sekolah swasta cukup berat, apakah pemerintah ini sudah menyiapkan solusinya? Jangan sampai karena keterbatasan ekonomi, anak kami kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Monggo, Pak.
2: Kalau tidak, silakan masuk SD negeri, Mas.
1: Gratis ya?
2: Ya, tapi, ya gratis. Nah, tapi kalau SMP saya kan nggak bisa jawab seperti itu, ya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Ya, itu kembali ke awal tadi, Mas. Ya.
1: Siap.
2: Fenomena SD negeri dan SMP negeri tadi ya. Tapi kalau SMP misalnya terpaksa di sekolah swasta, nah, kalau berasal dari golongan KSJPS, maka kita akan bantu, Mas. Dari kelompok KSJPS, dari desis 1, 2, 2, 3, 4, 5, nanti kalau ada tunggakan akan kami bantu.
1: Oke, baik. Demikian ya, Ibu. Semoga yang orang tua tunggal tetap semangat mencari rezekinya, selalu dilancarkan dan dimudahkan. Lagi, Pak, ada pertanyaan dari Bapak Agus atau Mas Agus di Gedong Kuning. Selamat sore, mau tanya, kenapa tidak semua SD negeri di kota Jogja itu menggunakan sistem RTO? Nanti boleh dijelaskan, Pak, RTO ini apa? Kalau semua menggunakan sistem RTO, kan peluang mendapatkan siswa baru jadi lebih besar. Nah, tanggapannya monggo, Pak Budi.
2: Di Gedong Sumar, jadi Gedong Kuning ya.
1: Gedong Kuning, Pak, Gedong Kuning.
2: Gedong Kuning, jadi kami itu ada 86 SD, Mas Yoda, negeri, sekota Yogyakarta. 35 menggunakan sistem RTO.
1: RTO ini apa sih, Pak?
2: Real Time Online.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi dengan anulah website-nya. Apa yang ada, proses pendaftarnya semua bicara proses seleksinya ada di internet,
1: full online ya?
2: Full online, yang 51 manual.
1: Oke, ya.
2: Manual gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kami mengidentifikasi dari 35 sekolah yang RTO tadi, dengan jumlah pendaftar dengan daya tampung lebih banyak jumlah pendaftar, Mas.
1: Ya,
2: kemudian yang non RTO, non online itu jumlah pendaftar lebih sedikit daripada daya tampung.
1: Oh, di lapangannya gitu ya?
2: Ya, ya. Dan memang telah kita selesai PPDB atau SPNB ini, terbukti, Mas, jadi daya tampung keterisian untuk yang online itu 96%, yang non-online sekitar 56%.
1: Oke, baik.
2: Angka 780-an yang saya pegang awal tadi, sebagian besar adalah sekolah-sekolah yang sistem pendaftarannya non-online, non-RTO, Mas.
1: Mungkin bisa masuk situ kali ya, nanti ya?
2: Ya, masuk situ, maka sebetulnya kalau yang tidak mampu, misalnya ya, sekolah negeri kan nggak ada pungutan sama sekali, bisa masuk ke sekolah negeri.
1: Iya, iya, memang sih, nggak ada pungutan gratis juga untuk biaya seragam ya, Pak ya? Karena terkait dengan seragam itu sampai jadi sorotan ini kan, Jogja Corruption Watch juga ini. Jangan sampai yang, dan juga ombudsman yang terus-menerus ini mengeluarkan peringatan yang sama tiap tahun itu terkait dengan pemaksaan pembelian seragam. Ini kalau ada yang ketahuan, sanksinya apa, Pak, kira-kira, Pak?
2: Kita sudah membuat surat edaran, Mas, ke sekolah, ke seluruh sekolah negeri di Kota Yogyakarta terkait hal tersebut. Kemudian kalau ada apa adalah informasi tersebut itu ya kita panggil kepala sekolah yang bersangkutan.
1: Kadang kan pemaksaan dalam tanda kutip pemaksaannya kan halus ya, Pak ya. Ini yang tidak terbaca dengan semua orang tua gitu. Halus dia ngomongnya.
2: Ini yang masih terbeli di luar monggo. Kami tapi di sini juga menyediakan Bapak Ibu kan gitu ya.
1: Nah, hafal sekali nih kalimatnya ya. Nah, ada juga kan
2: sekolah jangan memancing-mancing masyarakat untuk beli di menyediakan seragam jelas di sekolah.
1: Pak, sorry, saya kan juga udah lama tidak terlalu update terkait dengan masalah biaya dan lain sebagainya seperti ini. Kalau zaman saya dulu kan beli ya, Pak ya. Saya dulu beli nih, tapi saya nggak tahu kalau sekarang kan memang katanya gratis. Selain seragam, saya penasaran ya, buku-buku itu beli sendiri atau ada subsidi atau gimana, Pak? Buku-buku ini, pelajaran?
2: Kalau seragam buku itu kan kalau dalam biaya pendidikan menjadi biaya personal, Mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ini rata, ya, yang buku-buku tulis loh ya.
1: Ya, buku tulis.
2: Buku tulis, ya, buku pengayaan, tapi sekolah sebenarnya sudah menyediakan buku standar nasional sudah ada.
1: Biaya okay, okay.
2: Terus. Jadi tidak usah beli sebetulnya. Bahkan sebetulnya LKS yang membuat kerja siswa, soal-soal itu jangan beli. Tidak boleh sekolah menawarkan LKS misalnya. LKS itu lembaga kerja siswa, Mas. Soal-soal
1: yeah, yeah. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak, saya juga butuh penegasan dari Pak Budi terkait dengan ini, Pak. Sistem penerimaan siswa baru ini kan hampir selalu menuai pro dan kontra, ya. Ya, saya yakin tidak ada yang sempurna, begitu. Pasti ada yang kurang, ada yang baik juga. Kita harus seimbang lah satu sama lain, cover both side, begitu, ya. Berarti kan artinya masih ada ruang yang perlu diperbaiki nih, Pak. Karena masih ada pro dan kontra. Dari pribadinya Pak Budi dan juga jajarannya, begitu, ya. Kalau masih ada masyarakat yang terus memerlukan sistem yang ada, kira-kira indikator apa, Pak, yang digunakan di Dikpora untuk menyatakan bahwa sistem tersebut sebenarnya sudah berhasil dan layak dipertahankan, Pak?
2: Ya, kalau kami ya, kami harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu yang pertama, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang kedua, mengenai aspek kependudukan, ya kembalikan pada aturan juga. Aspek pendudukan yang banyak komplain tentang kependudukan, ya dasarnya adalah apa, nama anak itu tercantum dalam kata yang bersangkutan, itu yang paling penting.
1: Itu dasar ya?
2: Ya dasar harus ada tercantum. Kamu tahu aspek legalitas, Mas?
1: Oke. Okay.
2: Ya, ya kemudian ya, mari kita bersama-sama masyarakat juga taat pada aturan yang berlaku, kami juga taat yang berlaku semua pada aturannya sehingga semua proses pelaksanaan proses SPNB ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tempat yang berlaku.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu kalau saya.
1: Oke, okay, baik. Satu lagi pertanyaan, Pak, dari Ibu Lilis Handayani. Ini kebetulan anaknya berprestasi, tinggalnya daerah Pakualaman, begitu ya. Pertanyaan WA-nya begini, Pak, kami mendidik anak kami supaya rajin belajar dan juga berprestasi. Tapi ya, ketika hasil akhirnya belum tentu menentukan diterima atau tidak. Nah, ini kira-kira bagaimana pemerintah ya, tetap bisa menjaga semangat anak-anak agar tetap percaya bahwa prestasi mereka dihargai, Pak. Ini itu fenomena yang sering terjadi juga nih, Pak. Nilainya hampir perfect ya, hampir cum laude kalau saya bilang. Tapi malah nggak keterima.
2: Ulilis harus tetap sama dalam membimbing mendidik anak. Nasib anak itu tidak tentukan harus sekolah di sekolah A, SMP A, SMP, SMPC. Insya Allah kalau di Kota Jogja itu semua sekolah bagus.
1: Oke.
2: Okay. Nah, anak belajar rajin, insya Allah nanti akan menemukan jalannya menjadi anak yang berhasil dalam segala hal. Anak yang pintar tapi juga berkarakter. Kan sebenarnya cita-cita orang tua itu, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah, banyak faktor lah, banyak pengalaman lah, banyak. Banyak orang lah sekolahnya juga tidak favorit-favorit amat tapi juga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.
1: Oke. Okay. Pak Budi, saya mau tanya, Anda setuju atau tidak atau punya pendapat lain terkait gini, Pak? Kalau anak memang dasarnya sudah pintar, mau sekolah dimanapun tetap pintar. Itu Anda setuju atau punya pendapat lain, Pak?
2: Ya, tentu ada pendidikan orang tua, Mas. Itu yang pertama, orang tua. Pendidikan keluarga itu paling penting. Yang kedua, lingkungannya harus bagus, harus mendukung.
1: Okay.
2: Lingkungan harus mendukung tumbuh kembang anak. Ya tadi kalau misalnya pintar tapi lingkungannya nggak mendukung, ya nanti anak itu tidak akan optimal kemampuannya. Kalau saya seperti itu.
1: Kalau di Kota Jogja mendukung semua, Pak, ya?
2: Insya Allah mendukung semua. Bagaimana lingkungan di Kota Jogja ini kondisi untuk belajar?
1: Oke. Ya, syukurlah.
2: Yang paling penting itu, Mas. Itu yang paling penting sebetulnya.
1: Oke. Okay. Syukur kalau begitu udah dilangsung sama Kepala Disdikpora ya, bahwa sekolah negeri di Jogja, khusus Kota Jogja, semua lingkungannya mendukung. Jadi anaknya
2: negeri swasta bagus semua, Mas. Ya, negeri swasta bagus semua.
1: Amin. Saya aminkan, Pak. Nanti kalau ada yang kurang-kurang ya siap-siap sama Pak Budi dikasih surat nanti ya. Oke, okay, Pak Budi, tidak terasa sudah hampir jam 4 sore. Ini ada pertanyaan penutup, Pak, yang mungkin bisa sebagai closing statement juga dari perbincangan kita di sore hari ini. Ternyata banyak respon yang bagus juga dari pendengar terkait dengan keresahan mereka dan juga kendala yang mungkin mereka alami beberapa waktu ini dalam mendaftarkan anak mereka di sekolah-sekolah yang menjadi pilihan atau favorit versi mereka, gitu ya. Karena setiap sekolah tadi dijelaskan semuanya favorit dan kata favorit itu dibentuk oleh masyarakatnya itu sendiri. Nah, begini Pak Budi, setiap tahun memang persoalan penerimaan siswa baru begitu ya, ini kan memang sering menjadi perbincangan di masyarakat. Saya ingin menanya secara pribadi dari Pak Budi, kira-kira komitmen Bapak sebagai kepala dinas, ya, jika nanti ditemukan kesalahan sistem, Pak, atau pelanggaran di lapangan, apakah masyarakat masih bisa berharap ada evaluasi terbuka, Pak, dan juga tindakan tegas terhadap oknum-oknum atau pihak-pihak yang melanggar. Monggo Pak Budi.
2: Kami ini melaksanakan proses SPMB kan tidak hanya sekali ya Mas ya. Setiap tahun melaksanakan proses SPMB atau dulu namanya PPDB.
1: Ya.
2: Dan kami menyadari betul bahwa Jogja itu, Kota Jogja menjadi tujuan banyak orang untuk bercita-cita sekolah di Kota Jogja. Jadi sorotan, walaupun kotanya tidak terlalu besar. Karena memang prestasinya bagus lah. Ya. Maka menjadi komitmen bagi kami bagaimana kami menyelenggarakan pendidikan ini menggunakan menyelenggarakan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kami itu diawasi oleh banyak elemen mas, ya. Dari Ombudsman RI, Ombudsman Daerah,
1: Jogja Korsum Watch, ya.
2: Jogja Korsum Watch, Inspektorat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain, itu membuat kami semuanya bagaimana kami firm penyelenggaraan SPMB sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu mas yang kami laksanakan seperti itu.
1: Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Budi Asrori, Santosa Asrori, SEMSI, Pak, untuk waktunya. Sukses terus, jaga kesehatan, Pak Budi.
2: Amin, amin.
1: Pasti banyak pekerjaan ini, ya. Karena yang paling berat tuh nggak fisiknya, pikiran, Pak, ya. Kalau fisik bisa...
2: Nanti menular ke fisik, Mas.
1: Oh iya, makanya. Kalau fisik, ya. Misalnya kita pijet, bisa rileks lagi. Tapi kalau pikiran, wah, sampai tidur besok belum tentu hilang nih, Pak. Sukses juga untuk Bapak yang ada di kanan dan kirinya, yang mendampingi juga Pak Budi.
2: Yang bagus-bagus semua masih di kelas.
1: Ya, luar biasa Pak, ternyata tanggapannya. Jadi semoga obrolan ini bisa menjadi solusi juga bagi beberapa orang yang mungkin bingung ketika terjadi permasalahan di lapangan terkait dengan penerimaan siswa baru. Dan terima kasih sekali lagi Pak Budi atas penjelasan yang telah disampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan kepastian sekaligus ketenangan juga ya Pak bagi pendengar kami yang sedang mengikuti proses penerimaan siswa baru. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga Sutrisno Butoyo yang telah mengikuti dialog sore hari ini. Saya Jordan Talakser beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Wali Kota Menyapa berikutnya. Selamat sore.
0: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.
7: Sutresno Budoyo, kulo Galijo Angkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus menguatkan identitasnya sebagai kota festival. Langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis kampung yang tidak hanya menghadirkan pengalaman wisata, namun juga memperkenalkan sejarah dan keberagaman budaya setempat. Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, seluruh 14 kemantren dapat mewakili festival andalan yang menampilkan kekhasan wilayah masing-masing. Dengan begitu, potensi unggulan di kampung semakin dikenal secara luas. Menurut Wawan, festival kampung tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya masyarakat. Agenda ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan produk unggulan dan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menargetkan jembatan Ngeligan atau jembatan Trisik di Kapanewan Galur dapat kembali beroperasi pada awal Agustus tahun 2026 ini. Jembatan tersebut sempat ambles akibat gerusan air sungai pada Februari 2024 lalu. Jembatan yang melintasi Sungai Gonzairo tersebut kini telah tersambung sepenuhnya. Pembangunan ulang sudah dimulai sejak November 2025 dengan dukungan dana anggaran pendapatan dan belanja negara melalui program Inpres Jalan Daerah senilai Rp 13,778 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kulon Progo, Didik Wijanarto mengatakan progres fisik di lapangan saat ini berjalan lancar dan sesuai dengan lini masa yang direncanakan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng santan seterusnya budaya, ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksar. Udah bosen belum? Ayo, udah bosen belum? Kalau udah bosen ngomong lo ya. Nanti saya digantikan dengan yang lain kalau udah bosen. Mbok bosen gitu loh ketemu saya, jangan seneng terus ya. Bosen-bosen Mas Jordan, ganti aja yang lain. Wah! Kalau gitu langsung saya daftar nanti ya. Semoga sehat selalu, semoga banyak rezekinya. Ini bulan yang baru loh seterusnya Butoyo. Hari Senin, hari lahir Pancasila seterusnya Butoyo. Hari apa nih, hari Rabu ya. Salah baca saya, hari lahir Pancasila tuh kemarin ya, 1 Juni. Keliru toh tadinya. Ini gara-gara kalendernya urung diwale iki ciloko ya. Oke, sore hari ini seterusnya Butoyo sampai nanti jam 5 waktunya mepet. Kita berdendang ria di Suko Sami Suko ya, dengan dua lagu pilihan yang sudah saya cepakkan sore hari ini. Silakan dipilih aja. Yang pertama judulnya Arum Wangi, atau yang kedua Dadi Siji. Pilih yang mana? Arum Wangi apa Dadi Siji? Terus nambut yo, tak buka teleponnya monggo. 02745403333 atau WA di 0895-0144-1066. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Penjenengan Suko, sedoyo Sami Suko.
0: Siapa ini?
1: Kula Mbah Nemomo.
0: Mbah Nemomo sinten?
1: Menpai.
0: Nah, niki Mbah Kakang napa Mbah Putri?
1: Mbah Putri ini kalau nembe nganu nyepak ke maem aku ke momo.
0: Oh, Mbah Putri sehat Pak D? Sehat Pak D?
1: Alhamdulillah kalau nggih sehat. Kembangnya nomor kali
0: dadi siji? Kali sinten?
1: Kali jenengan.
0: Oh,
1: ini saja ini kalau jauh jelek ini jenang siaran.
0: Iya, nek jelek kira mlebu no. Jelek kok mlebu iki piye?
1: Oh, kleru. Nggih, kula tak salam-salam.
0: Heeh.
1: Kagem Eyang Duwijo, Mbak Noyo, Pak Yono Sedayu, Pak Sakirman, wonten Busri sedaya Busri lan sedaya kemawon.
0: Siap.
1: Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Amin. Matur nuwun Pak Demin Pai. Semoga jangan. Halo Sugeng Santen, Sugeng Sami Suko.
2: Halo Sugeng Santen, Suko Sami Suko.
0: Inje, menika kali Pak Sinten.
2: Oh, menika Eyang Murti.
0: Eyang Murti saking?
2: Saking Ngoto, Jalan Imogiri Barat, KM 6.
0: Oh, Ngoto.
2: Nggih.
0: Ini Eyang Murti lagi pertama ya, baru masuk ya di jam saya ya.
2: Oh iya.
0: Kapan? Kenapa?
2: Nungguin Mas Yurjen sambil tiduran.
0: Loh, mau nungguin saya atau mau tiduran?
2: Enggak, ini kan aku habis jatuh dari motor kan.
0: Innalillah. Iya. Tapi udah sehat toh, Eyang?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Monggo lagunya yang mana, Eyang?
2: Ya, aku nomor 2 saja.
0: Dadi siji,
2: ya?
0: Ya. Siap, salamnya buat siapa, Eyang?
2: Buat Bunda Dwijo, ya. Barusan masuk siapa?
0: Pak Paimin.
2: Oh, Pak Paimin Kulon Kana?
0: Iya, Pak, jangan.
2: Oh, juga nonton Pak Paimin.
0: Gih. Kulo wakil ke?
2: Gih, kagum Mbak Noyang, gih. Oh, salam kagum Mbak Adem, Mbak Mas.
0: Oh, gih.
2: Niki saking Bapak kembar, nonton ngelak perintah. Gih, kagum Mas Yurjan. Dugem Makaryo, gih.
0: Ya, siap, matur nuwun.
2: Dan sah, pinaringan sehat. Pinter sak salunipun. Ugi pinaringan rezeki ingkang kinadhep. Matur suwun.
0: Matur nuwun sami-sami. Halo Sugeng Sonten, Sugeng Sami Suko.
3: Radi sesuwe.
0: Aduh, wis kena seneni meneh.
3: Lah iya aku ngerti nek disusu.
0: Kenapa?
3: Diperlambat.
0: Enggak lah, mana mungkin saya mempercepat. Keliru toh.
3: Muka-muka, ngono mau lho.
0: Loh, itu bukan buat siapa-siapa itu.
3: Ayahku kerasa toh ya.
0: Buat siapa emangnya?
3: Ya buat Mak Jordan.
0: Wong saya enggak nyebut namanya kok iyo. Sama siapa?
3: Sama teman yang saudara temanku yang lain.
0: Oh iya. Nganti bingung dewe.
3: Nah, sama teman-teman, sama sesama monitor, sama yang ngerti tadi.
0: Iya.
3: Kok lucu niki kek gur the point lah sawu monitor iso mlebu tetepan.
0: Oke, siap. Bu, lagunya yang mana?
3: Lagunya sing padha yang ngerti nomor loro.
0: Oke, siap.
3: Tersalam, Bu.
0: Iya, Bu.
3: Yang ngerti seseng santen tumben, dia Kak Romo, Kak Etrik Roda Dikusuma, Romo Hati Ngadiono, Mbak Yono, Mbak Diman, Joko Dimas Irjo Sumato, Manik Satika, Mbak Rian, Mas Ikul, Mbak Noyo. Ya, Pak Dipai Ming, Meniko Wau, Matem Kunci. Kutuku Momo, Uji Kacem, Bapak Satio, Radio,
0: Siap. Siap, Bu.
3: Atur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur sembah nuwun Bu Dwija. Sugeng santen suka sami suka. Saking mecing masuk. Siapa ini?
4: Dari saking mecing.
0: Ya siapa namanya? Kan katanya mau pindah.
4: Sudah pindah tapi masih di mecing.
0: Aduh, aduh, aduh.
4: Sementara ngontrak mas.
0: Iya, nggak apa-apa mbak. Mbok yo sisan ditumbas wae rumahnya.
4: Baru bikin tapi belum jadi.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Ya wes kapan nanti tak bantuin kalau mau bikin. Lihat, tak bantuin doa lah minimal ya.
4: Oh gitu. Aling
0: kan. Monggo Mbak Cetet lagunya yang mana?
4: Lagunya apa mas?
0: Arum wangi apa dadi siji?
4: Apa ya?
0: Ya monggo pilih mawon.
4: Arum wangi.
0: Oke, okay. Siap, tak catet. Salamnya buat siapa?
4: Video barusan. Bahnoyo di Sumokarno di Rukung Warga Putri Agianti Mae Sartika Sinan Sajuri Kang Dilas terus apa terus apa Priayu Kulik Warto terus terus terus
0: siapa lagi?
4: Pak Yanto Kayu Lepi
0: Terus. Siapa? Oke, siap.
4: Bagi-bagi yang lain.
0: Ya, siap.
4: Itu matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbak Tito di mejing. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka.
0: Pun jelas dereng.
2: Aku ora jelas kok tak sege sak patine.
0: Ngapusi. Moh aku nek ngapusi.
2: Yo, jelek.
0: Ya, ngono kuwi lho. Nek kuwi ra ngapusi nek kuwi tenan kuwi.
2: Jelek-jelek kabeh ra tak jelek kabeh
0: seneng. Lah iya wong nyawuk.
2: Kirim mbah oleh kok.
0: Lah iya wong delok foto terus seneng no.
2: Lah iya awet-awet urip.
0: Lah iya nggo awet-awet urip.
2: Ora awet
0: mong. Nah, nek lagunya mana ki?
2: Nomor 7 wae.
0: Nomor siji Arum Wangi.
2: Ora siji ne.
0: Oh, dadi siji.
2: Dadi siji, pokoke kulon wetan kidulon dadi siji.
0: Dadi apa ya nek dadi siji ya?
2: Dadi gunung. Dadi gunung kembar ta nek dadi siji.
0: Waduh, wes lah. Ya salamnya buat siapa?
2: buat semuanya aja ya, waktunya cerita gitu Gus.
0: Oke, siap.
2: Ngerti nunggu ya Gus ya.
0: Iya, betul.
2: Yang umur, ekonom dan jadinya, naik pula menteri semua. Itu aja ya Gus ya.
0: Siap.
2: Spesial.
0: Buat siapa?
2: Ya, gue sama Mundilan.
0: Oke.
2: Ya, sing popi.
0: Oke.
2: Kita sahnya tinggi-tinggi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Ger.
0: Waduh, waduh. Weso. Lagi mulai wis ditembak wae iki.
5: Ayo mas di muka-muka aja ya.
0: Hah? Kok kok guyu ya?
5: Ayo guyu toh.
0: Emang ngerti wae?
5: Ngerti wae toh.
0: Buat siapa emang ya?
5: Ah, ya buat aku.
0: Men aman nih. Ayo kung, milih yang mana kung? Siapa kung?
5: Jadi cici gue.
0: Ya, caranya buat siapa? Kan,
5: ya, buat semua aja. Buat India nih, dia orang Turi ini pas nyetel barang.
0: Oh, lagi di Turi?
5: Iya, di kakungnya Turi ini.
0: Oh, gitu. Nggih.
5: Ya, pakai salam kang Gus itu barang yo.
0: Iya, siap.
5: Kowe kang Gus janten mawon, Mas Sudan sing wis ngirim iso dereng.
0: Nggih.
5: Ini kabeh gandeng kudu ning tak jam, pokoke sing penting mlebu pion karo Mas Sudan.
0: Nggih. Matur nuwun, Kong. Kita lanjut ke telepon ke WA dulu ya. Ini yang udah gabung, yang voice note dulu deh, ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
6: Manteng langsung mander, suka sami suka, kula suka, sedaya suka. Salam kagem sedaya monitor persukawan. Spesial salam kagem Budwijo kalian Ibu Wagianti wonten ing Mareng. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi Pak Tumedi.
7: Gini nih atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Adiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ibu, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sabi, Mbak Serian, Mbak Man, Pak Mi, lajeng Pak Galimon, lajeng Pak Wirjujo, lajeng Pak Rungkut, Mbak Klendi, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Mbah Noyo, saini pun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Kasiono.
8: Suko sami suko, sugeng jonten Mas Jordan, kula Pak Kasiono mbulawen Trogadi, kintun salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Niti Prayu Sri Utami sak wedan kampus isi, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjas Moro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Ki Rukun Werdo utawi Romo Marjono wonten Cing Wetan, Ki Sijeto Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Rendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, sokatur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Brumpat Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi yang voice note siapa ini? Ada Pak Supoyo.
9: Sami suka. Kula Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan. Pancang ini tidak akan tugas yang konten niko belum ini gue sedikit karang mojo tujuh nih salam-salam ikun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Mbah Suro yang Buas, Ki Rimbang, Ki Kubo Karno, Bu Wadiyati, Bu Sijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Sultami, Bu Mudo, Bu Dijo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Legi, Pak Noyo, Pak Nadiono, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Matolan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun Pak Supoyo. Lanjut lagi ada Pak Tupar.
10: suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Jordan Palak Seru iki gandeng meng sak jam ya kulo anu mawon atur salam kagem sedaya kemawon wiwit kulon tekan wetan lor tekan kidul Sabang sampai Merauke wiwit nganti sing mendino nyenggol nganti sing ora tau nyenggol tak kirim wabeh Mas pokoknya wabeh dicakup kabeh kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngantos atos kula lagune nderek mawon Mas Jordan matur nuwun.
0: Sami-sami matur semanuwun. Oke, kita ke lagu dulu kalau gitu ya. Seterusnya Butoyo, ini yang sudah bergabung lewat WA dan telepon matur nuwun dan yang paling banyak di request nomor kali alias dadi siji. Wis enggak pakai lama langsung tak putarkan lagunya. Ini dia Sugeng Midangetaken.

0: Suwun ya.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
2: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perumpatan RI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Taksoro ya di sore hari ini. Yuk lanjut lagi, milihin lagu lagi. Dua lagu udah tak siapin. Yang pertama Kabagian atau yang kedua Kalah Weton. Pilih yang mana seterusnya budoyo? Kabagian atau Kalah Weton? Yuk kita dengerin voice note dulu ya. Ini biar nanti waktunya cukup nih. Voice note dari Butarmi.
1: Suko sami suko, kula suko, Mas Jordan suko, sedoyo sami suko. Mas Jordan iki Butarmi, dari kinter-kinter lagu. Lagunya manut Mas Jordan mawon, mboten cah pilih-pilih. Sebab iki nopo, wektune kantun sekedhe. Kinten kagem sedaya bapak ibu ingkang sampun nyawiji wonten ing RRI Prosekawan. Matur nuwun sugeng sonten sugeng makaryo Mas Jordan nuwun.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut lagi Mbak Suro.

0: Suka sami suka, kula suka Mas Dirjan suka sedaya sami suka. Sugeng sonten selamat sore Mas Dirjan pripun gadah pawarta sehat sedayanipun sakuwargi. Pinuwune pengaten le njaluk ya ngono sehat wal afiat sakuwargi rejekine lancar duwite akeh.
1: Amin.
0: Nggih absen. Wektune ya kok sedhirit banget lagune aku ya nomor 1 wae kintun salam kagem Ibu Agianti Buyanu Busah Ginem Pak Rimbang Yumudo Budu Wijo Yusiru Mbak Ana Mas Rian Peyek Mas Ipul Mas Ardi Mas Mamat Pak Supoyo Ki Kumbo Karno Mbah Glendi lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji kagem Mas Jutan sugeng ngayahi tugas mengke konduripun mboten sah minggak menggok lurus mawon gedugi dalem mekaten kemawon sugeng sonten matur nuwun
1: inggih matur sembah nuwun Mbak Suro yuk yang mau telepon 0274540333 sugeng sonten juga sami juga
2: suka pariko kula suka penyenang suka
1: iya siapa ini
2: dari Semanu dari Bukus
1: Bukus
2: iya
1: iya jauh-jauh dari Semanu monggo Bukus
2: iya
1: kabarnya gimana
2: buat semuanya saya Mas Jordan
1: inggih monggo lagunya dulu Bu
2: lagune
1: kabagian apa kalah weton
2: kalah weton
1: kalah weton kalah sinten
2: kalah yang yang menang.
1: Nah, no, kalau yang nggih, salamnya buat siapa, Bukus?
2: Buat semuanya aja.
1: Oke.
2: Kagem Mas Jordan.
1: Inggih. Matur nuwun, sami-sami. Lanjut lagi sugeng sonten suka sami suka. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi sugeng sonten suka sami suka. Benjang male, Mbah.
3: Jalan sapan.
1: Benjang mawon, benjang mawon.
3: Lalu apa?
1: Teleponnya benjang mawon ge. Halo? Halo Mbak Glendi? Loh kok hilang doan ki? Oh, wala digarapi Mbak Glendi toh ini. Mbak Glendi, ampun ngaten niku ge. Lagu
3: gede kan derek mawon.
1: Derek sinten milih toh.
3: Nggih, nomor
1: setunggal. Nomor setunggal sih ya, catet. Salamnya buat siapa?
3: Buat kakek sedoyo mawon. Hmm. Nomor setunggal.
1: Oke. Siap.
3: Lakan yang buatan belum ini ke absen.
1: Oke. Matur nuwun Mbak Glendi. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Putus teleponnya. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka sami suka. Pak Sudarna silang.
1: Akhirnya masuk
3: akhirnya
1: juga.
3: Masuk juga ini Mas Jordan.
1: Setelah berapa purnama, Pak?
3: Pancen jene iki lampah delak pedot iki aku kesusu
1: iki. Oh, nggih, lagunya yang mana dulu?
3: Kage Basura.
1: Lagunya dulu no milih.
3: Lagunya nomor loro wae.
1: Oke.
3: Ya. Boleh ya Mas Jordan?
1: Ya boleh. Salamnya buat ya, siapa?
3: Kitun-kitun. Kagem Mbah Suro Trise, lajeng Mbah Supoyo wonten Wonosari, Bu Duwijo, Bu Wagianti, Bu Wagianti, lajeng Bu Saginem, mugi wonten ing menika Bapak Ngadiyo wonten ing Bayen, lajeng wonten Pak Yanto sedaya Yanto, Putri Bu Sri sedaya Bu Sri, kalian Bu Salamah Jalan Pleret, kalian Mas Panut Sutrisno wonten Jenjunggrangan. Ugi wonten. Nggih sedaya krawitan rombongan kula kula tuning mboten miji-miji.
1: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih. Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Kudune nyata nang ya.
1: Hah?
4: Jelek aku.
1: Wis jelek. Iki mlebu angel-angel mengarep ngomong wis jelek.
4: Iya wis rasane meneh jelek.
1: Ya wis aku tak pensiun ya.
4: Ya.
1: Yakin.
4: Kapan wis e?
1: Iya, ampun nangis lho ya. Oh, nek nangis aku moh aku.
4: Aku sing rekuringe nomor loro kuwi.
1: Apa nomor loro? Ora enggak mirengke tau mesti.
4: Ya apa?
1: Oh ditakoni nomor loro ki apa ora mirengke berarti iki.
4: Apa,
1: kalah weton.
4: Iya, aku muni piye, Mang?
1: Hah, ora ngerti.
4: Kalah weton ta?
1: Ora. Wis tak kandhake yo. Aduh, kandak ke?
4: Kecelik tak berong.
1: Kenapa?
4: Tengok kecelik lah.
1: Kale sinten?
4: Ngerti aku.
1: Kecelik yang mana?
4: Ngerti aku, yo kaya sing.
1: Yang mana?
4: Biar para perasa keras di bulannya mak.
1: Oh, siapa sih, kan gak nyebut namanya. Senengane itu lho. Obong-obong senengane iki.
4: Nomor sih Pak Sipaimi. Mbak Pipi, Mbak Titut, Mbak Siti, Pak Yanto, ayo kayo yo lagi.
1: Ya.
4: Sirup karo Mbak Ana. Jo, bungkus no ya.
1: Ya.
4: Mas di kafe wae. Salam sehat, bersama perempat. Oh, Mbak Gono. Mbak Gono, Mbak Cisaki ya, Tunggu. Yes, menubai. Salam sehat, bersama perempat. Merdeka.
1: Merdeka, matur nuwun. Pak Tony Poster Kusno, yo. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Imo him,
1: Sinten, ge. Inji, kabarnya gimana, Pak Mur? Amin. Monggo Pak Sudari lagu ini pun milih sik pundi, Pak?
5: Nomor kali.
1: Siap. Salamnya buat siapa? Kalah weton.
5: Agen Pak Yonawau, Pak Noyawau, Pak Yono, Rasapan, Mas Mamat, Mas Ibu, Ki Joko Budo, Rajeng Si Rukun Warga, Pak Supoyo, agen Mas Adit Klaten, Budu Bu Wagianti,
1: kan siap nggih, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
6: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Aduh, siapa ini?
6: Mesti Pak Pas ke jam semene
1: kok. Loh, kenapa kok kayak gitu?
6: Kok enggak ketawa-tawa, lagunya apa?
1: Lagunya Kabagian apa Kalah Weton?
6: Kalahayu
1: kale sinten.
6: Harus
1: singkong kae. Bu Yayu, lagunya Kalah Weton ya.
6: Kalahayu.
1: Urung digawe lagune. Ya, salamnya buat siapa, Bu?
6: Salame iki wektune kan wis mepet yo. Semua kabeh wae.
1: Oke, okay, siap.
6: Spesial kanggo Arjunaku ya.
1: Au, siap. Ini dengerin lho.
6: Siaran ndak nih ya?
1: Ya siaran lah, gantiin saya nanti.
6: Oh iya, tak tunggu ya.
1: Oke.
6: Okay. Selamat sore. Salam
1: buat cucuku. Ge, sami-sami, matur nuwun Bu Ayu. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
7: Halo Sonten, suka sami suka.
1: Ya, anak tawon. Arane napa anak tawon?
7: Nggih kono ya. Lagune nomor 2.
1: Oke, lek kono siap.
7: Kirim kangge wet jujur mangiran. Cacat ge mangiran. Rasane gamelan, kalau sedoyo kemawon.
1: Oke.
7: Lek mlebu angel wektune sempit.
1: Nah, spiye kuwi nek ngono kuwi? Nah, wis piye nek ngono kuwi, lek?
7: Angge
1: jan perungut kok. Ya. Siap, matur nuwun lek kono. Lanjut lagi Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Sugeng Sonten, suka sami suka. Kula suka di masjid, suka sedaya sami suka.
1: Aduh, pahit.
8: Lagi newe palo sing ngomong.
1: Soale ra gelem kalah karo cah nom.
8: Ora ya, ngomong atele.
1: Lah ngopo to budhe kok saingan terus ki ngopong?
8: Ya ya wis semen jenenge wis saiki nek ora mani saingan ki ora. Unggul.
1: Waduh.
8: Eh wis daftar urung iki.
1: Apanya?
8: Wis daftar nonton layangan ora?
1: Hah? Nonton layangan?
8: Oh.
1: Waduh, daftar di mana ya?
8: Di itu deket Mbasura.
1: Oh.
8: Pandak Simo.
1: Yo nanti tak daftar.
8: Yo tak catet ya.
1: Aku yang diterbangke lo.
8: Aku engko sangune kupat karo tempe bacem.
1: Waduh. Kupat janure tuwo.
8: Heeh. Salame kagem Joyo kemawon.
1: Siap.
8: Lan spesial kagem Joko Bodho ki lho kuwi mau to tak rungokke.
1: Heeh.
8: Wingi bareng entuk sing anyar sing lawas dilalekke.
1: Oh jelas no.
8: Oh ayo.
1: Heeh.
8: Ya sesuk dikruyok wae.
1: Kalau bisa baru terus.
8: Wes meneh iki wangi mirengke iki.
1: Iya.
8: Kok tak kandhakne ya.
1: Waduh.
8: Kok tak kandhake ora dikirimi ngono.
1: Heeh.
8: Sampun ngaten apa di Mas.
1: Nggih. Sugeng Santen ugi Budi Wagianti. Halo Sugeng Santen Sukawami Suko. Waktunya habis, Bu. Ngapunten.
9: Tetep mawon ganti poin.
1: Niki pun kula tutup niki, Bu.
9: Oh, nggih, kula nggih blebet cuk ale mboten ngertos.
1: Aduh,
9: sing ditutup apane gelase?
1: Tutupen botolmu.
9: Tutupen oplosan.
1: Nah, apa le lagune?
9: Emane nyawamu.
1: Nah. Aja mbok terus-terus ke.
9: Ora iya aku nek nyanyi ya iso.
1: Oh gitu. Mangga Bu lagunya yang mana?
9: Lagune nomor tunggal mawon.
1: Nomor setugel ya.
9: Kabagian itu tadi ya.
1: Kabagian.
9: Oh kabagian.
1: Iya.
9: Tadi sama Pak Wali Kota.
1: Oh Pak Wali Kota belum bisa hadir tadi sama Kepala Distikpora Kota.
9: Oh Distikpora.
1: Iya. Oh pun jadi pejabat kok?
9: Iya pejabat RR.
1: Oh mboten, kula niku pejabat teras.
9: Iya. Teras RRI.
1: Ah, gitu loh maksudnya.
9: Tak pengestoni.
1: Nggih, monggo.
9: Ya, itu lagunya Kabegjan.
1: Salamnya.
9: Salamnya buat semua pendengar Pro 4 nih, waktunya sudah mepet. Biar yang di belakang tuh bisa masuk. Bisa ngantri wis banyak.
1: Oke, siap Bu. Nggih.
9: Selamat sore.
1: Sore matur nuwun Bu Sriwi. Sugeng sonten suka sami suka.
10: Alhamdulillah, peng seket.
1: Peng seket apanya, Pak?
10: Nah, genjot-genjot ke.
1: Oh, alah, mesake banget ya.
10: Lagune niku anu kalah beton.
1: Kalah beton. Oke, siap.
10: Yang sering ngiring kula.
1: Matur nuwun Pak Tarno. Siap, sisi tak catat dulu ya Pak Sutarno. Nah, sekarang kita baca WA ya Sutarno Budoyo ya. Ini karena waktunya udah mepet sekali. Yang gabung lagi ada Pak Iswandi. Oh, ini tadi pagi nih Pak Untung ya. Sugeng sonten, suka sami suka. Dara salam kagem Budwijo ingkang ing Karangmojo. Mbah Jio, sugeng sonten Mas Jordan dere absen ugi atur salam kagem Budwijo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang, Sutarno, Bu Nani, Bu Juri, Bu Karsipti ya. Ugi sedaya kemawon. Bu Nani, Pak Juri sugeng sonten salam kagem Mami Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asikoprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yosirup, Romo Yuwono, Narto Hendro, ada Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supe, Pak Rimbang, Kirkun Wardo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Sedayu, nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Lanjut lagi Pak Sudarmono. Apa ini? Sik bentar, tak buka dulu. Suka sami suka saking Panembahan derek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka lagunipun derek dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka nuwun Mas Jordan. Pak Tresno di Palembang ya. Ini beneran di Palembang nih, Pak. Derek hadir Mas dari Palembang Sungai Lilin. Sungai Lilin. Waduh. Baru tahu saya ada Sungai Lilin ya. Salam-salam kangge sedaya pendengar RRI Pro 4 Jogja Bukit Tansah pinarengan kasayan ugi kasarasan. Nggih, matur nuwun saking Palembang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Oh, cukup ya. Terima kasih setelah sebutnya sudah bergabung di sore hari ini dan waktunya karena sudah mau habis, langsung tak cek dulu lagunya Kalah Weton, ternyata setelah sebutnya yang paling banyak di request sebagai lagu penutup, langsung tak putarkan. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya hanya di Prompat RRI, Ngeluri Buta Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, olahraga sederhana dapat memberikan manfaat besar. Kebiasaan itu membantu mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Imran juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan

Sutono dan Murti Andrini di Jalan Jagalan Ledok Sari, Kelurahan Purwokinanti, Kemanteren Pakualaman. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meninjau langsung kondisi rumah penerima bantuan sekaligus melihat kondisi kawasan bantaran Sungai Code yang menjadi lokasi program tersebut. Ia mengatakan program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi bangunan warga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan bantaran sungai agar semakin sehat dan tertata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Materi ingel lori budaya Jawi suara budaya Jogja sugeng sonten sutresno budaya pukul 17:05 waktu Indonesia Barat siraman rohani Islam segerakan saya hadirkan untuk Anda sore hari ini mengambil topik ataupun tema mutiara hijrah selengkapnya akan disampaikan oleh narasumber kami Ustadz Karmin.

0: Sudah tersambung bersama dengan kami sore hari ini melalui telepon Ustadz Karmin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Karmin, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Teman-teman di studio semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tugasnya lancar dan berkah.
0: Amin, matur nuwun Ustadz Karmin. Untuk topik hari ini mutiara hijrah ya Ustadz?
1: Iya insyaallah.
0: Sumangga Ustadz Karmin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Pendengar yang Allah meliakan, pertama dan yang utama kita bersyukur, alhamdulillah berjumpa kembali melalui Pro 4 RRI Yogyakarta. Mudah-mudahan para pendengar, sahabat-sahabat di studio dan semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, urusan lancar dan selalu menemui hal dalam kebaikan dan keberkahan. Allah berfirman di dalam surah yang kedua ayat ke-218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Pendengar, di penghujung ayat itu Allah menjelaskan ulaika yang seperti itu engkang katus mekaten yarjuna rahmatallah nuninjih piyayi engkang mengharap ngajeng-ngajeng rahmatipun Gusti Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah itu menika hatinipun tenang, manahipun tenang, jiwanya tentram, kelakuannya insya Allah baik dan Allah berkahi. Pekerjaannya dia tanggung jawab dan penuh kejujuran. Lisannya ada kejujuran, hatinya ada kebersihan niat. Dan setiap langkah niat yang kuat, dia kuat untuk mengharapkan kebaikan apa yang dia laksanakan dari Tuhan yang Maha Mulia. Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Yakni orang yang niatnya bersih, ucapannya bersih, perilakunya baik, tugasnya penuh dengan tanggung jawab, sehingga doanya pun jadi ijabah. Kekurangannya dicukupkan oleh Allah, persoalan hidupnya dicarikan solusi terbaik oleh Allah, karena dia dalam rahmatnya Allah. Tidak hanya itu, wallahu, dan aku Allah ghafur, aku ampuni dia. Allah menika Maha Pangapunten, Allah menika Maha memberikan ampunan kepada hambanya yang dirahmati. Jadi orang yang mendapatkan rahmatnya, segala kenikmatan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan, ijabahnya doa, dedikasi yang luar biasa. Yang kedua, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Wallahu ghafur, dan aku Allah mengampuni mereka. Rahimun, aku sayangi mereka. Jadi mendapatkan tiga predikat kemuliaan, tiga sanjungan Allah, tiga hadiah dari kemuliaan dari Allah. Satu, mendapatkan rahmatnya Allah, ketenangan hidup, keberkahan hidup, ketenangan kerja, keberkahan kerja, diijabah doa-doa terbaiknya, diijabah hajat terbaiknya. Yang kedua, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan yang ketiga, mendapatkan kasih sayang Allah, katresnanipun Gusti Allah. Sinten menika yang mendapatkan tiga mahkota kemuliaan itu? Noninjih tunggal innal ladzina amanu. Nggih menika piyayi ingkang beriman. Yakni orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang yakin akan Allah itu Tuhannya, lalu menjalankan perintah yang diwajibkan, sekaligus meninggalkan larangan yang disuruh untuk meninggalkan. Itulah orang beriman. Yang kedua, orang yang beriman itu orang yang yakin bahwa seluruh perbuatan baik buruknya akan ada balasannya. Jika baik, mendapatkan reward kemuliaannya, balasan kebaikan. Jika tidak baik dan tidak sempat minta ampun sebelum ajal menjemput, maka dia harus bertanggung jawab dari seluruh perbuatan yang dianggap tidak baik atau melanggar hukum itu. Itu orang beriman. Maka orang beriman itu, sekali lagi saya ulang, piyayi yang yakin kepada Allah,
lalu menjalankan perintah yang Allah wajibkan dan meninggalkan larangan yang Allah larang. Semaksimal mungkin berusaha menjalankan kewajiban yang diperintahkan, meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah. Dan yakin terhadap kampung akhirat, tempat pulang yang sesungguhnya, tempat mudik yang tak bertepi, mulai dari pintu kubur sebagai pintu utamanya akhirat, sampai besok yaumul kiamah, hari pembangkitan. Maka akan dihisab besok tentang apa yang dilakukan sepanjang hidup di perjalanan hidup di dunia. Padahal di dunia itu sekedar mampir ngombe, sekedar tak begitu lama, hanya singkat. Kalau Allah ngendika, inna yauma inda rabbi ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Tuhanmu, maksudnya di negeri akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di alam semesta ini. Jadi kalau kehidupan kita di dunia ini 1000 tahun, maka baru satu harinya di akhirat nanti. Kalau begitu berapa? Begitu berapa lamanya? Karena memang walal akhiratu khairu abqa, akhirat itu abadi. Akhirat itu selama-lamanya, tidak bertepi. Jika sudah terlanjur tak bawa bekal, maka celaka selamanya. Oleh karena itu, karena kematian itu pasti datang, ajal itu pasti menjemput, dan malaikat maut kalau datang tidak permisi lebih dulu. Oleh karena itu, bukan persoalan takut atau tidak takut kematian itu menjemput, tapi yang ditakutkan, jika kematian sudah menjemput, amal apa yang sudah dipersiapkan, bekal apa yang sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, para pendengar, Allah mengajak kita semuanya, Allah mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar, nanti harus mencari bekal untuk pulang yang lebih lama nanti. Dan ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan alam semesta ini. Kehidupan yang terbaik itu besok di akhirat. Tapi yang sebentar di dunia ini menjadi besok, menjadi berkah, menjadi aman, menjadi selamat dari azab api neraka, manakala yang di dunia yang sebentar ini ikut tuntunan, bukan ikut tontonan. Karakter ikut tuntunan itu kadang pedih, kadang pahit, kadang jelekit, kadang tidak enak, tapi itu obat yang menyehatkan dan menyelamatkan. Kalau tontonan yang penting menyenangkan, memuaskan, menggairahkan, nah, itu tontonan sifatnya, dan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dunia ini memang ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Kalau ke sawah, ke ladang, itu pasti nanti akan pulang. Maka barang siapa ke sawah, ke ladang, itu dia menanam, lalu menjaga dari penyakit-penyakit warangnya, tikusnya, dan sebagainya, warangnya ya kesombongan, tikusnya ya ketakaburan, sombong, dengki, merasa paling hebat sendiri. Ini penyakit-penyakit hati dalam perjalanan hidup manusia. Harus dihilangkan supaya warang penyakit ini hilang, sehingga menjadi amal soleh yang dilakukan. Jadi orang yang tawadhu, kalau punya ilmu, dia insya Allah berbagi ilmunya demi kemanfaatan. Kalau punya ilmu, dia semakin tawadhu, tidak semakin sombong, tidak merasa paling hebat sendiri, tidak merasa paling pintar sendiri. Tidak merendahkan orang, justru semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baik budi pekertinya, semakin baik akhlaknya, semakin tawadhu tingkah lakunya. Ibarat pohon mangga, atau pohon pisang, atau pohon padi, semakin banyak bijinya, semakin banyak isinya, semakin merunduk ke bawah. Tapi kalau semakin menantang, merasa paling hebat, merasa paling super, merasa paling baik sendiri, yang lain itu lemah, yang lain itu rendah, itu namanya kesombongan. Ibarat pisang, pohon pisang itu tanpa isi, karena sudah dihabiskan energinya untuk sifat sombongnya itu sendiri. Ingat, Fir'aun itu hancur karena sombong. Abu Jahal, Abu Lahab hancur karena sombong. Raja Namrud hancur karena sombong.
Heraklitos hancur karena sombong. Banyak raja-raja, penguasa-penguasa yang akhirnya jatuh menjadi asfala safilin, sejelek-jelek manusia karena kesombongannya. Mereka orang yang beriman, hati-hati, yakin kepada Allah, yakin Allah mengawasi, yakin malaikat selalu menulis baik buruk perbuatan kita, dan yakin kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang penting, kita akan kembali ke akhirat, harus membawa bekal yang baik, sifat-sifat sombong kita hilangkan, sebelum ajal menjemput sudah diampuni oleh Allah. Itu orang beriman. Itu yang dirahmati oleh Allah, itu yang diampuni oleh Allah, dan itu yang penuh dengan kasih sayang dan keberkahan dari Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahajaru, yakni orang-orang mereka itu, walladzina hajaru, dan orang-orangnya itu, hajaru, dia berhijrah. Hijrah itu ada dua klasifikasi, para pendengar. Pertama, hijrah tempat. Seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka di Mekah Kanjeng Nabi diancam mau dibunuh. Kanjeng Nabi diancam mau dibersihkan seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya. Maka Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan kriminalisasi, penuh dengan segala yang tidak baik, pindah ke tempat yang aman, yang ada kebaikan. Dan alhamdulillah, dari hijrahnya Nabi ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah maksud saya, alhamdulillah lahirlah piagam Madinah yang isinya adalah kesepakatan damai antara orang-orang kafir, tentara-tentara kafir Quraisy dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesepakatan damai itu ditepati. Sehingga Nabi setelah dari Madinah kembali lagi beberapa tahun kemudian kembali lagi ke Mekah dalam keadaan aman. Kenapa? Karena kesepakatannya dijunjung tinggi. Para pendengar, itu yang pertama, hijrah tempat. Dari tempat yang tidak nyaman, tidak aman, mengintimidasi, mengisolir, lalu ya berbahaya pokoknya. Pindah ke tempat yang aman, yang nyaman, tempat yang penuh dengan ketaatan. Itu secara tempat. Yang kedua, pindah secara sifat. Sifat yang kemarin kita masih suka ngerasani orang, sikap kita yang kemarin masih suka amarah, sikap yang kemarin kita masih mudah kesinggung, sikap kemarin yang kita perilaku kita kurang baik, kurang santun, ayo kita hijrah menuju sikap satu, kemarin marah, sekarang sabar. Kemarin prasangka jelek, sekarang prasangka baik. Kemarin udah kesinggung, sekarang udahlah, gak usah kesinggung. Karena apabila ada orang yang mengatakan kekurangan kita itu sungguh salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menunjukkan sifat kita yang kurang baik. Karena kita gak mampu membaca pribadi kita, gak mampu mengevaluasi perilaku kita, maka Allah tunjukkan melalui orang lain supaya kita mampu mengevaluasi, membaca, melihat kekurangan kita agar menjadi lebih baik. Itu sebagian dari ujian dalam perjalanan hidup kita, insya Allah. Semakin diuji, mampu mengerjakan soal, mampu menjawab persoalan, maka akan semakin lulus. Seperti anak sekolah, ada ujian, nanti naik kelas, kalau sudah naik kelas, tambah ilmunya, dan lain sebagainya, akhirnya lulus dari sekolah. Tapi kalau sedikit-sedikit ditanggapi, sedikit-sedikit emosional, maka tidak lulus. Kenapa? Karena sama antara orang yang tidak sehat, orang yang ngamuk, orang yang ngerasa ini, orang yang marah-marah itu orang yang gak sehat. Karena bicara, bersikap di bawah alam kesadarannya. Maka tidak sedikit orang yang, maaf, anak membunuh orang tua membunuh anak, bapak memperkosa anak, anak memperkosa ibunya, dan sebagainya. Bahkan itu jadi hewan pun tak terjadi. Manusia terjadi seperti itu karena dia berperilaku di alam bawah sadar. Maka oleh karena itu, kembali kepada jalan yang baik supaya Allah melindungi kita, menunjukkan kita, mengangkat kita di alam kesadaran yang penuh bimbingan Allah sehingga perilaku kita menjadi baik. Tidak usah mudah kesinggung, tidak usah mudah marah, tidak usah sedikit-sedikit punya sikap yang curiga sama orang lain, kita ganti semua. Prasangkanya yang baik, tambah kesabarannya, insya Allah awet sehat,
awet sehat, dan insya Allah Allah berkahi. Karena 90% penyakit manusia itu dari hati. Karena kadang diperiksa tensinya normal, asam uratnya normal, gula darahnya normal, lambungnya normal. Tetapi kenapa di secara medis normal tapi dia merasa gelisah? Karena yang sakit hatinya. Oleh karena itu, supaya hatinya itu sehat, sifatnya sehat, kedengkiannya hilang, maka kita hilangkan satu dengki, curiga, merasa paling benar sendiri. Kita terima apa yang ada, insya Allah berkah. Oleh karena itu, penyakit-penyakit hati harus hilang supaya lebih sehat perjalanan hidupnya. Jadi kalau ada yang ngamuk, orang yang ngamuk itu orang yang tidak sehat, orang yang kurang sehat. Maka kalau bahasa Jogja itu sederhana, sing waras ngalah. Insya Allah sehat, insya Allah berkah, insya Allah landingnya bagus, insya Allah mapan, insya Allah Allah berkahi. Ngalah bukan berarti kalah, mundur bukan berarti menyerah, tapi semuanya mengatur agar lebih baik untuk memapankan menjadi lebih yang lebih tenang, lebih bagus. Pendengar yang Allah muliakan, itu dua kategori hijrah. Hijrah tempat dan hijrah sifat. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Makna jihad itu bukan harus perang. Makna jihad itu bukan berarti mbabat yang tidak sepaham. Makna jihad itu bukan berarti membunuh yang tidak sealiran. Jihad itu artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan lahir batin. Hatinya ikhlas karena Allah, mantap niatnya, lalu lahirnya berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Contoh menyekolahkan anak, contoh memperbaiki keluarga, contoh membangun rumah, contoh membangun ekonomi, contoh membangun ilmu pengetahuan, contoh membangun kecerdasan, itu jihad. Jika diniati ibadah dan sungguh-sungguh, niat di hati kuat, usahanya sungguh-sungguh, insya Allah akan menghasilkan hal yang baik. Membangun masjid, membangun musola, membangun sekolah, dan sebagainya, itu bagian dari jihad. Suatu ketika seorang perempuan bertanya dengan nada meri, nada iri, tanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau laki-laki itu mulia sekali, dia bisa berjihad. Kalau di medan tempur, dia kalah, dia syahid. Surga jaminannya. Tapi kalau dia hidup terhormat dan mulia. Bagaimana jihadnya para perempuan, ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, jihadnya para perempuan itu tunaikan ibadah umrah. Itu jihadnya perempuan sesungguhnya. Menjaga kehormatan dirinya, itu juga jihad. Menjaga martabat rumah tangganya, itu juga jihad. Nah, oleh karena itu, para pendengar, segala bentuk niat baik disertai karena mengharap ridho Allah, diusahakan dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, sekuat lahir batin, itulah jihad. Ulaika yang seperti itu, yakni orang yang beriman, yakin kepada Allah, meyakini kampung akhirat tempat kembali, lalu mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, orang yang berhijrah, kekuatan hijrah akan menempatkan tempat yang penuh keberhasilan, hijrah sifat maupun hijrah tempat. Yang ketiga, orang yang berjuang sungguh-sungguh mengharap ridho Allah. Ulaika, tiga hal itu, ya Rajuna rahmat Allah, itulah yang aku rahmati, kata Allah. Karena dia mengharap rahmatku. Wallahu wafur, aku ampuni dia. Seberapapun dosanya, Allah maha pengampun dan mengampuninya. Rahimun, dan Allah sayang perjalanan hidupnya. Nah, demikian sore hari ini, sejenak mutiara hijrah. Kajian surah kedua, Al-Baqarah ayat 218. Yang benar pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Segala kekurangan datang dari saya, Pak Karmin. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati para pendengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di studio yang sedang bertugas, di rumah, di studio, para pendengar dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, diberkahi, dilindungi, dicukupkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun ngapunten, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutur Slebutoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
2: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara dasa namane Pandhu Siwi, Wijasena, Bratasena, Gondo Wastra Atmojo. Kasatriyane tunggul pamenang ya ing Yudipati. Kagungan garwa Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Kagungan watak kendel ing pekewuh, sumanggem sabar, gatan mangro tingal. Kagungan gaman kuku Poncanaka, godo rujak polo. Kagungan aji Bandung Bondowoso, wungkil bener, blabak pangan tol lantol, jolo segoro.
3: Pasar tradisional menjadi tempat tujuan saat kita ingin menikmati jajanan tradisional. Begitu juga dengan Yogyakarta. Beragam jajanan pasar bisa kita jumpai di pasar tradisional seperti Pasar Kranggan, Pasar Godean Sleman, maupun Pasar Ngasem Yogyakarta. Namun, ada beberapa jajanan tradisional Yogyakarta yang sudah jarang kita jumpai. Sebut saja jenang upeh, jenang lembut yang bisa disantap berbarengan dengan tahu dan tempe bacem. Sego Megono, nasi nangka muda dengan bumbu seperti urap, maupun lempeng juruh, kerupuk berbahan dasar singkong dengan juruh atau karamel gula Jawa yang dituang di atasnya. Lempeng juruh, rasanya yang renyah berupa kerupuk berwarna coklat memberikan cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Jajanan ini biasa disantap anak-anak sebagai jajanan jam istirahat saat duduk di bangku sekolah dasar. Kenangan untuk menyantapnya dengan rasa yang khas membuat lempeng juruh menjadi makanan khas yang ngangenin.
4: Asmanya siapa?
5: Saya. Tarjo.
4: Tarjo. Ini kok
5: di kantin Sarjito. Tapi sudah tua terus. Istilahnya di pensiun gitu ya. Saya kadang-kadang mencari berkah seperti ini.
4: Jualannya apa saja nih Bu?
5: Ini makanan khas zaman dulu, jadul. Seperti ini alen-alen zaman dulu, linjo dan sebagainya. Ya cuma yang anu lempeng juruh itu yang jadi legendaris ya.
4: Oh iya.
5: Ini kan kalau dulu kan cao ya, sekarang es. Aja.
4: Ini kok ada apa? Pakai serai itu gimana Bu?
5: Itu ya cuma kita biar anak kecil mesti seneng tuh es. biar nggak pusing, biar nggak kembung, gitu saja sebenarnya.
4: Namanya apa Bu ini?
5: Ya cuma sederhana es kolang kaling gitu aja.
4: Es kolang kaling?
5: Ya kolang kalingnya kan bikin biar nggak ngetok-ngetok.
4: Terus ini apa? Ini tadi Bu?
5: Lempeng juro. Cuma lempeng dari ketela. Kita bikin lembaran itu nanti dipotong-potong. Ya udah dijemur, jadikan lempeng juro. Ini jurunya dari apa, gula merah, gula Jawa.
4: Ini makanan
5: khas Jogja. Kalau zaman dulu ya untuk nonton wayang gitulah ceritanya. Ibu-ibu nonton wayang, terus nanti kalau permennya permen Davos kan. Itu aja.
4: Oh, nonton wayang pakai lempeng juru.
5: Biasanya ini kalau dulu lempeng goro-goro. Sampai goro-goro kan belum habis lempengnya. Masih makan ini.
4: Oh, dulu namanya lempeng goro-goro?
5: Ya, enggak, cuma apa ya, untuk istirahat aja. Nah, lempengnya lempeng juru gitu.
4: Lempeng juru, oh ya. Juruhnya dari
5: gula merah.
3: Pak Sunaryo, yang saat ini berusia 35 tahun, berasal dari Bantul, Yogyakarta. Karena merasa kangen dengan lempeng juruh, Pak Sunaryo datang ke Pasar Kangen Jogja untuk menikmati lempeng juruh. Selain makanan saat istirahat di sekolah, rupanya lempeng juruh juga menjadi makanan yang disukai saat nonton wayang. Berikut penuturan Bu Tarjo, penjual lempeng juruh, yang menjual jajanan di Pasar Kangen Jogja 2018.
6: Ya, kalau ngingat lempeng juruh itu ya kembali ke masa lalu waktu masih sekolah. Ya kalau jajannya masih istirahat sekolah ya makannya ya beli lempeng juruh gitu.
5: Kalau zaman dulu ya untuk nonton wayang gitulah ceritanya. Ibu-ibu nonton wayang kan. Itu aja.
4: Oh, nonton wayang pakai lempeng juruh.
5: Biasanya ini kalau dulu lempeng goro-goro. Sampai goro-goro kan belum habis lempengnya.
3: Bu Tarjo sendiri mengungkapkan memilih berjualan lempeng juruh karena makanan ini mempunyai makna kenangan tersendiri untuk para penikmatnya. Menolak lupa dengan kenangan tempo dulu, lempeng juruh memang membekas di hati para penikmatnya. Dengan bentuknya yang lebar dan besar, membuat para penyantap lempeng juruh seakan tidak habis-habis ketika menyantap lempeng juruh. Dengan cara membuatnya dari lembaran yang ada, akhirnya dipotong-potong menjadi lembaran-lembaran lempeng juruh yang siap untuk disantap.
5: Ini makanan khas zaman dulu, jadul. Seperti ini alen-alen zaman dulu, linjo dan sebagainya. Ya cuma yang anu lempeng juruh itu yang jadi legendaris ya.
4: Oh iya.
5: Ini kan kalau dulu kan cao ya, sekarang es. Itu aja.
4: Ini kok ada apa? Pakai serai itu gimana Bu?
5: Itu ya cuma kita enggak, biar anak kecil mesti seneng tuh es, biar nggak pusing, biar nggak kembung, gitu saja sebenarnya.
4: Namanya apa Bu ini?
5: Ya cuma sederhana es kolang kaling gitu aja.
4: Es kolang kaling.
5: Ya kolang kalingnya kan bikin biar nggak ngetok-ngetok.
4: Terus ini apa? Ini tadi Bu?
5: Lempeng juro. Cuma lempeng dari ketela. Kita bikin lembaran itu nanti dipotong-potong. Ya udah dijemur, jadikan lempeng juro. Ini jurunya dari apa, gula merah, gula Jawa.

Dimensi besar berupa persegi panjang dengan ukuran kira-kira 30 x 15 cm serta dominasi rasa gurih dan manis, itulah keistimewaan dari makanan lempeng juruh. Dipadupadankan dengan manisan gula jawa, lempeng juruh memang sungguh menggoyang lidah penikmatnya. Lempeng juruh yang menjadi salah satu jajanan khas Yogyakarta tersebut memang melegenda. Rasanya yang gurih serta juruh atau karamel gula jawa yang ada di atasnya membuat lelehan gula jawanya kadang menodai baju penyantapnya. Itulah yang membuat lempeng juruh menjadi makanan yang ngangenin.

0: ora patek percaya.
1: Ampun ma itu. Estu kelola lahir batos. Tetep ngaken yang piyambake pun mulus. Kawi sampun kendit lawe wenang. Langgin pun bading poyo Kang Mas Haruman. Onong wengkon kraton ngindro prasto mulo dino iki. Dawuh dalem Kakang Manuman tutno. Senajan tomung tumengko sak jabaning rangkah. Nah senajan tomengko nukwe kudu ngawasi sepo kaduan. Sak utoro nglirwake dawuh ora dadiopo. Nitih prau sing gede. Nitih ramon. Odelen lakune Kakang Manuman. Tekan sak jabaning segoro ngistuakan doi konco. Siaga toto titian ramon. Lan baito kang gede. Jauh saki kang nututi. Kang Mas Senggoro Eko. Bangat.

jebul sing nata pabarisan iki mau pancen nyolowadi temenan Adi Temenggung. Kula kinten niku yen niki wo prajurit nek sandhangane kok seragam. Mongko nganggo gendera barang. Ning yen niku menungsa kok do nganggo buntut. Lah ya kuwi. Rinomate, opo? Mbok menawi cocok kali gambaran kula. Napa niki prajurit Pancawati mbiyen? Sing dumenge tau ngrubuhake Ratu Ngalengka diraja sing digdaya. Oh, mbok menawa. Niki prajurit sing prajurit kethek niki. Yen ngono kowe iki karo kethek apik ketheke sebab kethek do guyub ketok rukun kowe karo kancamu ora tau guyub ora tau rukun ming persasat rebut biodo. Oh niku ora masalah panganan. Aku tak takon yen pancen kowe iso tata jalmo kowe perjuit ngendi sapa jenengmu. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe prajurit sapa ngendi sapa kang dadi aran. Wah ditakoni durung aku genti pitakon ora bakal muka lorong dalan takon genti pitakon rongko dalem ing pratimo pati gustiku Prabu Kunjono Warso aku patih Cundakawati Jaya Karnelian. Nek lumrahe ngoten sing cawak niku iket ning sakniki lambe nggih wonten sing cawak sebab apa ora takoni ngaku demeh jenenge Jaya Karnelian njur kira-kira apa wis apik dhewe ngono apa. Lek gawe jeneng api muluk-muluk nyatane raine teng pertetot ya ora ana. Lambi kok telonyar-telonyor. Kesalahan. Sok meneh kene ora takone aja gurung aku. Karep niku ngenteng-ngenteng ngriku ngoten. Tenimbang kon dadak takon walaupun ngaku ni nak lumrah ngoten piro-piro ngoten meso dirasani Allah. Kowe genti ngaku sapa putra Gokis Krendu. Aku saka Mbodayuda jenengku Jaya Anggodo. Api mendo aku. Wah niku lambe cawak niku. Ora takoni kok ngaku dhewe. Ham. Hak asasi manusia. Aku ngaku to nganggo cangkemku dhewe. Apa aku nyilih cangkemmu alah kalah meneh iki to. Alah menungso kalah rumunyuk ya, geng. Kena tak pringgake becik anggota. Kowe sak kancamu semingkira. Aja wani mlebu barisan saka kraton ing Pracima. Kena ya mbacut ora kena mbacut. Ora kena pringgake becik wani kawat. Apa mesti tak oh krasa tangan.

Rahayu Jaya Anggoda Surak Mroto Jaya Mroto Untap Untap Sasat Podo Kancamu Jono Bareng Sumbari kau bisa mutung ke besi geligen ke parat Prandek puno kondang bian Perjulit ponco hati senggempur keraton ngalko Lagi nak tanding ura sepiro katik daimu Ojo kagian wubus Sepisan tak ngapuro genep kaping pindu Wesong grayang karo rak sembah delamamu Rak tanda sapi perbatan rontok balungmu.

munggah tak ngapura. Tak cekel luput. Ini aku nyekel gegaman. Leno tak sabel pedang. Utung dia diuruh batang.

aku nyekel gaman anggota. Yo, cuat-cuat to. Wah, laku gumun angger muni kayang dicekel angel ora jamak. Wah, kaget. Wah.

mati aku di dos pun di siot Poncokoro kalian perjurit sinten iki mau jebul perjurit Prabu Rama mbiyen. Oh, prajurit kethek iya. Sing ana ngarep jenenge Anggodo. Waduh. Yen tumrap to sing balung ora ngapira di. Nang kelipetane dhewe sing ora kena disuwawa. Tak tubruk luput. Seko gempungku aku nyekel gaman. Tak tubruk gaman. Ora kena gamanku. Teneng sak tanganku deneng-eneng drono drono kena disau disabetke awakku. Aduh mati aku. Hei nek dikerasa-rasake sampean iku ya kebangetan menungso kok karo munyuk kok kalah. Aja tok sepeleke senajan kethek-kethek prajurit. Wah ajeng kethek prajurit iki di menungso kali kethek kok kalah niku yen cara kula ya jan isin. Nek pancen kowe menang mengko tak aturke gustimu iso bakal munggah pangkatmu. Lenggah. Mangke kula cekele mangke. Kula pejane. Juga atine nggo nambani jaran loro sela karangan. Wis mongso bodho. Lenggah kula itai-itai. Ming munyuk mana?

0: apa ya?
1: Aku Anilo. Kowe ngaku sapa? Abdi dalam Tumenggung. Aku Tumenggung Tambak Negara. Lo, kowe semingkiro. Kancamu jan minggat. Aja wani medhoke karo aku. Aja maju mboko siji bareng omor. Munyuk semulki wani karo aku. Sing tak wedeni wah. Wis ngemping loro gege pati. Njaluk kon muteng-muteng bangkemu iki. Ora toyo umat napasmu ngak-nguk ngak-nguk.

dungkel-dungkel. Edan tenan. Bulane nyetrum to ka mau. Ora kena disepelekke. Yo. Aku ora nyawang lemu juget. Apik juget. Nek jogetmu nak ming joget seko njero negara, nek jogetku tiru wong luar negara. Andel ora. Goe.

0: sampean niku jebul bersatu. Iya, Di. Sampean nek preso wau kula tanding kali kethek. Kula menang. Sing jenenge Anila ajeng njuget mboten kula delok. Tandak lo banting ning upama. Suwe-suwe niku tubruk luput tubruk luput. Mlangkring pundak boker cuwet cuwet cuwet. Ha kok kethek sak batalion iki teko kabeh.
1: Batalion kethek.
0: Ngruyuk kula.
1: Idul kabeh.
0: Kowe dikapaki yo ana sing ngraut ana sing nyokot. Ana sing gogoh isak. Kepiye di? Yang nanti perdiut-perdiut ikimu kalah pun kakan lansia dim di bakal nompok duko seko gustimu saat ini ngantem mawon wau dawe pun dos budi dawe pun wau dos budi ojo nganti orang wong sing liwat metu gini pun mangke kula sing jogo keselamatan penjengan sak konco nek upama sing liwat niku menungso mestinya kula jak mati-matian ini gandeng sing liwat ini kedek kula lilani menang awak dhewe awit prak daud dalem prak yen ana wong liwat mau sing liwat kedek ngaten mawon menang-menang mudi lho buktine rak ngaten menika ing kandang tikel sang kadaru yekoto yekoto sang pinar

liring iko tika mantian lono kungas sing mawas risang leng-leng rontok. Matur sembah nuwun sampun kula tampi. Nyuwun pamit keparenging bapa. Lumat wonten Taman Madugondo. Ngatos-atos bapa, nggir, sing bisa ya lem ngladeni bojomu, aja nganti gawe renggeting penggalih. Ngestaken Rama, kula semanggaken. Kula nyuwun pecahipun maru kula. Ya wis aja salah tak patrahi marumu.

Kula junggenya lumaksana Sang Mahresi nat kala semanten manjing jroning Taman Madugondo. Marmai Taman Madugondo wonten sangandhaping arga. Dumunung wonten peparinging gunung ing kira tau inggen mawa Prabawa kekes ing kono kesmaning Ayu Dewi Wolosbudro den kubonaken wonten ing Taman Madugondo. Amung para abdi ponokawan mintasah anggipun rinten pantoro dalu ora mukal yen to perbani Sang Kusuma Dewi Mahanani dadi goro-goro candraning goro-goro bumi guncang langit gemarang tangisi bumi lan langit tangisi bumi lindu sedaya kaping pitu mabeng kabletuk mangapak panjang sapi gemarang pengalping sedaya kawontraning jagat peteng dedet laliweran pepindhane bangun kang saput lebu ketiga dawa akeh tanam tukang mati kapentang telo misok mino kesatan larik satu tangan tu gugo gagrek ron roy madu tangsing langit banjir bandang udan barat salah mungso luung pating palengkung tejo mangkoro koro dedet nerwati gunung longsor tarung podo gunung guru gurita bau nolir kagiri-giri bumi lan langit yang tangkep tangkep oling lidah tati pating kelawar selara tahun pating celorot suara kawah gumalduk terto kang mambak lir kinebur kinu cak gambiroyo wiworo silo menangkap ke bujat-bujat itu menceng wote ugalagil ngakak tutu isanto bugo petit kupat kapitan lir pecut penjalin tinggal akeh dewa kang samyo kang toko widodan jelik kepati gonjuk sang dewati sang yang guru nampi aturipun poro dewa tridoso sigonya andak tirto pangulipan katetes akan siriping goro-goro ono suworo kang tanpa sangkan jumegur ingawiat koyam bengkano jagat ingin sanyoto angur matimit jiru kismar sak peranaan kang sang kebujikan wonten ngororobong

Sutrisno butuh cekap semantan giaran serial Ringgit Purwo wekdal meniko. Mugi-mugi sakit kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Yonga Yogyakarta ngaturakan sugeng pepisahan. Mugi rahayu, ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Wawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Butoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman sami tembayatan lintas sektoral kagem paring respon wontenipun kenaikan harga bahan

Perempat RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng dalu, selamat malam, sutresno budoyo. Senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan memutar kembali waktu, memanggil pulang memori indah masa lalu lewat nada dan juga melodi. Malam ini ruang nostalgia kita akan dipenuhi oleh suara emas dari salah satu legenda terbesar musik Indonesia. Seorang pria kelahiran Pematang Siantar yang dikenal dengan jangkauan vokalnya yang luar biasa tingginya. Siapa lagi kalau bukan Edi Silitonga? Sebagai pembuka perjumpaan kita, mari bersama kita dengarkan lagu yang satu ini.

0: Arep neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun dipapani, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutrus Sombutoyo, tahukah Anda? Edi Silitonga ini lahir dengan nama Charles Edison Silitonga 17 November 1950. Bakat menyanyinya ini sudah terlihat sejak kecil dan langkah besarnya dimulai ketika ia meraih juara pertama Festival Lagu Populer Tingkat Nasional di Jakarta pada tahun 1975. Sejak saat itu, jalannya di dunia tarik suara semakin terbuka lebar. Yang membuat Edi begitu dicintai adalah karakternya yang sangat kuat, di mana beliau tidak hanya bernyanyi dengan teknik yang matang, tetapi juga penuh penjiwaan yang sangat dalam. Berikut kembali kita dengarkan lagi lagu dari Edi Silitonga.

0: Acaraka Data Siwa Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: Eh, ni, Nesya. Kita repangi. Ha.
1: Wah, Mbah Dalija, tu kenapa iki?
0: Biar. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba. Niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono, ora panganan.

Masih di Sejenak Kenangan Bersama, bernostalgia bersama karya-karya abadi dari Eddy Silitonga. Seterusnya Butoyo, tahukah Anda bahwa Eddy Silitonga ini bukan sekedar penyanyi lagu pop melankolis? Beliau adalah seorang maestro serba bisa. Eddy dikenal sangat fasih menyanyikan lagu-lagu daerah dengan cengkok yang luar biasa fasih. Mulai dari lagu daerah asalnya Batak, hingga lagu-lagu Melayu, Minang, dan juga Jawa. Kemampuannya mengadaptasi rasa dalam setiap bahasa daerah, ini membuat lagu-lagu tradisional yang dibawakannya terdengar begitu magis dan naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talap Serudi, sejenak kenangan bersama. Musik memang punya cara sendiri untuk merawat ingatan. Meski sang maestro telah berpulang ke pangkuan yang maha kuasa pada 25 Agustus 2016 silam, warisan karyanya tetap abadi melintasi generasi. Setiap lirik yang ia nyanyikan itu adalah cerita, dan setiap nada adalah rasa yang jujur. Dan sebelum kita berpisah, kami hadirkan satu lagu dari Edi Silitonga. Inilah persembahan terakhir malam ini dari Edi Silitonga.

0: Sri Trisno Butoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga untaian nada dan info yang kami bagikan tadi bisa mengobati rindu Anda pada masa-masa indah yang telah lalu. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa di Sejenak Kenangan berikutnya. Dan terus cintai musik Indonesia.
1: Ngangsu Kawruh.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Enduk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kula gawe ni mimik nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok mimik? Nek simbah ki ora mimik.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah. Niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora mimik, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi mimik. Nah, ya.
2: Ngangsu kawuh.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
3: Kenapa toh Bu kok marah-marah?
4: Coba deh Pak, apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Hah, dibilang kurang gizi lah, dikatakan kurus, cacingan.
3: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
5: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.

0: Inggih sutresna budaya wonten ing dalem menika ugi sampun rawuh lumantar telepon Pak Lukman. Amin menika nggih. Kita sapa terlebih dahulu sugeng dalu. Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Kirang,
0: sugeng dalu. Tas pundi pawartos Pak Lukman sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat nika Mas Kirang.
0: Derek remen Pak Lukman. Leres nggih dalu menika kayut kalian susu nabati menika nggih. Nggih, Mas. Kang menawi wonten ing sasi kala wingi sampun jenis-jenis susu menika nggih, Pak Lukman. Nah, menika kayut kalih penipun khusus susu nabati menika dos pundi menika dari nipun Pak Lukman anggenipun susu nabati menika mbok menawi napa caranipun anggenipun konsumsi napa kandungan gizinipun dos pundi menika.
1: Nggih, matur nuwun Mas Kirang.
0: Nggih.
1: Sutresna budaya mbok pilih menika materi mereka sejati ini pun sampun kalau aturakan tahun pinten gih, kalau ewu pitulas nopo gih.
0: Uki nate sampun gih.
1: Gih, nanging amarki pembahasan kalau ini yang ini macam-macam susu lah, kalau sambung gih. Terus kalau ini kita sampun bahas macam-macam susu.
0: Nggih.
1: Nah, sejati ini pun susu mereka ketahui pun saking hewan. Hewani,
0: ya.
1: Nah, kenyataan menika sekitar 70% tiyang menika alergi susu.
0: Oh, alergi susu menika.
1: Oh. Susu sepon teng gula nipun, gula susu. Ingkang secara ilmiah dipun sebut laktosa.
0: Laktosa.
1: Nggih. Lajeng berkembang yo gagasan utawi ide niko susu ingkang dipun damel saking bahan nabati. Terus menika onten panci bahan nabati ingkang kualitasipun sae setara lah, mendekati kualitas susu, mendekati kualitas daging inggih menika kedelai.
0: Kedelai menika jadi salah satu campuranipun.
1: Kados sak menika kita kena sampun asring. Kadang-kadang anten susu kedelai. Ini sejati ini pun mereka sana susu, amarki susu secara definisi mereka saking pemerahan ternak.
0: Ternak mamalia mereka je. Nanging kata tahu kengkang alergi kalau wan je. Pak Lukman
1: je. Gih, kagem gambilakan mawon buat pilih mereka. Dipun sebat susu nabati tapi susu kedelai. Nah, mereka sejati ini pun dia saking terjemahan saking bahasa Inggris milk soy milk dari susu kedelai. Amargi istilah teng mereka mbak nonton naik kita nonton sari kedelai gitu.
0: Nah,
1: mereka bahkan mereka nyebatnya pun tetap susu kedelai.
0: Susu kedelai. Nah,
1: kita melu-melu pada susu kedelai gitu. Datos langsung malih teng istilah asing bahasa Inggris menika. Datos saat ini menika dipun sebat susu. Nah, santen ingkang nek kita santen menika sari krambil, sari klopo. Ah, yang bahasa menika nyebatipun koko milk, susu kelapa.
0: Oh, anggenipun nyebat tetap susu kelapa menika nggih.
1: Datos sak menika teng pasaran nggih. Kathah warni-warni menika susu nabati. Yang paling kata mau beli susu kedelai utawi soya, milk soya. Lajeng wonten mali susu mete. Susu kelapa utawi santen.
0: Santen kawan nggih.
1: Nggih. Lajeng susu beras.
0: Susu beras
1: menika. Nggih, menika nek basa Jawa tajin.
0: Oh, tajin menikah nggih, susu beras menikah nggih, Pak Lukman nggih.
1: Istilah kene pun susu beras.
0: Nggih.
1: Nek tajin mboten nonton regane nek susu beras mangke regine
0: pun benten niku. Inggih.
1: Nanti kok kita kadang nggih kalah kali. Namung benten istilah benten regi.
0: Nggih.
1: Nah, tajin nonton malih susu jagung.
0: Susu jagung menika ugi wonten nggih.
1: lan kulawasane kathah bahan-bahan sana ingkang potensial dipun damel susu nabati menika.
0: Ngaten nggih.
1: Ingkang prinsip ngoten niku, sejatinipun sana susu nanging nggih saged menggantikan susu utawi mirip-mirip susu.
0: Mirip kalau wae nggih, awet kathah ingkang yeah. alergi kalau wae. Anangin kata si kandungan-kandungan gizi dipun terus putih menika Pak Lukman.
1: Kandunganipun nggih benten-benten sangat miturut bahanipun ingkang paling mendekati susu sapi menika susu kedelai. Lajeng senajan benten kali bentennya tebih kali susu sapi.
0: Nggih.
1: Tajin menika secara tradisional umpami ibu kagungan bayi nanging boten saged produksi ASI.
0: Nggih.
1: Amrika gantosipun tajin.
0: Untuk menggantikan tadi nggih. ASI kalau wae nggih.
1: Nggih, kok iso ngoten niku lho.
0: Nah, menika.
1: Iku amargi kebetahan protein manusia.
0: Nggih.
1: Niku rendah, benten kali lembu, benten kali mendo. Ingkang penting menika teng kandungan energi lan vitamin. Lah tentu susu beras utawi tajin menika unggul amargi menika bagian larut saking sekul nggih.
0: Nggih, leres.
1: Kason nggih, kason menika dipun pendetoyane asline nggih. Soalnya mungkin ingkang kula ceritakan proses pembuatanipun menika miturut industri.
0: Nggih.
1: Nangis serta tradisional mereka lah beras karton dipun pendet toyane niku dados tajin lah niku vitaminnya inggil sangat napa malih jaman rene kok berasipun namung dipun sosoh dados teksi kathah vitaminipun.
0: Tasih inggil je vitamin kandungan vitamin wonten ing tajin menika.
1: Lah menika ingkang mendukung pertumbuhan bayi. Ngapain cerita nih?
0: Sakit untuk menggantikan ASI yang tidak keluar tadi, makanya seperti itu, Nje. Pak Lukman.
1: Jadi kita bahas manfaatnya sunggal-sunggal, Nje.
0: Anje, monggo, Pak Lukman.
1: Susu kelapa utawi santan.
0: Santan kalau Nje, susu kelapa.
1: Jadi menikah lemak pun injil sangat. Nek, yang awam menikah, asing, aniku bahaya kalau sebenarnya injil, amargi lemak pun injil.
0: Kandungan lemak
1: buatan sejati pun buatan amargi santan menika lah lemak asli alami ingkang dereng diproses ingkang teksih menyatu kali toyo. Nah berarti jaya lasuti pun menika inggil. Nah menika nek kita unjuk santan menika menika maka sakit melarutkan kolesterol malahan
0: nih. Malah melarutkan kolesterol menika nggih Pak Lukman.
1: Nggih, tapi kita kedah paham kita kedah ngatosaken nek lemak padat menika
0: nggih.
1: Tutipun namung teng lemak sing langkung encer. Upaminipun bengkel menika biasanipun nek tangan menika glebet oli.
0: Nggih.
1: Nek pun cuci ngagem sabun dangu, nah niku biasanipun ngagem bensin utawi solar. Mungkin ya sabun bersih nembeng ngagem sabun.
0: Sabun ya tentu.
1: Santen gih ngaten niku. Nanging catatan menika santen mentah.
0: Ingkang santen mentah menika nggih.
1: Santen mentah segar mboten dipun masak. Dados sejatinipun kados unjukan ingkang ngagem santen napa nggih kados dawet nggih.
0: Dawet nggih ugi wonten santen menika.
1: Pun saya sangat. Saya sangat yang penting ampun kemanisan itu yang penting.
0: Nah manisnya menikah aja Pak Lukman aja Pak Menawi yang sakit pun batasi.
1: Ya boleh yang perlu kalau seperti tiga menikah. Susu kedelai, susu beras dan santan. Kata sana-sana sih pun boleh. Makemawan cekap betali pun. Acung saat menikah kita bahas pembuatan ipun.
0: Oh, proses pembuatan menika nggih.
1: Pembuatan ipun. Ingkang pertama menika susu kedelai. Iko kedelai dipun kum sedalu.
0: Nggih.
1: Lajeng dipun napa sosoh supados kulitipun pecah. Meh kados damel tempe.
0: Mm-hmm.
1: Lajeng dipun blender, kados damel tahu dipun blender.
0: Nggih.
1: Lajeng dipun saring mangke dipun godhog. Mateng menika sampun dados susu kedelai.
0: Susu kedelai kalau wae nggih.
1: Amrika nek nek dipun terasakan dipun pasingi lasu mangke dados tahu.
0: Tahu menika nggih.
1: Nggih, dados menika dereng dados tahu menika sampun dipun medhot dados susu kedelai.
0: Susu kedelai kalau wae nggih.
1: Nggih, menika lajeng menika saged dipun damel pengganti susu es tu kagem damel roti, kagem damel nopo. Termasuk menika susu-susu formula bayi.
0: Nggih.
1: Menika kathah ikang ngagem susu kedelai.
0: Susu kedelai menika nggih.
1: Nggih. Lajeng nek klopo santen mboten mboten perlu nggih.
0: Nggih.
1: Nek dhewe sing anu tajin.
0: Tajin menika nggih.
1: Jadi amarki tiang sam niko mbak boleh sampun boten tepang kali tajin.
0: Nah njih menika. Lagi pun tak boten tajin menika njih.
1: Nggih. Nah secara tradisional menika saking karon menika dipendhet-pendhet toyane.
0: Mhm.
1: Nah sam niko ngagem rice cooker, menika pas umep menika nggih saged dipun pendhet toyane.
0: Toyanipun menika njih.
1: Nggih, niku sing kang tradisional nanging nek industri menika sekul niku dipun nonton pinten-pinten versi. Yang pertama dipun masak sampun dados sekul menika. Lajeng nek pun adem,
0: nggih.
1: Dicepke nek sampun adem di blender lajeng disaring. Dados menika sego giling ya.
0: Kados bubur menika napa?
1: Nggih, nanging encer amargi dipun tambahi toya.
0: Nggih.
1: Lajeng versi lain menika beras dipun kum.
0: Nggih, beras menika.
1: Beras mentah. Beras mentah dipun kum, lajeng dipun blender.
0: Nggih.
1: Dipun saring. Nah, menika kinten-kinten meh sami kali ndamel beras kencur.
0: Oh, nggih, beras kencur menika nggih dipun blender nggih.
1: Beras mentah.
0: Nggih.
1: Tetes mentah. Lajeng wonten versi sanes nggih menika dipun sangrai niku napa nek Jawa digongso.
0: Digongso mbok menawi nggih.
1: Pisangan nek kula nyebate pisangan.
0: Nggih.
1: Nggih, lajeng nek sampun disangrai menika dipun kum 10 jam utawi sedalu lajeng di blender dipun saring. Dados wonten versi sekul.
0: Nggih.
1: Wonten versi beras mentah.
0: Beras kalau wae nggih, kang pun blender.
1: Wonten versi beras sangrai. Nah, menika susu beras.
0: Anggenipun tambal kalau wae nggih wonten tigang cara kalau wae.
1: Nggih. Lajeng setunggal malih menika eco sangat menika.
0: Menapa menika? Balik.
1: Susu
0: jagung menika nggih.
1: Susu jagung khususipun jagung manis ya.
0: Jagung manis khususipun menika.
1: Nah menika langsung mawon jagung menika dipun didel.
0: Nggih.
1: Dipun ijine lajeng dipun paringi toya di blender. Kados menika mentah. Kados model beras kencur wau.
0: Mhm. Anggenipun konsumsi mentah menika nggih.
1: Nggih. Nah menika jagung manis maka rausipun kados beras kencur kan nonton raus beras ya nonton raus rausipun maka susu jagung ya nonton aroma jagung ipun.
0: Jagung ipun awet pun campur ipun jagung menika
1: di lajeng teng pasaran. Nah, teng pasaran menika sak menika sampun kathah sebagian besar nggih produk impor ya.
0: Nggih.
1: Wonten susu mete, wonten susu walnut, wonten susu macam-macam.
0: Sampun kathah menika nggih macam-macam susu.
1: Sampun kathah. Kata-kata menika. Nah, lajeng kula niki kagem sedaya kabudaya ingkang kreatif nggih.
0: Ingkang
1: kreatif. Nek kepengin nyoba menika wau metodenipun wonten ingkang mentah. Nika tergantung bahanipun nggih.
0: Nggih.
1: Sagetipun kira-kira iki cocoke mateng apa mentah napa disangre. Dados ingkang pokok wonten ingkang mentah, wonten ingkang dipun rebus utawi godhog, wonten ingkang dipun sangre.
0: Nggih.
1: Nah. Lajeng menika wonten bahan-bahan ingkang potensial. Potensial menika ateges mbok pilih saged ngaten nggih potensial menika. Dereng dipun tepi dipun damel susu nabati.
0: Menapa kemawon menika Pak Lukman?
1: Pertama menika wau sampun susu beras nggih. Nanging kita saged kembangaken napa beras merah, beras hitam,
0: nggih.
1: Utawi beras ketan. Nah, ketan mawon wonten ketan putih, ketan hitam.
0: Ugi menika ugi saged nggih, kang ketan hitam menika nggih.
1: Mestine niki tak namung kula namung matur wonten potensi dipun kembangaken.
0: Nggih, leres.
1: Wonten sedaya budaya ingkang kreatif.
0: Monggo.
1: Kita coba ngeten kaya ngopo rasane monggo dipun cobi.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten jagung, wau jagung sampun ning mriku jagung sanes sampun jagung putih, jagung kuning, jagung ungu.
0: Nggih.
1: Wonten kedele wau sampun ning wonten kedele putih. Mobile sampeyan wonten macadamia, wonten kedele Jepang niku napa jenenge nggih. Supaya.
0: Mhm. Kedeling kang saking Jepang menika ki wonten nggih, Pak Lukman.
1: Mhm. Lajeng wonten mete, wonten kacang ijo.
0: Nggih.
1: Prinsipipun biji-bijian nggih. Nah, wonten ingkang kula sampun nyobi ning malah dhatosipun menika jelly.
0: Ah, menapa menika?
1: Kacang tolo.
0: Oh, kacang tolo menika ki Pak Lukman sudah mencoba.
1: Sampun nyobi dhatosipun malah jelly.
0: Aha.
1: Kados sungguh ngoten iki.
0: Mhm.
1: Kados ngolong-ngolong.
0: Ah ngoten nggih Mbok menawi monggo sutresna budaya ingkang badhe nyobi ugi saged nggih Pak Lukman nggih kanthi bahan-bahan kalau ingkang sampun pun sebatakan Pak Lukman. Pak Lukman nyuwun pamuntun awit menawi sing wekdal menika. Sampun nggih menika nggih. Matur nuwun sangat Mbok menawi mangke sanes wekdal saged pun sambung malih menika kaitanipun kalian susu nabati menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, matur nuwun sanget Pak Lukman awit wekdalipun wonten ing dalu menika. Nggih, tansah sehat Pak Lukman, matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Masihan sugeng dalu sepuh budaya.
0: Inji sutresna budaya cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing dalem menika kanthi ngrembak babagan susu nabati ingkang sampun dipunandharaken dening Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhakipun nuwun-nuwun matur nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono, Budi Maturnuwun, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz, juga AM 1107 kHz, juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Wiskam Pambudi bersama dengan Gilang Sutiwiyoso, temani Anda di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 ya, hari pertama di bulan Juli. Mudah-mudahan semangat Anda seperti di awal bulan ini, dan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami masih menyisakan beberapa mata acara, di antaranya ada mini drama legenda kami hadirkan nanti saat lagi, kemudian ada pendopo, dan untuk malam hari ini nanti seputar seni tradisi, tema yang akan kita perbincangkan nanti seputar hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi. Kemudian ada Mi Congdut, mirunggan lagu-lagu Congdut hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di akhir perjumpaan kita, kami hadirkan sajian ketoprak Mataram dengan lakon Sukerto Bumi Pajang ji, untuk seri yang ke-8. Itulah mata acara yang akan kami persembahkan menemani Anda dari saat sekarang hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Segera kami temani Anda di

bangga atas rakyatnya dan sangat gembira. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba hilang beriring waktunya dengan usia Sultan Agung yang mulai uzur dan berharap ada penggantinya dan juga berkeinginan jika saatnya tiba kematian, dia berharap akan dikuburkan di Mekah.

Setiap hari, Sultan Agung merenung-renungkan keinginannya tersebut. Akhirnya pada suatu kesempatan, pergilah ia ke Mekah. Di sana ia segera menemui Imam Sopini, Imam Masjid Mekah.

0: jauh-jauh datang dari Jawa. Ada keperluan apa Baginda datang kemari?
1: Apakah aku dapat mengajukan sebuah permintaan kepadamu?
0: Permintaan apakah itu, Kanjeng Sultan?
1: Kelak kalau wafat, aku ingin dimakamkan di sini, di Mekah.
0: Mengapa Paduka ingin dimakamkan di sini?
1: Sebagai pengikut Islam, aku ingin mati secara sempurna jika jasadku dikubur di tanah suci.
0: Hamba dapat mengerti, Baginda. Namun, apakah dimakamkan di tanah Jawa tidak sempurna, tuanku?
1: Agar aku lega, perkenankanlah jasadku bersatu dengan tanah Mekah.
0: Jika Kanjeng Sultan dimakamkan di sini, lalu bagaimana dengan kawulo di tanah Jawa? Apakah mereka tidak akan merasa kehilangan?
1: Apa maksudmu, Imam Sopini?
0: Kalau tuan dikubur di sini, bukankah rakyat di Mataram akan kebingungan mencari makam rajanya? Mereka tentu akan merasa sangat kecewa, tuanku. Hamba mohon Baginda memikirkannya kembali.
1: Apa yang telah engkau sampaikan itu benar, Imam Sopini. Lalu, apa nasihatmu?
2: Imam Sopini lalu mengambil sekerat tanah. Tanah itu lalu dibentuk menjadi seperti bola dan diberikan kepada Sultan Agung dan menggelindingkannya supaya berjalan bola itu. Dan Sultan pun diminta mengikuti bola tersebut kemana menggelinding dan hingga berhenti. Dan kalau sudah berhenti, di papan itulah Sultan Agung akan dimakamkan.

0: di sini yang dimaksudkan oleh Imam Sopini. Akan tetapi, mengapa tanah di tempat ini banyak sekali semutnya? Mungkinkah aku akan disemayamkan di sini kelak? Jika ini memang yang dikudratkan Tuhan kepadaku, aku akan menerimanya.
1: Selesai Sultan Agung bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba bola tanah Mekah tersebut bergerak kembali, terus menggelinding.
0: Sebelum aku meninggalkan tempat yang banyak semutnya ini, aku bersabda bahwa kelak kalau tempat ini dihuni manusia, maka akan disebut desa semutan.
1: Bola tanah Mekah terus menggelinding seperti tak kenal henti. Walaupun demikian, Sultan Agung tetap mengikutinya. Ia yakin bola tanah itu nanti

0: hati pasti berhenti di suatu tempat yang baik.
1: Mungkin disinilah yang dimaksud oleh Imam Sopini. Sungguh indah tempat ini. Wah, aku sangat tertarik.
0: Akan tetapi, tiba-tiba bola tanah itu bergerak dan menggelinding kembali. Sultan Agung kembali berjalan mengikuti bola tanah itu. Walaupun perjalanannya sudah sangat jauh, beliau tidak pernah mengeluh. Dan suatu ketika, sampailah Sultan Agung di suatu desa. Desa itu bernama Bengkang. Disitulah ia melihat para kawula kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

0: Sultan Agung kemudian menancapkan keris pusakanya pada sebuah batu besar. Tiba-tiba dari batu besar itu keluarlah sumber air. Air yang keluar dari sumber tersebut sangatlah berlimpah, jernih dan bersih. Akhirnya, sesudah banyak tempat dan daerah dilalui bola tanah Mekah itu, dan bola itu berhenti di suatu daerah bernama Merak.
1: Barangkali inilah tempat yang dimaksudkan Imam Sopini. Kawasan bukit ini berbau harum, dan tanah Mekah itu tetap diam tidak menggelinding. Berarti disinilah aku akan dikuburkan.
0: Oleh karena tempat yang diinginkan sudah ditemukan, Sultan Agung pun segera kembali ke istana. Ia lalu memanggil Patih Kerajaan Mataram.
1: Paman Patih, aku sudah menemukan tempat yang akan kupergunakan sebagai tempat peristirahatanku yang terakhir nanti.
2: Di manakah tempat itu, Sang Prabu?
1: Di desa Merak, desa yang masih menjadi wilayah Mataram. Oleh karena itu, aku perintahkan supaya engkau menghadap Tumenggung Citrasoma di Jepara.
0: Berangkatlah Patih Kerajaan Mataram menuju ke kediaman Tumenggung Citrasoma. Tumenggung dari Jepara tersebut memang terkenal sebagai seorang penata bangunan. Banyak karya-karyanya yang telah dihasilkannya, dan semuanya sangat dikagumi oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung berkenan memakai keahliannya untuk membangun makam Raja Mataram.
3: Dengan senang hati, hamba akan melaksanakannya, Paman Patih. Bagi hamba, perintah ini adalah suatu kehormatan bagi rakyat Jepara.
0: Sepeninggal Patih Kerajaan Mataram, Tumenggung Citrasoma segera melaksanakan tugasnya. Dengan dibantu oleh banyak tenaga ahli, pembuatan makam Sultan Agung pun dimulai. Siang dan malam pembangunan itu dikerjakan. Mereka ingin agar makam yang sedang dikerjakannya itu akan dapat dipergunakan sebagai saksi sejarah bagi anak turunan mereka.

0: Beberapa bulan kemudian, selesailah makam itu, makam yang dibangun di atas bukit di desa Merak tersebut terlihat sangat megah. Oleh karena kemegahannya, bangunan itu menjadi tampak sakral. Kelak tidak hanya Sultan Agung saja yang dimakamkan di situ, tetapi juga keluarga raja lainnya. Makam itu selanjutnya dikenal dengan nama Imogiri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berarti gunung yang berbau harum.
1: Demikianlah drama legenda Kisah Gunung Berbau Harum. Naskah dan sutradara Titi Lenggani, dengan para pemain Imam dimainkan oleh Sukamto, Agus Pramana menjadi Sultan, Citra Soma diperankan oleh Miskam Pambudi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri, produksi Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara Snow Putus sudah kami hadirkan menjadi drama legenda dengan cerita kisah gunung berbau harum. Saat sekarang pukul 20 lewat 15 menit kami hadirkan dialog pendopo.

0: Sutrisno Putri, terima kasih. Selamat malam. Berjumpa kembali kita di Dialog Pendopo malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kita akan berbincang bersama narasumber. Yang malam hari ini kita berbincang bersama narasumber dari Pasri DIY Paguyuban Seni Tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan bagi Sutrisno Budo yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014410666. Dan malam hari ini perbincangan kita atau tema yang kita angkat dalam perbincangan malam hari ini yakni hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi. Seperti apa saling melengkapi kedua ini, ya, seni tradisi dengan kuliner, dan hubungan melengkapinya seperti apa? Tentunya kita akan berbincangkan bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, ada beliau Bapak Dr. Kandidat atau Kandidat Doktoral Arya Arianto SMM. Beliau adalah penasehat Pasri DIY. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Arya.
1: Sugeng Dalu Mas Miska.
0: Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, alhamdulillah kula sehat, Pak Arya sehat sih saya.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, matur nuwun sangat sampun kepareng dawuh menika. Yang kedua ada beliau Gus Heri, Gus Heru. Beliau juga penasehat Pasri DIY. Selamat malam Sugeng Dalu Gus Heru.
2: Sugeng Dalu Rayu sedaya pemirsa.
0: Nggih, matur nuwun sangat Gus Heru sudah rawuh menika. Barang rawuh ki wonten giaran pendopo. Malam hari ini kita akan berbincang seputar hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi, nggih. Saya ke Gus Heru dulu, Gus Heru. Ini barangkali dari tema yang kita perbincangkan malam hari ini. Hubungan melengkapinya seperti apa sebenarnya antara seni tradisi dengan kuliner?
2: Tradisi dengan kuliner itu saling melengkapi karena tradisi itu merupakan ciri khas dari masing-masing daerah. Sedangkan kuliner juga tidak kalah pentingnya karena kuliner merupakan juga ciri khas tradisi dari suatu daerah. Jadi kalau tradisi itu yang diolah itu dengan jiwa dan hatinya, sedangkan kuliner itu dengan rasa. Jadi perpaduan antara hati, seni, dan rasa itulah yang menjadi perpaduan antara hubungan kuliner dengan tradisi. Makanya di suatu daerah itu menjadi ciri khas tertentu bahwa suatu makanan itu merupakan ciri dari tradisi daerah mana. Demikian juga
0: semisal seperti seni. Apa Gus Heru kalau
2: misalnya bicara... misalnya di Jogja sendiri, karena kami tinggal di Jogja, kita ada di Jogja semua. Misalnya gudeg itu seantero Nusantara ataupun lebih ke luar negeri pun, oh kalau gudeg itu ciri khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Ciri-cirinya manis dan sebagainya, dan pasti semua mengenal dengan ciri itu. Lainnya lagi mungkin daerah Ponorogo ataupun Madiun. Kalaupun Ponorogo itu identitas seninya itu dengan reog, tapi kalau kulinernya tidak bisa dipisahkan, itu pastinya apa namanya,
1: sate
2: Ponorogo ataupun pecel,
0: sambal pecelnya
2: gitu kira-kira.
0: Artinya ketika ada satu pertunjukan seni tradisi misalnya, atau di situ ada seni tradisi, artinya kuliner ini juga ada di situ, atau sebaliknya, atau seperti apa Gus Heru kalau dikatakan melengkapi ini?
2: Ya, justru pertunjukan-pertunjukan seni yang selama ini kita lihat itu seni yang olah seni dengan seni kesenian budaya, itu di akhirnya ada suguhan pasti tidak lepas dari kuliner yang merupakan ciri khas tradisi. Misalnya kalau kami pentas di daerah Jogja Utara, ini lokal Jogja ya, di Merapi dan sekitarnya itu, kalau kita tradisi budaya mau larungan, mau apa namanya, mohon maaf bukan larungan, mau apa di Merapi itu, yang setiap tahunnya itu loh, di bekas rumah Mbah Marijan itu kan ada tradisi, ada seninya, itu pasti ada jadah dan wajiknya. Nah itu hubungan erat sekali. Oh, kalau daerah Cangkringan atau Merapi itu pasti ada jadah dan wajib. Itu contoh.
0: Semacam satu yang tidak bisa ditinggalkan katanya.
2: Tidak bisa ditinggalkan. Contoh lagi wayang. Kalau kita mengadakan pentas budaya wayang, wayang kulit khususnya, itu pasti ada tumpengnya, ada makanan-makanan, ada jenangnya, ada golongnya yang tidak bisa dipisahkan, bahwa itu merupakan hubungan erat antara pentas seni dengan kuliner.
0: Ya, ya, ya. Artinya memang ketika bicara seni tradisi kemudian dikaitkan dengan kuliner, bukan hanya sekedar dikaitkan ya Gus Heru, tapi memang ada hubungan saling melengkapi di sana ya.
2: Itu harusnya pakemnya begitu memang.
0: Mestinya pakemnya seperti itu. Itu kalau bicara pakem itu tentu bicara generasi dulu nih Gus Heru.
2: Iya, generasi dulu.
0: Bagaimana dengan generasi sekarang? Saya ke Dr. Aryani. Gimana ini? Kalau bicara mengenai pakem. Kalau pakem itu semacam kewajiban, Je. Gimana Pak Arya kalau bicara mengenai kewajiban? Ketika kalau generasi dulu hal yang wajib tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bicara sekarang, apakah masih seperti itu?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang pakem itu memang sebenarnya kan yang memang harus dijalankan.
0: Je.
1: Nah, kebetulan kalau kami sini kan di dunia kuliner ya. Ini kebetulan kami berdua juga orang kuliner, kalau kami di bakpia misalkan ya. Nah, kalau kita bicara pakemnya bakpia kan harusnya memang harus di oven ya Mas ya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kemarin kan baru viral ya yang tidak dipakemkan, hanya cuma dikukus. Nah, ini kemarin juga sempat menjadi sebuah perdebatan dan akhirnya pun yang mencetuskan awal pun tidak menamakan bakpia menjadi kukus A seperti itu, kukus B seperti itu. Nah, ini yang harusnya memang yang tradisi yang sudah menjadi apa turun temurun ya jangan diubah lah pakemnya. Ini yang akhirnya nurut juga dengan ya kita kan persatuan kami di bakpia ya protes lah seperti itu.
0: Itu kalau bicara makanan ya.
1: Iya.
0: Kalau bicara tradisi tentu ketika bicara seni tradisi Mas, seni tradisi ini ya sesuai dengan pakemnya.
1: Iya, pakemnya memang ada. Cuma kalau memang pengembangan anak-anak sekarang kan Gen Z kan lebih kreatif. Ya, makanya ada kayak seni kontemporer seperti itu. Ya itu juga tidak salah. Karena kalau ini sehubungan dengan seni, kalau hanya pakem seperti kayak dulu-dulu, memang anak-anak sekarang juga saya yakin juga tidak tertarik. Ini hal masalah waktu misalkan ya. Dia kalau bicara kita kan waktu pernah ya menyelenggarakan kayak seni waktu itu kuari namanya, kedoprak wayang dan tari. Itu ceritanya bagus, tapi dengan waktu yang lama bagi dia enggak menarik. Karena yang butuh tuh alurnya apa sih yang sebenarnya sacet rampung udah itu. Nah, lainnya apa dengan kuliner lah itu loh. Yang anak sekarang seperti itu. Lebih banyak jajanan-jajanan yang dia sambil konsum daripada menikmati seni yang bagi dia tidak butuh yang pakem dan lama.
0: Seperti apa kalau kemudian kalau generasi dulu kan harus pakem, tapi generasi sekarang tidak pakem. Kalau tadi Pak Arya sampaikan mencontohkan bakpia dulu yang namanya bakpia itu ya di semacam dia apa dipanasi di itu. Nah, tapi sekarang kan ada yang beda. Nah, ketika ada semacam boleh dikata kreativitas, ada inovasi. Seperti apa ini?
1: Betul.
0: Bicara seni tradisi, kan kita, makanan khas gitu.
1: Kita kan juga bicara dengan apa yang kira-kira menurut anak sekarang juga menarik ya. Makanya kalau ini tapi yang jelas ini tidak jauh dari pakem ya. Artinya inovasi itu penting ya. Contoh misalkan kalau dulu ya namanya bakpia itu kacang hijaunya kan masih ada kulitnya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang ini terutama kami jalankan sudah tidak ada kulitnya. Kalau dulu misalkan bakpia itu cenderung kulitnya tebel. Kalau dimakan meripilin misalkan. Nah, sekarang lebih kita buat misalkan kulitnya tipis seperti itu. Itu yang
0: sebenarnya sudah tidak pakem sih kalau bicara pakem.
1: Sebenarnya enggak. Kalau awal dulu kan bahkan dulu bakpia itu bukan dari ya maaf ya tanda kutip memang dari apa ya maaf haram lah babi itu ya. Nah, sekarang ini juga karena sebagian besar orang Indonesia Muslim sehingga sekarang yang pure yang memang tidak mengandung sama sekali entah itu minyak babi atau babi tidak. Karena itu asal mulai memang seperti
0: begitu,
1: itu. Karena memang kita akui bahwa yang namanya walaupun sekarang sudah menjadi sebuah apa khas kuliner bagian dari Yogyakarta, babi ya, itu pun juga sebenarnya kalau dulu memang hanya dari kacang hijau saja itu sama yang mengandung tadi minyak babi. Sekarang udah pure sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pada umumnya gitu.
0: Nah, biasanya adalah kalau seni itu kan ada semacam apa ada simbol-simbol lah yang ditampilkan ketika bicara seni tradisi. Bagaimana dengan kuliner? Apa juga sama menjadi simbol identitas misalnya ketika ada jadilan simbolnya misalnya makanan ini, kalau wayang ini, kalau ketoprak ini, atau seperti kalau bicara tentang simbol identitas ini.
1: Ya, itu bisa dikaitkan Mas, seperti gitu, itu bisa dikaitkan. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Heru tadi hubungan dengan misalkan kalau ada acara wayangan, karena hubungan dengan lokal ya, lokal apa geografi di atas misalnya di Kaliurang ya, berarti lebih cenderung sana lebih tepat kalau jadah sama tempe ya, seperti itu. Kalau agak turun ke bawah di kota ya memang itu bakpianya yang kita tonjolkan. Jadi memang itu sangat apa ya, ibaratnya saling mendukung ya, karena dua hal tersebut itu yang nggak bisa dipisahkan tuh. Ibaratnya kalau kita bicara tentang kuliner, kalau misalkan tanpa seni ya hanya mau kenyang tok gitu loh Mas, atau kebalikan nanti kalau misalkan
0: seni saja
1: tanpa ada rasa ya mau pajangan tok, mau tontonan tok gitu loh. Nah, jadi nggak ada apa yang bisa masuk ke jiwa kita gitu.
0: Boleh, atau saya sampaikan begini, misalnya salah satu saja yang ada, boleh dikata itu pincang begitu aja.
1: Itu saling berkaitan, bahkan sampai sekarang pun kalau kita melihat apa acara-acara event ya, hubungan dengan seni atau konser, itu pasti ada kulinernya. Itu bisa kita lihat sih itu.
0: Itu ya. Nah, kalau bicara tentang seni tradisi, tidak terlepas dari ritual, biasanya begitu. Nah, kalau bicara ritual, kan biasanya ada alur-alurnya aja. Seni tradisi juga begitu. Nah, kalau bicara seni tradisi kemudian kuliner, kalau bicara ritual budaya, kalau tadi kan disampaikan tentang budaya. Nah, kalau ritual budaya seperti apa antara seni tradisi dan kuliner?
1: Untuk ritual budaya, kalau kita bicara tentang budaya dulu kan sesuatu yang memang dilakukan, yang memang terus-menerus berkelanjutan, turun-temurun, itulah budaya. Nah, sehubungan dengan sebenarnya kalau ritual sama budaya juga sama ya. Ritual itu ya rentetan acara yang dilakukan, yang dalam hal ini tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, tidak membalik grembiang itu tidak ya. Nah, itu yang artinya sama sekarang diatakan itu sebagai budaya. Gitu. Jadi kalau merubah sesuatu yang sudah pakamnya nanti sudah bukan budaya lagi. Itu yang dikhawatirkan ya. Makanya kami di sini selaku paguyuban seni tradisi itu jangan sampai hilang kepada anak-anak kita yang generasi penerus gitu
0: ya. Gus Heru, kalau kekhawatiran Pak Arya tentang jangan sampai itu hilang, gimana mempertahankannya agar tidak hilang? Karena tadi kan disampaikan beberapa hal, anak muda itu senangnya, generasi muda sekarang yang senangnya begini-begini, kalau bicara mengenai kuliner ya begini-begini, kalau seni tradisi, kalau seperti pakemnya zaman dulu mungkin generasi sekarang sudah tidak menyukainya. Bagaimana kemudian cara mempertahankannya?
2: Ya, salah satunya makanya munculnya pasri di daerah istimewa Yogyakarta itu salah satu upaya untuk selalu mempertahankan seni, tradisi dan budaya dengan inovasi-inovasi kekinian, modern yang menyentuh generasi muda anak sekarang, sehingga apa yang ditampilkan, apa yang disajikan dari teman-teman pasri itu bisa diterima di kalangan anak muda. Karena gimana pun kita sadari semua bahwa budaya itu merupakan benteng terakhir ideologi negara ini. Kalau budaya sudah jebol ya sudah, negara ini mungkin sudah tidak mempunyai kekuatan, karena kekuatan benteng terakhir ada di budaya.
0: Tapi yang biasa kita dengar ya, kita mencoba mempertahankan gitu ya, agar mempertahankan. Tapi realitanya adalah ya memang tidak begitu digemari ketika bicara mengenai seni tradisi, apalagi bicara tentang kuliner. Kalau tadi Gus Heru sebutkan misalnya jatah tempe, apakah sama dengan ketika waktu dulu jatah tempe di era-era beberapa puluh tahun yang lalu dengan jatah tempe yang sekarang, yang apakah juga generasi yang sekarang ini juga menyukai jatah tempe misalnya?
2: Ya, tentunya seiring waktu. Jadi semua itu kan semesta yang bekerja. Kalau semesta bekerja itu, dunia ini kan, semesta ini kan selalu siklusnya begitu berulang. Hal yang sekarang tampak baru itu sebenarnya lama yang dibungkus saja.
0: Oh begitu.
2: Iya. Berulang-ulang
0: artinya
2: terus.
0: Artinya gimana? Yang lama dibungkus itu?
2: Artinya sekarang orang kok ada jatah tempe. Tetap pokoknya ya di seni, di kuliner jadah tempe. Walaupun cara membuatnya mungkin yang disampaikan Pak Arianto tadi sudah tidak pakemnya. Kalau dulu mungkin dijojoh Mungkin enaknya karena ada keringat-keringat juga. Jadi asin-asin gimana. Kalau sekarang kan mungkin di blender atau di giling ya. Jadi tapi kan tetap mempertahankan.
0: Itu kan hampir sama dengan ritual. Jadi kalau dulu itu kan harus dilakukan.
2: Iya.
0: Lah ritual itu kan hilang sih untuk zaman sekarang atau gimana? Kalau sementara kalau bicara mengenai simbol, bicara identitas, ritual itu kan tetap dijalankan. Ya. Itu gimana Gus Hero kalau seperti itu?
2: Ya, ritual itu kan seperti yang sampaikan Pak Arianto, ritual itu sama dengan budaya. Ya. Apapun yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu tempo yang hampir bersamaan itu namanya ritual.
0: Ya.
2: Kalau kita bangun pagi terus gosok gigi ke kamar mandi itu sama sebenarnya ritual juga itu. Enggak bisa dirubah. Kalaupun dirubah itu hanya sedikit caranya aja. Jadi kalau masalah tadi yang disampaikan untuk seni terus kuliner ritualnya dirubah ya itu tadi ngikuti perkembangan zaman. Tapi intinya yang disajikan itu kan sebuah produk, sebuah apa namanya hasil yang jadi contohkan bakpia si penikmat bakpia itu tidak perlu tahu dan tidak akan tanya ini gimana sih bikinnya itu
0: ritualnya
2: gimana, nggak perlu yang kita masyarakat kita tahu, senangnya sudah mateng. Sedangkan tradisi ataupun apa namanya dari bidang seni maupun budaya itu yang mengemas proses kemasnya, proses ritualnya. Kadang yang di belakang itu nggak pernah ditengok. Yang ditengok itu yang di depan. Padahal yang di belakang itu sudah bersusah payah menyediakan energi dan tenaganya, tapi di yang di depan itu tinggal menikmati dan mungkin nyacat. Mungkin wah ini Pak Nyensewu, kalau kita satu produk bakpia, bakpianya enak, bakpianya ini kurang enak, suka membanding-bandingkan. Sebenarnya ritualnya sama, energi yang dikeluarkan sama, tenaganya juga sama. Gitu.
0: Tapi kalau bicara seni tradisi, karena memang kalau di apa yang dipaparkan Pak Arya, Gus Heru, kuliner seni tradisi hampir sama memang ya ritualnya.
2: Ya,
0: orang menyaksikan ya Pak Arya ya. Orang menyaksikan seni tradisi ketika ada sesuatu yang ditinggalkan. Katakanlah misalnya ritual tadi ya. Orang itu akan merasakan. Itu kalau generasi yang sebelumnya, karena seni tradisi mesti orang yang beberapa puluh tahun sebelumnya. Tapi kalau sekarang kan tinggal menikmati. Itu asik dilanjutkan tidak. Sama hal dengan makanan. Misalnya makanan orang yang biasa memasak atau apa membuat makanan itu dengan bukan dengan kompor, dengan api, dengan tungku, itu lidahnya tidak bisa dibohongi, Jiva Arya. Gimana dengan hal seperti ini?
1: Nah, memang ini perkembangan ya, karena juga memang lingkungan dan alam itu kan juga bagian dari yang seleksi alamnya, sehingga kalau dulu membakar kayu dan sebagainya kan masih banyak ya. Beda 100 tahun Jogja sama sekarang kan beda banget. Dulu nyari kayu gampang dan tidak mengganggu lingkungan, seadanya bakar-membakar. Kalau sekarang kan enggak mungkin juga itu loh. Makanya teknologi itu juga artinya kan masih sama ya, sama-sama sumber panasnya. Cuma memang kalau mengenai rasa itu berbeda. Maka dari itu kalau kita mau nyari yang natur atau mungkin masih ke kembali ke alam ya, kita memang harus ngalah ya. Memang harus ke lokasi yang agak menepi, yang ke desa itu yang menjadi, bahkan itulah menjadi sebuah tontonan yang apik atau menjadi sebuah kemasan yang unik, menjadi sebuah hal yang menarik untuk di sisi pariwisata. Itulah Jogjanya yang akan masuk sebagai kota pariwisata atau sebagai daerah destinasi, itu masuk banget gitu. Karena memang kayak kami pun contoh misalnya tadi sebuah tradisi bagaimana membuat bakpia itu memang tidak gampang ya dengan tangan yang seninya itu, justru itu yang saya tampilkan tidak saya sembunyikan di situ. Nah itulah yang
0: artinya
1: yang
0: tidak sembunyikan, memang ditampilkan.
1: Kita kami memang menggunakan konsep open kitchen misalkannya, jadi terbuka. Dengan tujuan apa? Biar tradisi itu juga bisa dilihat. Ini loh Pak Pia itu kalau membuat seperti betul itu bisa nampak dilihat di situ. Nah inilah yang memang membuat kami buat lain lah dengan Pak Pia, yang lain tidak jangan disembunyikan. Dengan tujuan juga tadi seni tradisi yang selama ini sudah turun temurun bahkan ratusan tahun kan, Pak Pia itu bisa dilihat nyata gitu. Itu tidak harus disembunyikan.
0: Ya, kalau bicara kemasan seni tradisi dikemas sedemikian rupa, kalau dia bentuknya pakem, maka orang akan melihat itu adalah seni tradisi. Betul. Tapi ketika dikemas dengan cara yang berbeda, gitu sih, Bisa jadi generasi yang dulu akan tidak bisa menerima aja, Pak Arya.
1: Ya.
0: Sama dengan kuliner mungkin begitu. Gimana?
1: Betul. Jadi kemasan pun juga sebenarnya sesuatu kan harus memang berkembang juga. Artinya kalau kita bicara kembali ke Pak Pia tadi misalkan, kalau dulu Pak Pia kan pasti hanya cuma bernomor itu loh. Hanya bernomor dengan logonya ya ke kuning ke coklat coklatan bagaimana. Nah, tetapi okelah tetap bernomor kemudian tapi kemasan kalau kami lakukan tuh yang memang juga harus ada filosofinya. Yang Jogja banget tuh apa ya? Misalkan ya kami misalkan ada batik parangnya, logonya di situ, ada tugu Jogjanya. Itu yang
0: sudah tidak pakai nomor.
1: Iya, sudah enggak pakai nomor.
0: Alasannya?
1: Ya, tadi kembali kalau sesuatunya harus bernomor terus kan ya kami coba lain. Oh, nah, gitu. Kalau kita dari bisnis kan masa harus ATP ya, amati tiru plek kan enggak ya. Kalau bisa melakukan amati tiru modifikasi kan seperti itu. Nah, inilah yang artinya kalau bentuknya masih kotak walaupun ada yang bentuknya dibuat memanjang, ada yang dibuat tipis seperti kayak apa selorokan kayak korek api zaman dulu ya itu macam-macam lah seperti itu.
0: Artinya memang kemasan ini diberikan kepada khalayak itu untuk memilih begitu.
1: Iya. Dan tentunya pasti semua punya cerita kan. Ceritaan bahasa kita kan Jogja punya cerita lah, itu yang harus kita sampaikan.
0: Oh gitu.
1: Harus kita kuatkan sehingga nanti harapan yang seperti tagline kami Jogja ngangeni Jogja kembali ya. Itu harus bisa terwujud.
0: Iya. Nah, gitu. Kalau seni tradisi kan kemasannya tidak menarik ditinggalkan Gus Hero.
2: Iya.
0: Bagaimana kalau kemudian seni tradisi itu yang semestinya kalau tadi bicara kuliner kemasannya harus menarik, harus mungkin berbeda dengan yang lain. Tapi kalau seni tradisi misalnya jadilan kan tidak mungkin dibuat seperti kemudian diinovasikan atau dikemas dengan beda dari semestinya. Bagaimana kalau kemudian seni tradisi dikemas apa ya berbeda dari jadilan misalnya dari ketoprak misalnya menjadi sesuatu yang berbeda.
2: Ya, itu kuncinya di pasri itu.
0: Okay.
2: Pasri itu salah satu paguyuban seni tradisi di Yogyakarta yang mengemas tapi tidak merubah pokok dari sebuah seni.
0: Contohnya?
2: Misalnya ketoprak. Ketoprak itu dibikin ketoprak guyon kemarin kita di kuari itu menampilkan ketoprak yang dikemas dalam demikian rupa sehingga anak-anak muda itu juga dari tata bahasanya, dari tampilannya juga oh ini bukan ketoprak jadul gitu loh. Jadi ini tinggal kita ngemasnya gimana. Di jadilan juga begitu. Jadilan yang kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta ini juga menampilkan kemasan-kemasan jadilan memang benar kayak begitu. Jadilan juga kayak gitu pakai pakai jaran, pakai gending-gending yang kayak gitu. Tapi sekarang ini dicampur dengan anak-anak muda sukanya apa nih? Ada koplonya, ada dangdutnya itu. Jadi tetap sekarang itu justru orang-orang tua yang ada jadilan itu tidak menarik lagi. Yang menarik sekarang justru anak-anak muda itu penyanyinya siapa? Ada penyanyinya enggak gitu. Itu salah satu kemasan, salah satu cara untuk tetap mempertahankan budaya dengan disukai dari kalangan muda.
0: Gitu. Baik. Pak Arya, Gus Heru, kita lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu ya. Nanti juga memberikan kesempatan untuk saudara-saudara budaya yang ingin bergabung bersama kami di 5403333 maupun di 0895014410666. Malam hari ini tema kita adalah hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi. Kami jeda terlebih dahulu.
3: Bumi kunjang kanjeng, langit kelap-kelap. Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
4: Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
5: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
3: Ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
5: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
3: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
5: Iya, Pi.
6: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Saudara Snow, betulnya Anda masih bersama kami di Pendopo malam hari ini. Dengan tema perbincangan kita adalah hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi. Bersama narasumber ada penasihat Pasri Deya, Bapak Dr. Kandidat atau Kandidat Doktoral Arya Arianto SMMM. Dan juga Gus Heru. Gus Heru, Pak Arya, kita lanjutkan perbincangan kita ya malam hari ini seputar hubungan seni tradisi dan kuliner yang saling melengkapi. Dan sembari kita berbincang, kita juga berikan kesempatan untuk Sutrisno Budoyo yang ingin bergabung bersama kami di 540333 maupun di 0895014410666. Dan Pak Arya, Gus Heru ini sudah bergabung di WhatsApp. Saya hadirkan ini voice note dari Pak Wening di Gunung Kidul. Silakan Pak Wening.
1: Sugeng dalu. Pendopo. Bapak-bapak narasumber, Mas Kapten,
0: Pak Wening. Sugeng dalu monggo Pak Wening.
1: Ji Pak Nderek Urun Rembug, Ji Pak Pemanggih. tentang menika seni tradisi dan kulinernya mila satu korelasi atau keterkaitan antara budaya dan tradisi, Pak. Apalagi seni tradisi itu kalau saya menarik kehidupan kita gitu, waktu masih kecil terus, memang saya Madiun, Pak, asli Madiun, lor Ponorogo. Jadi itu setiap ada dulu kalau ada hiburan wayang kulit atau ketoprak atau ludruk itu jarang, Pak, dulu dengan seperti itu. Kalau ada 17 Agustus dan sebagainya itu pasti ada kulinernya. Nah, justru kenikmatan waktu itu memang sangat alami, ya, Pak. Di wayang kulit misalnya di lapangan di pojok itu ada warung kopi, orangnya sederhana, ada makan sederhana, itu gelar kloso, lampunya pakai lampu teplok itu, Pak. Nikmat sekali itu rasanya, alami sekali. Nah, namun sekarang masih antara tradisi dan kuliner ini, terutama kalau di Gunung Kidul, Pak, ini kita tradisi dan budaya rasulan ini masih dinikmati, Pak, untuk yang daerah-daerah desa pedesaan itu masih menikmati sekali. Sehingga antara tradisi dan kuliner itu, seni tradisi dan kuliner itu masih keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan, Pak, karena memang hakikat kehidupan dengan antara pola makan dan seni menghibur diri itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mudah-mudahan budaya yang masih positif terhadap seni tradisi yang mau tidak mau termotivasi juga menggait tentang tumbuhnya kuliner-kuliner itu, nyenangi, Pak. Saya melihat orang-orang dodol sederhana di pojok itu bahagia, Pak. Dengan gojek, guyon, indah ya, ngopi, jajan apa adanya. Nah, ketika kita bandingkan secara kehidupan di kota besar, mereka serba mewah, serba mahal, tapi belum tentu nikmatnya sama ketika terima adanya di daerah. Ini menurut versi saya, Pak. Semoga tradisi-tradisi yang itu masih bisa dipertahankan, bisa dinikmati, dan memberikan sumbangsih terhadap daya serap ekonomi dan hiburan masyarakat. Matur nuwun, Pak, pendapat kula ngaten.
0: Nggih, baik. Terima kasih Pak Wening di Gunung Kidul. Silakan Gus Heru dulu atau Pak Arya dulu, silakan ditanggapi.
2: Ya, terima kasih Pak Wening di Gunung Kidul atas partisipasinya. Memang, Pak, di Gunung Kidul itu sampai sekarang juga tradisinya antara tradisi dan kuliner, terutama rasulan, itu masih dipertahankan. Saya ini dari Sleman, Pak, dari Cangkringan, tapi kalau ada undangan rasulan itu magito-gito untuk datang itu untuk apa? Supaya nanti satu, melihat pertunjukan seni yang ditampilkan saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul, setelah itu pulangnya dibawain berkat, Pak. Berkat itu nikmat sekali kita makan dengan keluarga yang hanya dibungkus dengan daun belarak yang dinam itu, tapi nikmat sekali. Dan kita mengingat itu sekarang ini sudah tidak ada, dan itu kita mengenang masa-masa lalu.
0: Masa lalu itu berapa puluh tahun yang lalu?
2: Kita kecil mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, dan itu makanya tadi saya sampaikan bahwa kita nggak usah khawatir dengan tradisi, dengan seni, dengan budaya akan hilang, karena alam ini akan punya cara sendiri untuk mempertahankan. Contohnya sekarang ini kita banyak kembali ke makanan-makanan tradisi, makanan-makanan zaman dulu, dan itu sangat diburu. Kayak misalnya di Pasar Ngasem ini, kalau pagi lari-lari, dari kota Jakarta, dari orang luar Jogja, hmm. hanya untuk mencari apa makanan-makanan tradisi, cemplon, gedhok, hmm. dan lain-lain yang mungkin zaman waktu beliau-beliau ini yang sekarang sudah sukses, mengingat lagi. Dan itu artinya budaya, baik seni, tradisi, dan kuliner tidak akan pernah punah. Ngaten, Pak.
0: Ngaten, baik. Pak Arya, silakan.
3: Ini kalau terutama menjadi tantangan kita sebagai, terutama kalau kita bicara tentang dulu ada ludru, ada kedoprak, berarti kan kita generasi old ya. Nah, ini memang tantangan yang memang luar biasa kepada anak-anak muda sekarang ya, terutama kita katakan Gen Z atau Gen Alpha itu kan memang apa ya, memang tidak mudah. Maka dari itu beberapa kemasan-kemasan yang ditampilkan, termasuk untuk misalkan mengajak, mengenalkan, itu juga penting ya, terus kita lakukan. Termasuk konsep seperti kemarin yang kita lakukan, misalkan sudah beberapa kali ya, sudah kelima kali kewari ya, kedoprak wayang dan tari. Itu pun juga wayang ditampilkan tidak hanya wayang yang seperti Pak dulu ada seperti kayak cerita apa apa Pandawa dan sebagainya, enggak, ini wayang milenial yang kita tampilkan. Ya ini yang membuat apa namanya, konsep seperti itulah yang harusnya anak-anak sekarang tuh bisa menerima gitu. Nah, maka terlepas dari tadi bagaimana untuk menjadi sebuah tradisi bisa turun temurun, ya alhamdulillah kalau kita tadi bicara dari Gus Heru bahasanya, nanti tetap akan alam akan menjawab. Termasuk dari kita juga bersyukur adanya Jogja itu tidak akan pudar dengan seninya, itu kan memang banyak wadah-wadah yang bisa kita ambil ya. Apakah melalui paguyuban, apakah dengan adanya tempat-tempat yang tersedia, itulah yang memang Jogja itu memang luar biasa gitu.
0: Dan baik, demikian untuk Pak Wening di Gunung Kidul. Kemudian ke WhatsApp berikutnya, dari sebelum ke WhatsApp kita terima dulu di 540333. Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
4: Selamat malam Sugeng Dalu.
0: Inji Sugeng Dalu Ki. Ji. Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo, sumangga.
4: Sangat menyeto istilahipun tradisi budaya kesenian batulan atau wayang kedoka, sangat menyentuh wonten kuliner pun khas masing-masing daerah ini ada wonten ini kelompok keplak ini bantu apa nih kelompok keplak bantu keplak ini Sleman Jadah sangat menyukur anjara yang kuyang masalah kesenian-kesenian ini diwantan kuliner mereka sudah masing-masing daerah ini yang memerlukan pengembangan sebenarnya lewantan kesenian dia ngawantan kesenian itu langkung saya sangat
0: ngatan
4: ngatan matur nuwun lestari budaya
0: matur nuwun Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo, ini kaitannya dengan tradisi dan makanan khas daerah. Bagaimana cara agar apa menggabungkan keduanya di setiap daerah? Misalnya kalau tadi disampaikan Pak Kemijan, Kulon Progo kan ada geblek, kalau di Bantul ada keplak ya. Nah, ketika datang seni tradisi itu muncul gitu. Nah, monggo Pak Arya dulu barangkali.
3: Kalau kami itu mengemasnya adalah menjadi sebuah apa namanya kemasan wisata, Mas.
0: Kemasan wisata aja.
3: Ya, itulah Mas, saya kebetulan kalau itu sudah saya kemas menjadi sebuah kemasan wisata, sehingga ketika kita memberikan kepada apa namanya relasi-relasi yang kita menjadi apa pangsa kami ya, itu akan mudah dia menjelaskan. Oh, kok nanti kalau ke Sleman kita akan menikmati jatah tempe misalkan dengan kali urangnya. Ke Kulon Progo dengan seninya katalah kita mengatakan angguk ya, angguk, kemudian dengan apa makanannya khasnya adalah geblek renteng ya, itu pasti akan disampaikan oleh, dan itu harus menjadi sebuah cerita juga itu loh. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai orang yang paham, sebagai guiding itu berhenti di situ. Terus memberikan cerita-cerita itu yang terus apa dengan otomatis akan tahu, oh Sleman jadah. Kemudian kota bakpia misalnya seperti itu, atau ada kipo misalkan dan sebagainya gitu.
0: Baik, Gus Heru.
2: Ya, salah satunya dengan edukasi baik dari sisi kuliner maupun tradisi yang harus kita selalu kita galakkan juga dengan menampilkan event-event budaya, karena event budaya itu akan lebih menarik jika nanti ada kulinernya. Jadi sekarang ini penikmat seni tidak hanya akan menikmati pertunjukan, tapi pasti akan ada rasa lapar karena dia terfokus dengan sebuah pertunjukan. Nanti pasti akan melihat, oh ini ada apa, ini ada kulinernya apa. Zaman dulu kalau nonton wayang itu ada kacang godoknya, ada selondok yang direnteng pakai bambu. Nah, itu ciri-ciri khas bahwa sebuah.
0: Tapi sekarang nggak ada itu.
2: Sekarang masih ada. Kalau di daerah Sleman Utara, di Jogja Utara, mungkin di Gunung Kidul masih ada. Dan itu menjadi ciri khas bahwa tidak bisa dipisahkan bahwa tradisi dengan kuliner itu selalu hidup berdampingan.
0: Gitu sih.
2: Karena tadi saya sampaikan bahwa seni itu kan merupakan apa ya, olah jiwa. Untuk menghibur jiwa, sedangkan kuliner itu sebenarnya lebih ke rasa. Jadi itu udah jiwa dan rasa itu cocok sekali apabila ada perpaduan kuliner dan tradisi.
0: Tapi tidak berarti ketika satu misalnya satu khas satu kuliner khas di satu wilayah hilang, kemudian seni tradisi di wilayah itu juga hilang, tidak?
2: Tidak berarti.
0: Tidak menjadi patokan.
2: Tidak menjadi patokan. Dan kami yakin, kami di Pasri ini yakin dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kami semuanya, dengan perjuangan untuk mempertahankan tadi seni, tradisi dan budaya, termasuk kulinernya juga. Jadi kami yakin akan hilang ini kan enggak. Masih ada orang-orang seperti Pak Nano, Pak Arianto dan mungkin teman-teman di kelompok lain, di komunitas lain yang tetap mempertahankan seni dan tradisi budaya.
0: Gitu ya. Jih, baik, demikian untuk Pak Kemijan di Sri Kayangan. Kemudian kita ke WhatsApp lagi nih. Ada Ibu Yayu di Jalan Parang Tritis ini, malam pendopo, malam juga narasumber. Bagaimana peran makanan tradisional dalam menjaga identitas satu wilayah dan budaya suatu daerah? Mengingat kadang tradisi kuliner di tiap daerah itu berbeda-beda. Monggo.
3: Nah, kalau kami memandang justru itu memang dengan perbedaan tersebut itu menjadi sebuah kalau di sisi pariwisata itulah yang menarik. Jadi setiap orang datang ke Jogja, Jogja kan juga luas ya. Sleman nanti dengan apanya, Gunung Kidul dengan tiwulnya, itu pasti udah terbranding ya, terimit bahasanya. Ya itu menjadi sebuah keberbedaan, itu justru itu yang menarik. Kalau kita di sisi pandangan kami sebagai seorang pariwisata, nah itulah yang dimanapun kalau kita pas berkunjung ke Padang misalkan, kita pasti tahu Padang ada jam kadangnya misalkan, masakannya juga pasti ciri khas seperti itu. Ke Jawa Timur misalkan terkenal dengan pedasnya, atau ke Surabaya ada makanannya ada rujak cingur misalkan seperti itu. Nah inilah ya, memang harus dimunculkan di situ, karena memang orang wisata kan memang harus berkesan ya, dengan tujuan nanti ada sebuah cerita yang bisa dia omongkan, dan juga nanti ada sesuatu yang dia simpan sehingga apa, mau balik kembali. Itu yang menjadi apa, kemasan itu yang harus memang ditonjolkan gitu.
0: Untuk menjaga itu salah satunya dengan mengemasnya begitu.
3: Jadi memang kemasan pariwisata itu memang harus benar-benar menarik, tidak hanya cuma sebatas kita pergi terus berkunjung melihat sebuah objek, tidak, tapi hal-hal yang melingkupi fasilitas itu apa itu.
0: Gitu sih. Gus Heru?
2: Ya, salah satu ciri Yogyakarta ini adalah kulinernya. Tidak hanya budaya, tidak ada pendidikannya, tapi ya yang diburu itu kulinernya. Orang Jakarta, orang luar Jawa, kalau ke Jogja pasti dengan Malioboro-nya, dengan gudegnya, kita nggak nyebut merek ya, tapi pasti kuliner. Kuliner di mana? Nah, kulinernya apa? Pasti itu menjadi ciri khas Jogja. Itulah makanya Jogja menjadi daya tarik sekarang nomor satu ya, mengalahkan Bali malahan ya. Dan itu tadi pertunjukannya apa? Oh, di Prambanan ada apa nih? Ada Ramayananya.
0: Baik. Demikian Bu Yayu di Jalan Paris. Kemudian ada Mas Theo di Magelang. Pendopo, selamat malam, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana aroma dan cita rasa makanan tradisional mampu membangkitkan emosi, ingatan kolektif dan jiwa dari sebuah tradisi? Terima kasih. Monggo ini Pak Arya kalau yang ini.
3: Ya, jadi sesuatunya, bahkan ini satu masakan ya, itu harusnya juga punya ciri khas masing-masing. Gitu. Penguatan rasanya harus beda-beda. Contoh kita bicara gudeg misalkan. Gudeg kan ada, kalau orang katalah ya terus terang, kalau awal mula kan saya dari Jawa Timur misalkan datang ke Jogja, memang tidak cocok dengan gudeg yang semanis itu ya. Makanya harus ada sekarang yang mewadahi gudeg, tidak harus manis banget. Kemudian juga misalkan kalau kita bicara ke Jawa Timur ya tidak harus pedas banget. Nah inilah yang artinya penguatan-penguatan itu harus juga diseimbangkan dengan kira-kira dengan pelanggan yang kira-kira mau datang itu seperti apa. Kami juga, karena kami juga ada resto ya, kami akan tahu yang akan datang adalah anak-anak dari Jawa Timuran, kita buat pedes. Kalau yang datang dari Jawa Baratan ya kita buat yang agak gurih, banyak sayurannya, seperti itu, banyak lalapannya.
0: Tapi ciri khasnya nggak hilang?
3: Ya.
0: Atau menghilangkan ciri khas?
3: Itu jangan.
0: Oh, enggak. Gus Heri ada tambahan?
2: Ya, karena di Jogja itu sangat kompak ya. Ini miniaturnya Indonesia, miniaturnya Nusantara. Seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, yang dari Jawa Timur itu sukanya pedes, dari sukanya asin. Nah, di Jogja ini sudah banyak sekali kuliner-kuliner yang tidak menjadi, tidak dalam kata kutip, tidak harus dinikmati orang lokal Jogja, tapi sudah berkembang untuk dinikmati orang dari luar Jogja, karena memang wisata dari luar Jogja itu kan kita lihat tahun yang Desember ini, kalau nggak salah mah 2 kali lipatnya penduduk Jogja ya. Jadi apa itu yang diburu, kulinernya dan wisatanya. Jadi kita harus tetap pertahankan itu ciri khasnya, tapi tetap menyesuaikan dengan lidah-lidah masing-masing tamu-tamu yang datang ke Jogja.
3: Jadi nanti berarti pengunjung itu juga akan tahu tuh. Oh, jadi nek kalau kita mau gudeg yang tidak, yang basah, oh ke sini. Kalau yang kering ke sini ya. Nah, itu yang artinya pun juga akhirnya juga bisa menjadi sebuah yang bisa direferensikan seperti itu, Mas.
0: Baik. Demikian untuk Mas Theo di Magelang. Ini yang terakhir dari Bu Supriyati di Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Silakan Bu Supriyati.
5: Kembalang betapa.
6: Bapak narasumber ke kali.
5: Bapak kata dobel kali.
6: Desa kalian Titi Badin Derek.
5: Baci Derek. Desa kalian Titi Baci Derek.
6: Ngregengaken.
5: Ngregengaken.
6: Pendopo sonten menika.
5: Pendopo benapa menika.
6: Tema malam ini.
5: Tema malam ini.
6: Mengenai.
5: Mengenai.
6: Hubungan.
5: Hubungan.
6: Tradisi.
5: Tradisi.
6: Dan kuliner.
5: Dan kuliner.
6: Yang saling melengkapi.
5: Yang saling melengkapi.
6: Kula badhe crita nggih Mas, zaman alit kula. Alit kula. Melih manung melihat wayang kulit. Wayang kulit.
5: Wayang kulit.
6: Khas kuliner makanan Gunung Kidul itu.
5: Mas Kunitat makanan Gunung Kidul itu.
6: Zaman dulu itu.
5: Zaman dulu itu.
6: Timur sama lempeng.
5: Timur sama ngepeng.
6: Sama pecel.
5: Sama pecel.
6: Bungku.
5: Buku.
6: Kerupuknya disandati menika kalau rumiin tradisi ini pun zaman rumiin. Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Supriyati. Ini cerita makanan zaman dulu. Kalau sekarang tidak tahu masih ada apa enggak, ada lempeng, ada tiwul, ada apa tadi beberapa makanan khas Gunung Kidul waktu itu. Apakah di wayang hari ini juga masih ada itu? Barangkali seperti apa ini kalau tadi khawatirannya Gus Heru, jangan khawatir karena seleksi alam. Justru dengan seleksi alam itu beberapa seni tradisi juga sekarang sudah tidak nampak lagi. Khas kuliner juga tidak nampak lagi. Gimana nih Gus Heru?
2: Tetap masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Saya juga cerita terima kasih ibu yang dari dan adik yang dari Semanu Gunung Kidul atas partisipasinya. Gunung Kidul itu tetap saya beberapa kali nonton wayang di Gunung Kidul. Memang tidak seperti yang disampaikan ibu itu, ada tiwulnya, lontongnya, lempengnya, tapi untuk makanan-makanan yang menjadi pendampingnya daripada tradisi itu masih ada. Saya itu sampai kok ada yang jualan uli. Uli sama sambel itu masih ada. Jadi artinya tidak tergerus. Mungkin kalau anak sekarang uli itu apa toh? Itu itu kan mengandung borak. Gitu. Tapi bagi kami, bagi generasi, zaman dulu itu makanan yang enak banget, dan itu terbukti masih ada. Makanya tadi tetap kami yakin tetap ada itu generasi yang akan mempertahankan, seleksi alam tetap akan menjaga, leluhur-leluhur kita tetap akan menjaga supaya jiwa-jiwa seni, jiwa-jiwa roh-rohnya budaya ini tetap ada di Yogyakarta dan umumnya di Nusantara.
0: Ya, baik Pak Arya, barangkali silahkan.
3: Kalau saya menyoroti tadi dengan putrinya tadi ya, Bu Supriyati, ditirukan ini kan juga bagian dari bagaimana tradisi berbahasa Jawa tadi. Nah ini luar biasa, saya salut sama Bu Supriyati. Nah, kalau untuk sehubungan dengan sama saya kira dengan Gus Heru.
0: Baik, Gus Heru. Ya. Pak Arya, waktu kita terbatas. Sudah selesai waktu kita sebenarnya. Malam lebih. Mohon maaf sekali. Harus kita akhiri sebelum diakhiri, barangkali satu menit silakan ya.
2: Ya, kita sampaikan aja bahwa seni tradisi itu menghidupkan jiwa dan budaya. Kuliner itu menghidupkan cita rasa budaya. Ketika keduanya berjalan berdampingan, lahirlah pengalaman budaya yang utuh, memperkuat identitas bangsa, menggerakkan ekonomi rakyat, dan mewarisi nilai luhur kepada generasi yang akan datang. Terima kasih.
0: Bagian dari harapan kita ya.
2: Harapan kita, harapan dari Pasri.
0: Gitu ya, Pak Arya silakan.
3: Ya, kalau kami berpandangan bahasanya seni itu kan adalah sebuah roh ya. Sedangkan kalau kuliner itu adalah raga. Jika kita raganya sehat, merasakan sesuatu kan enak itu, bisa menilai. Nah, maka dari itu roh sama raga itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah, artinya juga dengan yang namanya seni sama kuliner juga nggak bisa dipisahkan. Begitu.
0: Baik. Ya, Mas. Pak Arya, terima kasih sekali sudah hadir memberikan pencerahan bagaimana seni tradisi dan kuliner itu saling melengkapi. Gus Heru juga terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan harapan Gus Heru seperti yang disampaikan tadi, seleksi alam nanti.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggen malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program Mampat RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing giaran dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa.
1: Kula Miss Kembang Budi.
0: Inggih, tentu kemawon ngantos sing mangke kirang langkung wanci jam
1: sedasa dalu kemawon. Monggo lagu-lagu condu sampun kacawisaken menika napa milih?
0: Napa? Milih mawon. Nggih, mangke monggo. Kan bakan condut dalu menika nggih Mas Miss Kamje.
1: Sampun saken lagu semoga mangke kan sampun karo 333 ki WhatsApp 0895414106.
0: Ngaten nggih. Masih kemauan pun bika aja Mas Miss Kam yang lumantar telepon monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo monggo sugeng dalu micong dut
2: sugeng dalu micong dut gila
0: monggo bau yut
2: apa relek muteng
0: gitu nah pribun
2: tapi tidak Arjuna wipo
0: tas putih
2: tidak karo Arjuna
0: bu langge kok ya Arjuna
1: ampun fitnah
0: ampun fitnah dan
2: wong niru-iru kan
0: wah langge
1: langge ampun fitnah fitnah itu lebih kejam dari
0: halo niki pun bahaya lho niku
2: gak terasa ya memang anduk tenan
0: nggih
2: jas pundi Pak Wartos buyut Gilang

0: Pangestunipun, Mbah Uyut, sehat sedaya.
1: Alhamdulillah. Uyut e.
2: Dan apa kula yo, kula yo tebu kaya.
1: Arjunane wong. Arjunane piyayi sesundi Pak Meskam Pambudi.
2: Kandan niku fitnah ampun dilajengke, timbangane malah
0: nggih tadi gara-gara
2: gara-gara.
1: Sayang
2: moyo. Nggih. Wayahe limbuan malah gara-gara repot.
1: Lagu ini pun menapa
2: monggo menapa bebas niku.
1: Ya wis tak nyuwun Mister Mendem.
0: Mister Mendem
2: wonten mboten.
0: Nggih, mlebet mboten niki.
1: Nggih, kula wonten nggih Mendem kangen.
0: Mendem kangen nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Kagem sinten?
1: Gini pun kagem penjenengan kekalih ngambil tugas.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Saran sing nom ngalah.
0: Oh, nggih, nggih, siap.
2: Biasanya sing lebih tua ngalah ya.
0: Nah, ini ki benten nek le Mbah Buyut niku. Nggih ta Mbah Buyut.
1: Sarwa-sarwi kenal.
0: Ha nggih ta.
1: Kagem Rama Hadi Ngadiono, Rama Hadi Sarjono, adik-adik RCK, wonten panjatan Mbah Yono. Mbak Diman, Bapak Sumangin wonten Giri Mulya yang Kong Kanti, Dimasianto sedoyo, Dimasianto. Eyang Sakmin Pamurti, Dimas Dedo Sumarto, Mbak Buyut Curug Genteng. Eyang Murti Sugendalu, matur nuwun kala wau paring kontak-kontak engko pinangka jawabanipun.
0: Buya
1: Yuni. Engkang Buya Yu Paris mangke nggih. Tidak, apa demi?
0: Napa?
1: Fitnah. Dah siar sama untung Raharjo wonten sami galuh, Pak Kipainin, Pak Tupar, Nak Rian, Mas Ipul.
0: Nggih.
1: Bapak Sagio, Bapak Ajari, Romo Nato Endro, Mas Bambang Sutarno, Bapak Damaskus, Kiru Konwerdo, Nak Wadian Supriyati, Bu Widyaningsih, Mbak Titik, Mbak Noyo, Diateng Yanwase, Mbak Yeni, Bu Sriwi, Bu Yayu Paris, Bapak Sumar, Mas Gilak, Pak Tumiji, Bu Sri Utami, Om Wening, Mbak Suro Trisik, Bapak Supoyo, Mas Adi Pontosari, lan Prayogi kagem sedaya kemaning kang pungkasan niko kagem Romo KRT Prasadi Kusuma kalian Romo Yuwono
2: Marto Di Barjo
0: ngaten.
2: Sami-sami ji budhe.
1: Tak nuwun sanget.
0: Inggih.
1: Kula gila.
0: Inggih Mbah Uyut.
1: Pun jampingi menika kang roko.
0: Oh nggih.
1: Sampun anu urung-urung ngegulek kemul matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Uyut Dwija.
2: Ya. Matur nuwun sanget kagem Ibu Dwija ngono kala mojo urung kidul. Sawinggingipun.
0: Monggo sugeng dalu micang dut.
3: Assalamualaikum, ganteng-ganteng.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Monggo Romo Tujo Subagyo.
0: Nggih, kalian Ibu.
2: Ibu Sri Rahayu. Tujo Subagyo. Terus pundi? Sami sehat menika?
4: Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, nderek remen.
0: Nggih.
2: Monggo.
4: Kalipun dalan anyar
0: niku
4: masuk
0: pun. Dalan anyar nggih.
2: Ketingalipun wonten.
0: Wah, wonten menika dalan anyar.
2: Oh, kagem sinten?
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Nggih, salam kagem
2: sinten.
4: Nggih, sedaya kemawon pendengar RE4 menika kalian.
2: Nggih.
4: Anu sang tresnani sedaya. Lajeng. Selamat
2: sinten.
4: Hut Bayangkara ingkang 80.
0: Oh ngeten.
4: Nggih, nika khusus kangge lari kula ingkang wonten
2: pundi?
4: Polda Metro Jaya.
2: Oh ngeten.
4: Nggih. Kangen khusus ingkang wonten Akmil Magelang.
0: Oh ngeten.
4: Nggih. Ajeng Prof. Sutyo Winarno wonten dalan kali urang.
0: Nggih,
4: kok menawi ngaten kemawon.
2: Ngaten Romo.
0: Assalamualaikum. Matur nuwun Romo Tujo kalian Ibu.
2: Nggih. Kang wonten Bambang Lipuro Bantul.
0: Nggih.
2: Sumangga sugeng dalu micang dut.
1: Monggo
0: monggo. Lagune cangdut niki lagune.
2: Napa?
1: Alah mbak sucat lakke men lek
2: tekan kula malah nangis njere.
0: Menapa menika mami wonten ati dudu besi, wonten dalan tembus, ugi wonten dumas, wonten emprit gantil, emas murni lho.
1: Emas murni mawon.
0: Mas oh nggih kok ya mas-masane nggih.
2: Kagem sinten.
1: Romo cupak yo nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng sandang tukang daru, saput bijo Mbah Noyo.
0: Nggih.
1: Sugih-sugih Mas Yan saya. Terus kalau sesuai Pak Yanto, Mas Ayu Mojo, Mas Lawan Haka, Mas Mas Yan Penyek pun, terus kalau Mas Pak Toro, Pak Mbak Nari Basuri, Mas Mbak Kiman, terus sisi to Mbak Noy, Mbak Noyo, yang Mbak Yono, terus kagem Mbak Pak Suwardi, Pak Suwardi, Pak Tupar, Pak Moy, Pak Pak Weneng, Pak Pak Wikwikati, Pak Diadi, Pak Supriyati, Pak Anik Bajuri, Pak Karmi, terus Kakem Joyotri, Pak Yeni, Mas Bader Kusaipul, Mandore Polen, Pak Suro, Mas Palyono, Abdi Guntul Abdi Ponjo Sari, Mbak Mbak Yayu Doyo Yayu, Mbak Yeni, Kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya
1: kemawon.
0: Matur nuwun Mami Sartika.
2: Lizat minggir Sleman.
0: Nggih, monggo. Setunggal malih monggo. Sugeng dalu. Micang dut.
3: Kendalu micong dut.
0: Eh nggih.
3: Gila kali Mas.
2: Wong telu semangat era mulai kene sugeng dalu. Wis marang terus kene yo ngantuk.
0: Kayak kesel li senam napa niki nggih.
3: Jadi ini gue pun lilir.
0: Oh lah kita ngelilir.
2: Oh iya, bareng lilir ini gue
0: bisa. Wangke.
3: Lah kok mak ketlik kok.
0: Malah ora nyongko iki mau nek mlebu.
3: Iya, ganteng-ganteng.
2: Karo cagak telepon cang gandeng ndi?
3: Ya. Sami.
0: Wah, kok ya rumikir gua mah Sami barang ya.
3: Padahal kuwate.
0: Oh, lah enggak. Nggih, mangga Bu Anti sehat to niki nggih, sinaos nglilir.
3: Nggih.
0: Mas Murni nggih,
2: kagem sinten semono.
3: Murni kali Mas Miskan karo
0: Ya nggih to, lah nggih niki telas pulsane nek niki Bu Anti niku biasane nggih. Matur nuwun nggih
2: wong li. Wong lilir ngerti
0: rem dhewe. Mila niku to. Nggih, mula niki jan. Nggih, mboten
2: betul niku.
0: Lindur. Lindur ya jane niki oleh telepon nggih to nggih. Matur nuwun nggih Bu Agianti nggih. Mangga.
2: Mangga. Mboten sak menika ingkang kinten WhatsApp.
0: Nggih, lan antar WhatsApp menika wonten Pak Supoyo jobi menika ugi sampun ngintun voice note
2: Pak Supoyo.
0: Mangga.
5: Gung salu mejong dut sugeng dalu Mas. Gilang Sutawiyoso kecalasan wonten ing panjenengan sedaya
0: nggih kalihipun
5: lan kula nderek salam-salam
0: kagem
5: Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Sudar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Damaskes yang Buas Romo Yu, Ki
2: sinten
5: Resi Seto Tutik Joko Yudan
0: sinten malih monggo Pak Supoyo
5: Bu Yayu Pak Supar Pak Ngadiono Pak Sekiarto Mas Pardi Pak Narto lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing dalu menika
0: nggih matur nuwun Pak Supoyo kalau nggih
2: yang penting ada layar Klaten nggih
0: nyaten
2: Mas Anas monggo
0: halo
2: Monggo Mas Anas.
6: sugeng dalu mejong lucu
0: kenyamu
6: mis kampa mudi
0: dalu ki mas anas
6: mas gilang suto wiyoso
0: sugeng dalu ji
6: mas anas saking bangun tapan bangun
0: ji monggo monggo mas anas
6: wontening dalu meniko tembangipun
2: nopo
6: meniko saking koleksinipun
0: ji
6: Didi Kempot penyiar radio ji
0: penyiar radio ji copi
6: meniko milih tembang ji meniko
2: ji monggo
6: ji kalau salamipun kagem sedaya kemawon poro pamit banget program Mas Kawan RRI Ngayogyakarta
0: nggih
6: wonten ing dalu meniko
0: sedaya
6: ingkang nembe pakaryan wonten ing wedal dalu meniko mugi-mugi tansah dipun paringi kebagas warasan
0: lan amin amin nggih
6: kiyaren mi tonet wonten ing wedal dalu meniko mugi-mugi saged dadosaken panglipur salantawis nggih
0: matur nuwun nggih Mas Anas sugeng dalu matur nuwun
2: Mas Adi nggih monggo Mas Adi
0: monggo Mas Adi
7: sugeng dalu Mas Miskam
2: dalu
0: sugeng dalu
7: iki saking Adi Pondosari Srandakan Bantul
0: nggih monggo monggo
7: antri sekaripun Mas Dinda Bestari
2: Dinda Bestari
7: Mbah Suro wonten ing Trisik lajeng Mbah Marno Setio Pak Sarjono Pak Santio Pak Lek Mus Lek Tri saha Mbah Surip wonten ing Wono Tingal Pondosari Srandakan
0: sinten malih
7: Narto Indro lan kagem sedaya
2: kemawon
7: pantau perempat RRI Yogyakarta
2: ing
7: dereng kula senggol sanes wekdal awet ngemuti wekdalipun
0: nggih matur nuwun Mas Adi
2: Pondosari sampingipun wonten Pak Eko ing wonten jalan Samas
0: nggih
2: sugeng dalu Mas Gilang absen nggih assalamualaikum Pak Wardi, Mas Jangkung, Pak Sagio, Mas Ipul, Mas Adi, Pak Wito Ki Cangkring, oh di Cangkring, Sido Mulyo, Bambang Lipuro, saking kulo Pak Eko Jalan Samas Barat SMA Bambang Lipuro, jih, matur nuwun Pak Eko,
0: matur nuwun Pak Eko,
2: saya meniko.
0: Lelakon rumiyin jih
2: menikah
0: menikah wonten mendem kangen kalajengaken wonten dalan anyar menikah sumangga

0: Kenapa sih dari tadi yang ngerjain masih aja dapet segini? Kopinya gak ngaruh deh kayaknya.
1: Ya kawan muda, gak kerasa ya sekarang udah jam 12 malam nih. Ayo ngaku siapa yang masih melek dan masih begadang buat ngerjain tugasnya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama loh, begadang jangan begadang.
0: Ya kalau tapi kalau harus begadang tiap hari ya gimana? Ya.
1: Jangan sering-sering. Begadang gak harus tiap hari kan? Karena begadang gak baik loh buat tubuh kamu. Yang pertama nih bikin susah konsen. Terus makan gak teratur, daya tahan tubuh kamu juga berkurang, dan masih banyak lagi akibat begadang yang gak baik buat tubuh.
0: Aduh mas, kamu kok perhatian banget sih, sampai ngingetin buat jaga kesehatan. Tapi masnya sendiri juga begadang.

0: Inggih sedherek, budhe sampun katoraken kalau wau wonten mendem kangen lan ugi wonten dalan anyar menika inggih sedherek budaya. Monggo dumateng panjenengan ingkang nembe kawonya wiji sumangga saged nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 sarengan lagu-lagu keroncong dangdut wonten ing dalu menika. Sumangga sedherek budaya sugeng dalu mi cangdut.
1: Sugeng dalu mi cangdut.
2: Inji, sugendalu kalian sinten menika?
1: Kalian sinten nggih Mas Gilang?
0: Lho, sinten?
1: Nek bengi pangling wong rapo mlebu.
0: Nah, kita
2: bakule londre. Pripun Pak Yandra?
1: Sehat Mas Mustar.
2: Oh, lah pantesan wong biasane jadi manusia sore kok jadi manusia malam kan ya.
1: Amula
2: pangling.
1: Engko dadi lokke kok nyodot sapa bengi.
2: Lah niku makane to. Pripun sehat Pak Yanto?
1: Ya alhamdulillah mugi mantap, mugi Mas Gilang sehat.
0: Amin amin.
1: Nonton voli Mas.
0: Oh, voli.
2: Jare bal-balan kok ya voli iki piye?
1: Ana nek bal-balan esok ya Mas, ayo dadi malah.
0: Wah, gila. Yanto. Boleh are delok voli niki Mbak ya
2: Mas Mekan. Manten nuwun. Sangat tak Yanto iki ngonten Candi Abang.
0: Ngaten.
2: Legi manten nuwun.
0: Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu micang dulu.
2: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu micang dulu.
2: Inggih, sugeng dalu iki.
0: Inggih, monggo-monggo. Bu Sri Utami menika. Mangga Bu Sri. Inggih.
3: Lagunipun
2: napa?
3: Lagunya Empret Gandel.
0: Menapa? Empret Gandel nggih. Oh nggih.
2: Wonten
0: menika
2: kagem sinten?
3: Sinten nggih Pak.
2: Pundi?
0: Pak Yanto menika wau.
2: Pak Yanto Sandiapan.
3: Nggih,
2: kagem
3: Pak Yanto.
0: Nggih.
3: Kagem Bapak Ajarni, Bapak Haji, Rama Ajinasional sekalian, Bapak Triar Gito, kagem Rama Ajar Gena, Rama Ibu Guru Konmerga, Pak Mugi Traito, kagem Pak Bapak Kasiono Mulawen, kagem Pak Bambang Sutarno, Bapak Kemudi, Joko Budu, Bapak RCG, Ibu Yayuk Kweni,
0: Ngaten,
3: Mas Rian, Mas Samad, Mas Yudi, Mas Isul, Mas Sengkasun, Yurati, Yumudo, Ibu Salama, Mami Sartika, Ibu Pipit, Ibu Sukar, Ibu Martani, Kagem Romo Pijil Stadio, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sadio, Pak Mojiono, Lajeng, Kagem, Ibu, Cinten deh.
0: Cinten male.
3: Bunda Dijo, Ibu Priyati, Ibu Wagianti, Ibu Warini, Ibu Trisipati, Ibu Mega, Mbah Noyo,
0: Lajeng,
3: Pak Sunarji Mursari.
0: Cinten malih.
3: Yang buat
0: nggih.
3: Pak Jangkes, lajeng Mas Ardi, kali-kali pun Bapak
0: Sutoyo. Nggih.
3: Wis sami pun kagem.
2: Sedaya kemawon ngaten.
3: Nggih. Wonten truk empat Kayu Jakarta, Tasem Mas Gilang, Kusoyoso, Kalan Mas Mekan, Pak Mugi, Sikunyaya Kuskas, Santos, Paripurno, Mangke, Mugi Tancah, Pinaringan, Kentermayem.
0: Amin, amin.
3: Kusuki, Enggak, Tansah, Mbak Mungli.
0: Amin, matur nuwun Bu Sri Utami.
3: Jee. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun.
2: Matur nuwun ugi agem Bu Sri Utami, yang wonten bangun tapan nggih.
0: Nggih. Salajengipun.
2: Salajengipun sugeng dalu micong dut.
1: Sugeng dalu micong.
2: Monggo.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa?
1: Wonten kawuh.
2: kampro kampro injian.
0: Oh injih, Bu Sarjiman. Injih, monggo monggo Bu Sarjiman sehat nggih.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat Mas Gilang.
0: Dos pundi?
4: Anggal nomi.
0: Lah pripun?
4: Sehat.
0: Oh, angge, ketah sehat tanggal. Nggih, monggo Bu Sarjiman iki lagu-lagune kroncong dangdut.
4: Iso menke buku.
0: Nggih.
4: ATM. Nggih. Anu kula nika kelmonanipun naikin pun kagem tuyul.
0: Oh, ngaten.
4: Nggih. Lagunipun manut.
0: Oh, nggih.
4: Mesti mesak kening kang menggo
0: nggih. Oh, ngaten nggih.
4: Tuwun menikah
0: yang buat nomor. Wah menikah kalian Mas Miskam.
4: Oh,
0: je
4: salam.
0: Je. Ingatkan
4: kemarin.
0: Ingatkan.
4: Matur
0: nuwun. Kalau nenggok kedok. Kedok. Je, besar siman.
2: Matur nuwun sangat.
0: Matur nuwun je, besar siman. Sugeng dalu tansah sehat. Matur nuwun sangat. Je, moga.
2: Sampingi pun sugeng dalu micong dud.
5: Sugeng dalu Mas Meskil.
0: Oh iya.
2: Pripun sehat mboten iki?
5: Napa?
2: Sehat mboten?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Jare
2: tanggal si jare tanggal 6 sehat ngono.
5: Lha iya.
2: Pas sehat mung tanggal.
5: Padha wae to.
0: Yo padha wae.
2: Jare napa? Sehat mung tanggal 6 itu kok piye?
0: Nggih.
2: Apa padha aku ngono
5: mboten? Jare parah kok kowe.
2: Nggih. Mangga mana ya? Lah kene napa niki? Lah napa mon jeneng?
5: Sirpong mawon.
0: Sirpong nggih.
2: Sinten?
5: Eh wae ten payata ning Glimpang iki wonten apa niki?
2: Nggih, jenengan Glimpang ki sesae. Nggih,
5: wonten Bu Sutami.
0: Nggih.
5: Sang wonten Bu Sarjiman, Bu Sarjiman.
0: Sarjiman. Bu Sarjiman nggih.
5: Mas Singasiana Romo Tejo Romo Yuwono.
0: Nggih.
5: Mas Romo Arswendro. Mas wonten yang Sasmita Murti kare Mami.
0: Sartika.
5: Masing buatan Pak Sibaime.
0: Inggi.
5: Mbak Siti, Mbak Tuti.
0: Ngaten.
5: Buatan Pak Siano Bulanen.
0: Ji.
5: Pak Toro. Buatan.
0: Siten.
5: Bu Karno sing tuh Bang Siti, Bang Silacan
2: ini. Oh. Ini pun buatan.
5: Sasan itu saya isi, Pak.
0: Sasan saya isi, Ge. Siten maling, Ge, Pak.
5: Bayarnya masuk, bayarnya.
0: Iya, Mbak.
2: Masuk.
5: Bu Yayu,
0: pas-pasnya. Ji.
5: Wonten
2: sinten?
5: Yulki.
0: Nggih.
5: Yusiru Mbak Ana.
0: Nggih.
5: Sing wonten Bu Saginem.
0: Nggih.
5: Bu Supriyati, Bu Dwija, wonten Bu Wakyanti.
0: Ngaten.
5: Bu Yanwase.
0: Nggih.
5: Bu Fatmi, Bu Warini, Mbak Anggun.
0: Sinten malih, Mbak?
5: Wonten Mbak Yeni,
0: Pak. Nggih.
5: Pak Sunardi Mursali kalih Mbah Gandung Bondowoso.
0: Nggih.
5: Ketoke kang kagem sedaya iki mohon,
0: Mas. Ngaten nggih, Mbak.
5: Kakak Mas
2: bilang kali
5: Mas
2: Mirza. Nggih, matur nuwun. Sehat tuki.
0: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Noyo.
2: Gedung Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Sugeng dalu agem ibunane bajuri.
0: Nggih.
2: Sekintum salam kagem Mas Sartika Busri Bonagung. Bu Anjasmoro, Yumudo, Budwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Yang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asikopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nardo Endro, Pak Bapak Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Kikumbo Karno, Kijoko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Mbak Sarjio, Nambah Kakem, Bu Salimah, Uki Mbak Giyuk ngeluar saking berani bajuri.
0: Matur nuwun, salah jengipun wonten Ibu Supriyati menika.
2: Monggo.
6: Sugeng dalu micang jut.
0: Sugeng dalu.
6: Saka.
0: Ya. Monggo. Nggih.
6: Kagem.
2: Kagem.
6: Tengah.
0: Ya.
6: LRI.
0: LRI.
6: Tenuan.
0: Matur nuwun nggih, Cek Saka niki nggih. Matur nuwun.
2: Papur Kendeng Rejo, Kintena Gempa, Jingga Diono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo, Bu Gagem Seto, ya kemauan Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, Jee. Dalam jingga penuh kiwantan, Yusiru, Monggo.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Kalian Dimas Sutoyoso.
0: Injih.
2: Dere nemen nggih.
0: Yo nggih, mangga ya sirup.
7: Nggih. Atur salam kemawon
0: kagem sinten
7: Mbak Noyo.
0: Nggih.
7: Bu Mega, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi. Bu
2: sinten
7: Sri Utami.
0: Nggih.
7: Terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo. Terus kagem Romo Tujuh sekalian.
0: Nggih.
7: Ibu Yayu semuanya, Ibu Yayu, Pak Yanto semuanya, Pak Yanto. Terus Pak Tupar, Mas Yudi. Terus kagem Mas
2: sinten?
0: Sinten malih.
7: Mas Adi Pancasari.
0: Oh, nggih.
7: Wonten truset nggih.
0: Ngaten.
7: Prayogi kagem sedaya
0: nggih.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yee, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.
2: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Injih setresna budaya emas murni lan ugi emprit gandil. Nah, sampeyan katerakan kalau injih setresna budaya. Lan menika wit winatesi wekdal jih Mas Miska, menika cobi penwasaken kemawon ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp.
1: Sugeng dalu micondo saking
0: injih
1: Mbak Popi Mundilan Mas
0: Miska
1: mungkin we lagi Mbak Popi ada lagu alun-alun nganjul lah tak wacor apa enak.
0: Lha nggih to. Mosok maca Mas Miska ganteng-ganteng lho.
1: Mosok maca Mas Gilang ganteng apa enak.
0: Malah diwacot.
1: Penake lha piye.
0: Lha nggih to.
1: Mosok ngalem awake dhewe to.
0: Lha nggih.
1: Mun yo ora ganteng.
0: Ora ganteng wong padha ro cagak listrik wae to.
1: Alun-alun nganjo, assalamualaikum sedaya pamit dengan dari perempat Mas Gilang, Mas Miska. Sing sugeng tugas tetap ganteng, sehat semangat rezeki lancar, barokah menyumili. Amin.
0: Amin. Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Damaskus menika nggih.
1: Monggo.
0: Mas sugeng dalu salam sehat. Lagenipun derek menjeng kemawon nggih. Salamipun kagem Pak Tujuh Subagio sekalian, Ki Rukun Werdo, Romo Ngadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar. Ugi wonten Mas Yudi, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno, Bu Agianti, Bu Dwijo, Ibu Supriyati, Bu Yanu Asih, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris. Ugi wonten Ibu Pipit, Bu Asih Gopra, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Siti. Prayoginipun kagem sedaya pamit banget. Kagem Mas berdua sugeng tugas lancar rezekinipun matur nuwun.
1: Amin. Mas Gus. Sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang sugeng magarunji dari kita nunggu gempa kasih nombor lawen Mas Anas Mas Toro Manis Renggo Pak Supoyo Katilayar Mbah Surat Risik Bu Salama matur nuwun menaiko saking ibu tutin Joko Yudan ji matur nuwun ibu tutin Joko Yudan
0: matur nuwun sugeng dalu menaiko dalu Saginem kalau lagu ini pun derek salamipun ke gempah Noyo Ibu Wagianti bagi wonten Pak Yeni Pak Yanto Stoyo Yanto Romo Ngadiono Yurati Romo Yuwono Ki Joko Budu Bu Rubini Mbah Giman Pak Tujo Bu Sumi Bu Marto ugi wonten Bu Atun Bu Rubianti Bu Sri Utami Bu Tarmi Bu Yanwase Pak Rimbang prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun salam budaya
1: lestari budayaku
0: matur
1: nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun rawuh miyos wonten gangsal sekawan 333 WhatsApp 0895014166
0: inggih matur nuwun sangat setresna budaya ya nyatan kula Gilang Sutawiyasa
1: kula Miska Pambudi
0: tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggi malih wonten ing atur giaran micong du dinten
1: candhaipun
0: mung kasih micong du dalu menika
1: menapa
0: wonten sirpa
1: Sirpong.
0: Saking Uut Salsabila Sumangga.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang pedal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Kedoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 8. Sumber carios buku waosan Aji Gura Mandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sukiman Dwi Nurseto. Pranoto Gending Tining Sederek Sugianto, Rinenggo Sewantening Waranggono, Nyi Mugini Lan Nyi Susmiartati, Keprak Tining Sederek Marjuki, Pangrenggo Suworo Sederek Budi Suto, Sedaya Wautipun Sesepui Tining Sederek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggah dhawuhaning paraga, Joko Pandan katindakan Tining Sederek Angger Sukisno, Kembang Arum katindakan Tining Sederek Sri Lestari, Sederek Jumidi Ngayai Dados Urakil, Wilo Marto katindakan tining sederek Marti Gombloh, Cindi Bulung katindakan tining sederek Sipe, sederek Panut Ngayai Dados Ngangrang Sewu, Blendung katindakan tining sederek Poniman, sederek Putut Ngayai Dados Jagung, Derpo katindakan tining sederek Sutrisno, Nyai Gundil katindakan tining sederek Umining Prianti, sederek Jamio Ngayai Dados Kikiring, Pangeran Benowo katindakan tining sederek Sukiman Dwi Nurseto, sederek Santoso Ngayai Dados Tumenggung Brojonolo, Tumenggung Rogo Jaya katindahkan tining sederek Marjuki, Raden Pamuncar katindahkan tining sederek Dalijo, ingkang pungkasan sederek Lili Agung ngayai dados Pawoko. Sutresno budaya lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Dr. Andes Sukamto. Sasuwing gending pambuka menika, Kethoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Berobat hatimu, Adi.
1: Kau mau rasa kondo warna-warna kakak? Aku mengkutu malah sakit pati nih wong tuaku.
0: Yen ngono. Sing kok gak mau berjoyo. Bapak tuh menggongar yuk gunung ke aku.
1: Iya. Kue saya itu rasa selak kakak. Ayo. Kue kutu mati sekotan aku.
0: Aku ramai itu. Kue pancen cukat Trengginas, anggonmu olah katrampilan curigo.
1: Mas,
0: kau seto.
1: Ayo, ikin corno tanganku.
0: Mengko di seto. Racuten Bramantyo sing ana ing sakjroning pikirmu. Perkorongan iki lamun ora tak terenggalani, mengkune bakal mbilaeni tumrap kaslametan, kalebu marang kaslametanmu dhewe Kembang Arum.
1: Kakang. Nanging kasu nyatane kowe wong sing ora ngerti bebudan. Wong ora ngerti digawe becik marang wong tuaku. Entane kowe tekel-tekel mateni wong tuaku ya apa Arya Guna kakang.
0: Sing merjaya bapak tumenggung Arya Guna dudu aku.
1: Ora iki terno-terno aku kakang.
0: Ya wis. Tak wali. Ning nek pancen aku kudu kok pateni. Lila lono aku ngeblakake seni-seni ngati ku luwih dhisik.
1: Kowe arep kandha apa kakang?
0: Yen pancen aku kudu mati saka tangane wanita sing tak tresnani. Aku lega lila.
1: Lega lila?
0: Iya.
1: Nanging kenapa apa tanganku iso tok candhet kakang?
0: Mergo isih ana sawetara bab kang bakal tak andharake marang kowe Adi Kembang Arum. Nek upama kowe kelakon mateni aku, nancepke curigamu ana ing jajaku. Aku wis bisa mesthekake yen aku bakal mati, ambruk nanging ndadekno ruhanam. Ambruk ing ragaku bareng karo sukmaku kang tangi mesem mergo aku diperjaya dening wong wadon sing tak tresnani, sing bakal tak gadang bisa urip bareng karo aku Kembang. Saiki pikir. Bapak tuh menggong Arya Guna wong atuamu. Ya wong atuaku. Jalaran wis mengkulan nganggep aku kaya dene atmojo pribadi. Gula wentah wiwit aku nalika isih cilik. Nganti aku gede kaya saiki iki. Apa ya aku bakal tegel merjaya marang wong sing wis gawe becik marang aku. Saiki pikir.
1: Kakang Panda. Apa kandhamu kang kaya ngono kuwi?
0: Tuh.

0: 真了了。那你aku mengkudu bisa malesake sapa wong sing mateni wong tuaku. Apa kakang bisa mbuktekake yang kakang pandan ora mateni Bapak Arya kuno?
1: Uga dhisik iki curiga darbekmu iki dipernahake dhisik. Kudu nudungkapi yang nganti kepidak ora urung bakal mbilang.
0: Kakang, aku pancen keberanang hatiku. Aku entuk warto cari sing mateni Bapak Arya kuno wong tuaku.
1: Gini,
0: Kakang Joko Pandan,
1: aku tak ngeblakake. Apa kang sawetara iki pancen gubet ning sakjroning atiku? Yen sayektine aku dhewe uga ora ngerti. Apa to sebabe bapak tu menggung Arya Guna mengko keporo ing tiwas? Upama sing merjaya kuwi aku, tangeh lamun mokal. Saolo-alane Joko Pandan ora bakal tegel merjaya marang wong sing wis nggulo wentah. Kang kaping pindhone, adik kembang arum kuwi bab putrane bapak Tumenggung Arya Guna. Mongko ya kowe kuwi sing mengkune bisa tak gadang urip bareng karo aku. Apa ya aku bakal tegel nglarani wanita sing tak tresnani? Apa aku ya bakal tegel merjaya marang calon mara tua? Iki pikiran lo kayu.
0: Kakang, sing gedhe pangapuramu.
1: Apa kowe ora ngerti wa? Tanceping katresnanku marang kowe. Gumlaring jagat iki ora ana wanita sing pantes tak tresnani kejaba mung kowe adik kembang arum.
0: Nanging kok antuk warta. Cari orang nolio sing merjoyo Bapak Arya Guna. Kakang Joko Pandan dhewe. Neng kene iki kakang, atiku dadi rontang ranting.
1: Wong manis, bisa uga pawarta kuwi sing gawe wong sing ora seneng marang aku lan seliramu. Mula saiki rehning aku pitoyo kalamun warto iki wis dimidhanget dening Kanjeng Pangeran Benowo, mengko sawetara nyeranti putusane Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Kakang Pandan, pancen aku selak kepengin ngerti.

0: Brojono.
1: Nuniji, kulo Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Opo Nayoko kang dak kersake ngadep. Wis padha sowanu ning kapangeranan Titiwanci.
1: Jumbuh dawuh timbalan dalem sedaya para kawula. Ingkat dawan ngadep wonten sedalem Kanjeng Pangeran Benowo sampun ngadep wonten sedalem nenggo dawuh timbalan dalem.
2: Kula tumenggung Roh Kojoyo ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dhateng penyandalem Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Ndak tumpu Paman Rogojoyo angestuku tampan.
2: Iyih, sanget angin kula mundi dhateng nojejimat Kanjeng Pangeran.
0: Brojonul.
1: Iji, kula.
0: Opo wesono sowani Joko Pandan?
1: Meniko wonten sisih pojok meniko sampun wonten Joko Pandan ugi ngadep wonten ngusot dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Pandan, ndak keparengaki nyaket sowan.
3: Sendiko Kanjeng Pangeran Benowo. Bekti kula kunjuk ing sahandap popodo dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Yo, ndak tumpu Pandan. Pangestuku tampanu.
3: Injih, sanget angin kula mundi.
0: Brojonolo lan kowe Rogojoyo.
2: Ih, nuwun kula.
0: Pancen mirunggan dina iki aku nimbali kowe sakloron apa dene Joko Pandan. Mergo perkara kang bakal ndak rembuk ana gendeng jenenge karo sedane Paman Menggung Arya Gunung. Nalika semono aku dawuh marang kuwi sakloron supaya teliti kahananing katemenggungan Arya Gunan. Opo tekan titi wanciki kuwi sakloron wis antuk lacak. Sopo pawongan kang wani tumindak culiko nyedani Paman Menggung Arya Gunan.
1: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo. Kulo sampun budidaya padus sisik melik sinten pawongan ingkang wani mejahi Kakang Arya Gunung. Nanging tadah duka dalem saengga kalenggahan menika kulo dereng saged matur sinten estunipun tiyang ing wani mejahi Kakang Arya Gunung.
0: Durung ngono lacak.
1: Duniji.
0: Mungko aku semune dipepetake dening kadang-kadangku supaya enggal bisa nemokake pawongan kang merjaya Paman Menggung Arya Gunung Brojono.
1: Mila perkawis menika mboten enteng. Awit sedanipun Kakang Arya Gunung menika sangat nyolowati. Kejawi menika tiyang ingkang wani mejahi Kakang Arya Gunung menika temtunipun tiyang ingkang pinter, tiyang ingkang gadahi kasekten.
2: Nyuwun pangapunten dalem sak deringipun Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Piye tumenggung Rogojoyo?
2: Iih, ketang anggen kula bekti wonten negari Pajang. Perkawis lelampan ingkang damel petenging negari Pajang pangestu dalem kula sampun pikantuk lacak.
1: Tandan opi?
2: Inggih. Inggih Kakang Brojonolo.
1: Kuwi entuk lacak pawongan sing nyidani Kakang Arya Gunung.
2: Sanget anggen kula mbudidaya. Kulo ngrumaosi nampi kekucah saking Praja Pajang. Ya kados pundi kemawon caranipun nanging saestu kulo sampun pikantuk trontong-trontong lacak sinten ingkang mejahi Kakang Arya Gunung.
1: Yen ngono enggal wae diaturake ono ngesane Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Iya. Tinggal kowe maturo sing kanthi cetha.
2: Ih. Sepisan malih sak deringipun pangapunten dalem kula suwun. Kula sampun pikantuk lacak sinten ingkang mejahi Kakang Arya Guna kanthi pawadan pinten-pinten perkawis. Ingkang nedahaken suka bukti bilih tiyang menika ingkang mejahi Kakang Arya Guna. Ingkang angka sepisan. Tiyang menika kagol manahipun kajenganipun boten kelampah. Kakang Arya Guna kagungan putra putri kembang arum pandan tesno dateng kembang arum, nanging Kakang Arya Guna boten marengaken dan yang nganggep menikah sampun kados dene putrane pun piyambak menikah ingkang angka sepisan. Kaping kalihipun sedaya abdi dalem ing katemenggungan sinten ingkang boten mangertos nitik dateng kawontenan kunarpanipun Kakang Arya Guna. Sigar merapat sirahipun gosong, nah menika ke taman aji ingkang para abdi katunggan sami mangertos sinten ingkang gadhahi aji menika. Lajeng ingkang angka tiga nalika pejahipun Kakang Arya Guna Joko Pandan dipun padosi wonten pundi-pundi boten pinanggih. Tigang perkawis menika kados sampun kiat nedahaken bilih pandan ingkang mejahi Kakang Arya Guna. Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Rogojaya.
2: Kakang Brajanala, wonten apa?
1: Lereking tembungmu kowe ndak woyen Joko Pandan sing ngidani Kakang Arya Guna.
2: Loh, sampun cetha kok. Sampun cetha. Sinten mboten pangertos nek Joko Pandan ki duwe aji sing ditamakke sapa wae. Kados nate menika tatunipun. Wong ditamakke wit gedhe-gedhe ki mawon ambruk gosong.
3: Nuwun sewu paman.
2: Apa Pandan?
3: Pandakwa panjenengan menika menapa mila sampun dipun jumbuhaken kalian bukti lan saksi.
2: Genah cetha welo-welo gamblang. Cetha. Kagol atimu.
3: Menawi menika dipun anggep bukti lajeng seksinipun sinten menawi kula ingkang berjaya Bapak Tumenggung Arya Guna paman.
2: Lho, seksine ya sik ngerteni babab sing nuduhke kowe sing mateni Kakang Arya Guna kaya dene aku. Eh?
3: Menapa paman Rogojaya preso piyambak nalika paman nalika Bapak Tumenggung Arya Guna dipun tamani Aji Guru Mandala menika paman. Prisa piyambak menapa mboten?
2: Senajan aku ora weruh dhewe Pandan, ning kabeh mau wis nuduhke lareke patine Kakang Arya Guna ki ya saka tanganmu. Eh? Loh, bener ora? Atimu kagol kowe tresna marang kembang harum ning Kakang Arya Guna. Orang marengake siji ping pindhone abdi dalem Narapraja sapa sing duwe aji kaya ngono kuwi liyane kowe Pandan. Eh
3: paman, ing pajang menika mboten wonten tumenggung ingkang pinteripun kados panjenengan, dasaripun ugi cinaket ing nata, nanging perkawis ngatur menika mbok injih dipun penggalih kanthi wicaksana.
2: Loh, wis tak pikir kanthi jero Pandan. Jur kowe lunga nang ndi? Apa pawadane kok dadi sedane Kakang Arya Guna kowe digoleki menyang ndi-ndi ora bisa pinanggih?
3: Heh, menapa injih kula ingkang badhe tegel dateng tiyang sepuh kula ingkang sampun gula wentah kula nalika kula taksih alih ngantos dumugi sak menika paman.
2: Sing jenenge ati kagol ki iso gawe becik dadi ala Pandan.
3: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Piye Pandan?
3: Menapa wonten kepareng dalem sawetawis kula matur dhateng ngarsa panjenengan dalem.
0: Yo.
3: Gayut kalian unjuk aturipun paman Tumenggung Rogojoyo. Menawi nalika sedanipun Bapak Tumenggung Arya Guna kejawi tatunipun mustakanipun merapat sogosong saliranipun mila keporo leres. Gayut kalian sesambetan kula kalian adi kembang arum mboten kula selaki.
2: Nah, wis takoni bagus, bagus.
3: Mangke rumiyin paman, kula matur dereng rampung paman.
2: Iya.
3: Dene ingkang angka 3 nalika kadadosan menika mboten ing salebeting katemenggungan. Kula mboten wonten katemenggungan mila keporo leres. Namung anggen kula nilaraken katemenggungan jalaran kula mbujung setunggaling tiang ingkang ngangge pengangge sarwa sarwi cemeng. Malah keporo sawetawis kula sampun andon yudo kalian pawongan ingkang mawi singklon menika Kanjeng Pangeran. Mila kejot raos ing manah kula saksampunipun kula wangsul dateng katemenggungan tetelo Bapak Tumenggung Arya Guna sampun dumugining tiwas. Pekaten Kanjeng Pangeran.
1: Inji, kula kinten kula ugi badhe ngiyataken aturipun Joko Pandan. Awit kula piyambak menika sampun ngertos watak wantunipun Hari Joko Pandan. Wit timur menika kula ngawuningani menawi Joko Pandan menika mboten nggadahi watak ing awon sepisan. Ing kaping kali menawi kadakwa nyedani Kakang Arya Guna menika ugi mboten pinanggih ing nalar. Awit Joko Pandan menika dados anak angkatipun kejawi menika dipun leliting dipun gulawentah kalian Kakang Arya Guna. Badhe wonten pundi nalaripun?
2: Kakang Projono lho. Sampeyan iso nggale mboten? Ingkang kula unjukaken wonten kasa dalem Kanjeng Pangeran Benawa niku sampun cetha welo-welo Pandan injih ngakeni kados ngaten menika, kok sampeyan kok nggale dos pundi to? Wis ora iso mbuktekke, ora iso golek lacak. Minangka dadi Narapraja malah keporo sampeyan Dio dinio kali kulon itu kepripun to?
1: Ning iki perkara Rajapati Rogojoyo.
2: Kula ngertos.
1: Landesanmu dasarmu kurang gumathok. Yen kowe ngandhakke patine Kakang Arya Guna, kuwi mergo kanthi titikan awake gosong sirahe sigam rapat. Kuwi mesti
2: ketaman Kagol.
1: Ketaman Aji Goromanggolo. Sing duwe Joko Pandan.
2: Nah,
1: Rogojoyo. Apa mesti yen kowe ngerti Joko Pandan matani Kakang Arya Guna? Tak durung mesti to. Nah, saiki tak ibaratke. Tak ibaratke wong macul. Wong macul kuwi mesti kena lemah. Mesti gubrat lemah. Ning durung karuan, wong sing gubrat lemah kena lemah kuwi njur macul. Nah, pindhane lelakon iki. Patine Kakang Arya Guna kuwi landesanmu mergo dheweke gosong awake sigam rapat. Njur kowe ndakwa si Joko Pandan. Monggo durung mesti yen Joko Pandan kuwi mateni Kakang Arya Guna.
2: Kakang Brajanala. Sak karep sampean li matur. Ning sampean iki ming kanthi pawadan ora iso golek lacak. Jejering Narapraja ora iso nindakke karya sing
1: kok. Lho ning perkara iki ora kena gesah krusu.
2: Cukup. Kok krusak-krusuk.
1: Brajanala.
2: Buktine cetha.
1: Iki.
3: Rogojoy.
2: Iki. Nyun pangapunten dalem Kanjeng Pangeran.
3: Aku ora ngresakke kuwi sak kloron padha pasulayan. Aku ora ngresakke kuwi sak kloron padha bendak sirah. Beda penemu sing nuwake kanan dadi saya panas kaya mengkini.
2: Inggih. Nyun pangapunten dalem Kanjeng Pangeran.
1: Nanging kula dereng yakin saestu menawi ing mejahi Kakang Arya Guna menika Joko Pandan Kanjeng Pangeran.
3: Panguwasa sak betara aku kang astu.
2: Nah, sak meniko sedoyo unjo atur kulo engkeng kulo kadangu pados lacak rening sedoyo ubeng ingering peperintahan Kanjeng Pangeran Benowo engkeng sak menika sawetes ngasto pramila kawicaksanan menika kulo sumanggaken sak wetahipun wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
3: Ya.
2: Cobi kula aturi menggalih kanthi ninging menggalih Kanjeng Pangeran. Unjuk atur kula menika.
0: Raga Jaya.
2: Iyih kula.
0: Unjuk aturmu ndak dahar. Kepiye wae Joko Pandhan ora bisa selak ing perkara iki?
2: Nah,
0: kanthi dasar kahanane patine Paman Aryo Guna. Kang Bodo Sekseno, dino iki Joko Pandhan ndak tetepake pinangka dakwah ing perkara
2: iki. Pun Kakang Bojonegoro. Kula nggunakake nalar karo pikir kula munjuk ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Benowo.
3: Piye, Brajana?
1: Sabdo pangandika dalem sampun netepaken bilih Joko Pandhan sampun dados dakwah. Namung wonten keparung dalem kula nyuwun pengenteng-enteng sampun ngantos lajeng perkawis menika dipun putusaken. Keparenga kula nyuwun inah sawetawis pegdal kagem matik-matik padosi sik melik madosi estonipun sinten ingkang nyedani Kakang Aryo Guna.
2: Oh, cetok kok dadak golek sisik milik tos pundi tos sampean niku.
0: Raga Jaya.
2: Iyi, kula
0: unjuk aturi Paman Brajanala uga ndak dar. Mesthi wae aku bakal lenggah ana ing sak tengah perkara iki aja nganti mung dar unjuk atur marang sawenehe wong. Oh. Pandhan.
3: Kulo Kanjeng Pangeran.
0: Pancen sawetara kowe ndak tetepake minangka dakwa. Nanging go bakal ndak paringi kawicaksana. Kowe ndak paringi nah jroning 30 dina lawase. Yen sak jroning 30 dina kowe bisa entuk lacak. Gedene bisa ngrangket pawongan kang nyedani Paman Menggung Aryo Guna. Mesthi wae kowe bakal wal saka pandakmu iki. Nanging yen kowe ora bisa entuk lacak gedhe ning rangket pawonganku, kowe kang bakal ndak adepake ning Pradata Agung lan bakal numpu pidana kang murwah.
3: Matur sembah nuwun awit sih palimirma dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Kowe saguh.
3: Sagah.
0: Wiwit dina iki 30 dina ndak paringake marang.
3: Sendika lilah dalem yun pamit Kanjeng Pangeran.
1: Joko Pandhan.
3: Kulo.
1: Aku go melu prihatin. Dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo, kowe kudu tenan-tenan nindakake. Yen nganti 30 dino kowe ora bisa mbuktekake sapa sing mateni Kakang Brajanala, kowe bakal nampa pidana.
3: Inji. Paman Tumenggung Brajanala, keparing nyuwun pamit.
1: Ya, tak ewangi-wangi.

0: bangono katresnanku iki,
1: eh? Ora bisa.
0: Nanti tak rewangi pirang-pirang dino, kowe semoyo. Aku gelem nunggu kapan.
1: Kowe wis karepmu lah marep nunggu tekan kapan ya karepmu ngono.
0: Oleh wangkot wae, eh?
1: Aku wis kandha ora bisa, aku kandha wegah ya wegah.

0: ana kapan bae aku ora bisa nglateni kowe.
1: Kowe ora sagu. Kowe ora sagu.
0: Luwih becik aku mati timbangane aku nglateni kowe ngangrang sewu.
1: Wis. Kowe ning papan kene tak enteni kesaguanmu. Tekan kapan aku tetep tresno kowe. Aku tresno kowe.

0: Gondel. Lah kok ngalamun? Huh? Aku kowe iki wong namur laku. Lah nek saben-saben ngalamun kaya ngono kuwi, lah bisa-bisa njur kawiyak pepadine. Mikir apa toh?
1: Kakang Giring, kula niku jane ngoten nggih. Pun tak slamur-slamur ngangge napa mawon, ya tak lali-lali. Ben kula niku ora mung tansah mikirake anak kula si Joko Pandhan niku. Nek nggon pikir niku kala mangsane niku ya gelem, Kang. Tak slamur niku ya gelem. Ning nek tekan nggon rasa. Ati kula niku kala mangsa kok perih kaya diiris-iris nika, Kakang. Napa malih nek kula niku terus ngrasake gek anakku ki saiki kaya ngopo? Papan dununge ning ngendi? Gek kepiye? Nek tekan mriku niku napa kula niku salah to, Kakang? Rak nggih mboten to?
0: Ya.
1: Karep kula-kula niku ya ora arep ngalamun.
0: Aku ya iso nampa sing tok kandhake kuwi. Jalaran. Lah ya sing jeneng wong wadon nglairke anak ki mestine njur kepengin mudang gadang-gadang ning lelakonmu ora kaya ngono kuwi. Kudu pisah wiwit Joko Pandhan isih bocah cilik njur nganti tekan seprene kira-kira wis dadi jejoko durung bisa ketemu.
1: Napa malih nek dugi mriku, Kakang. Kula niku dadi wong tuwane, dadi biyunge, kula niku dadi rumangsa kedusan. Ing atase kula kok ora ngedhep anak kula sing tak lairke dhewe, ora gedhekke. Ngoten niku lho, Kakang, sing marai kula niku ati kula mesti temlawung.
0: Ya nek tekan kuwi ya jonjur nakoni luputmu. Jalaran wong urip kuwi duwe lelakon sing beda-beda. Lelakone dhewe-dhewe. Ora kudu padha karo liyane. Nah, kapinujon lelakone nguripmu kudu kaya ngono kuwi. Duwe anak cilik kudu pisah. Ning rasa ora bisa ngilangake sak wayah-wayah kelingan. Kuwi aku percaya wae karo apa sing tok kandhake kuwi.
1: Nggih mula karep kula ngoten, kula nggih nebus rasa kula sing kaya ngoten iku to, Kakang. Kula niku terus kepengin banget gek kepiye iso ketemu, iso nyawang. Terus sak niki kahanan kula mapan tenggiring mriki niki jebul sing jenengane wong ngenteni iki rasane ra kepenak. Saya suwe niku ya anane susah. Sampean niku gantine wong tuwa kula, nggih to? Nopo sing jenengan ngendikake, nopo sing jenengan tindakke? Kula tulat tak candi tak ugemi. Jare jenengan ki arep goleki arep nemokke aku karo Joko Pandhan. Mongko sampean ki ya lunga-lunga ning nyatane pundi? Tekan sepriki kula ya urung ketemu karo anakku. Kaya ngoten kok kula ora entuk ngalamun, ora entuk sedih.
0: Gondel, kesaguhanku ki wis tak tindakke. Dadi aku saguh ki ora kok ming saguh tok ki ora. Wis tak tindakke. Nah nek perlu nyicilo ayem. Nek aku wis bisa ketemu karo anakmu lanang si Joko Pandan.
1: Pripun?
0: Aku wis bisa ketemu.
1: Pun kepanggih?
0: Wis.
1: Aduh. Terus teng pundi niku?
0: Ayo ning laladan katemenggungan kono.
1: Terus lare kula si Joko Pandan niku pripun Kakang? Kahanane pripun gek dedeg piadeke kaya ngopo terus kahanane kaya ngopo ngoten lho Kakang.
0: Dedeg piadeke yo gagah yo bagus. Ming emane di. Aku ketemu karo anakmu ki urung bisa sak pejagong.
1: Kok dereng saged sak pejagong lire?
0: Nah. Kowe kudu ngerti. Kesaguhanku nggoleki Joko Pandan kuwi tak rewangi aku ngedan. Apa to ora kaya ngono kuwi? Si Joko Pandan cara carane tak pancing-pancing supaya iso tekan papan kene. Ning apa sing dumadi ing katemenggungan kono aku ora ngerti. Joko Pandan kuwi tak pancing ora bisa nuruti karepku. Dheweke malah bali mundur. Nah, seko pikiranku mbok menawa iki pancen durung tekan titi wancine kowe ketemu karo si Joko Pandan.
1: Mangke riyen Kakang Giring.
0: Piye?
1: Kakang Giring wau nyriyoske nek Joko Pandan pun dipun rekodaya ben dugi mriki.
0: Iya.
1: Ning boten saged niku napa kira-kira teng mriku wonten perkara napa?
0: Wah, ya kaya ngono.
1: Teng papane nggen Joko Pandan anak kula niku.
0: Aku yo durung ngerti sing sak tenane. Ning seko pengiraku. Kok kawigatene Joko Pandan ora sak pengarepan karo aku mestine tumrap Joko Pandan ana pikiran-pikiran tumrap dheweke sing luwih perlu katimbang oleh ketemu aku.
1: Oh. Nek ngoten disawang saking glagate kahanane si Joko Pandan niku kiambake napa kira-kira pikirane ribet napa Kakang?
0: Nah, kira-kira kaya ngono kuwi. Lah mergo seko ribeting pikir wong liya rak ya ora bisa ngerteni kaya si aku kuwi.
1: Neng mestine Kakang Giring niku kepengen ajeng kepiye carane si Joko Pandan dugi mriki ketemu kalih kula mongko njur ora iso ketoke kok Joko Pandan niku malah ana sing dipikir liyane napa Kakang mboten budidaya ngerteni apa perkarane ngoten Kakang.
0: Nek mungkari nyucuh ngono kuwi gampang di. Ning wong Joko Pandan kuwi dudu barang mati. Nah, kesaguhanku ngarep nek aku kuwi kok kon goleki barang sing mati, barange wis ketemu, mungkari tak jupuk clemut tak pasrahke kowe. Joko Pandan ki jejering jejoko nom-noman urip makarti sak piturute. Dadi ora njur gampang nyucuh kaya ngono kuwi kok ya.
1: Kakang Giring.
0: Piye?
1: Sampean nggih ampun kleru tampa. Mboten kok teges kula niku nyucuh. Ning ketang nggen kula niku kepengin selak ketemu kalih anak kula. Sakniki ngeten Kakang. Rehne kula pun ngerti. Nek Joko Pandan niku tenane ya wis sampean ngerteni. Bocahe ya ana ing wewengkon mriki. Nah, sakniki nek pancen Kakang Giring niku wis ora iso nemokke kula kalih anak kula. Ning lak-lak ing mega napa neng leng semut are tak goleki dhewe Kakang.
0: Dadi
1: kula ben wong wedok kula wani. lajeng kula goleki.
0: Gusik.
1: Mesti ketemu.
0: Ya. Kowe jur ndakwa nek aku mopo. Aku wis wegah goleki Joko Pandhan. Ora kaya ngono kuwi, Dik Gundik. Aku bareng ngerti lan meruwi kekarepanmu sing kemudu-kudu. Aku saguh tak golek ane meneh. Ning aku njaluk sangu dongamu. Unining atimu, batinmu melu nyenyuwun marang sing gawe urip supaya penjang kamu mulai ketemu anakmu lanang gek ndang bisa ketemu.
1: Nek gendongo niku kula esok sore awan bengi kakang ya. Boten tau kendat. Reh ning kula niku pancen yo kepengin tenan enggal ketemu kalih anak kula. Ning nek ngerteni kahanan kok ngeten iki napa mboten becike kula niku malah melu mawon goleki anak kula niku to kakang.
0: Ora. Lakuku jeneng namur laku. Engko nek njeruntung-runtung karo kowe iso mbilaeni. Wis aku tak njaluk pamit, tak golekane meneh si Joko Pandhan.
1: Ngoten niku karepe kakang.
0: Heeh.
1: Nek ngoten karepe nggih kulanane mung manut. Kula teng omah tansah ndedonga kakang, muga-muga si Joko Pandhan saged enggal kepanggih terus saged ketemu kalih kula.
0: Ya, pujimu sing tak jaluk adikku.
1: Nggih. Atos-atos kakang.
0: Ya.

0: Ger pamuncah.
1: Kados pundi Rama Tumenggung?
0: Tan wurunga penjalukmu mesti bakal tak turuti. Pandan kudu sirna, ilang saka jagat rame iki. Hah?
1: Mekaten. Ingkang dados pangajab kula Rama Tumenggung. Ingkang dados kelilip sandungan kula badhe ngrengkuh kembang arum.
0: Nah,
1: menika kedah sirna.
0: Jalaran ora ana liya. Pepalang sing bakal nyabarake gegayuhanmu. Kuwi ternani marang kembang arum ya Ming Joko Pandang.
1: Heh, mekaten iki.
0: Ning sumono kowe tak timbal iki bakal tak paringi prisa nggih.
1: Kados pundi Rama? Menapa badhe nglipur ati kula meneh?
0: Eh. Ora kok jeneng lipur. Ning aku ngandhakake kedadian kang wis dumadi ning Praja Pajang. Nalika aku tinimbalan ana ngersane Kanjeng Pangeran Benopo. Perkara sedane Kakang Harya Guna.
1: Aning perkawis menika menapa wonten gayut kalian anggen kula badhe ngrengkuh si kembang arum menika.
0: Loh. Ana. Ana, Nger. Ana. Malah kepara bareng aku tinimbalan ning Praja Pajang ana ngersane Kanjeng Pangeran Benapa. Wah, wis trontong-trontong gegayuhanmu bakal bisa kasembatan.
1: Ngaten menapa?
0: Iya. Nah, ngono kan?
1: Nggih, kados pundi Rama Tumenggung?
0: Kabeh nayakaning praja sing tinanggenah kudu golek sisik melik bab patine Kakang Harya Guna. Ditimbali ana ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Buna.
1: Kitu Menggung Harya Guna menika sampun sida. Mestinipun menika dados undraning perkawis to Rama menika.
0: Nah,
1: lajeng kados pundi para pangeran lajeng para sentana daleming pajang?
0: Kabeh para pangeran kang minangka badal wakil kanggo ngrembug perkara sedane Kakang Harya Guna Kanjeng Pangeran Benawa. Kabeh pitados ning kersane Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, aku tinimbalan kaya dene Brajanala, aku lan liyane kabeh abdi timbali. Apa wis ana sisik melik pandangune Kanjeng Pangeran Benawa?
1: Ngaten. Lajeng
0: Brajanala wong landhep dengkul pikir ya wis ora bisa. Amung sah aku wis ora ana apa-apane to.
1: Menawi Paman Brajanala menika namung saged dipun wayangaken kalian para sentana ing Pajang.
0: Iya. Nale pinter-pinter ning ora duwe ego, ora duwe penemu lan ora duwe kelantipaning penggalih.
1: Ngaten to. Mila prayogi lajeng Rama ngendika kados pundi?
0: Aku munjuk ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa. Nek aku wis entuk lacak kaya sing tak ngendikake marang kowe nalika semana. Awis cetha to. Joko Pandan ana ing pisowanan kuwi ditetepake minangka dakwa.
1: Dados dakwa.
0: Iya. Wes, akhirnya setro banget to.
1: Menika ugi satraju kalian unjuk atur kula rikala semanten wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Benawa.
0: Nah,
1: pilih rikala kula badhe wonten ing tumenggungan manggi si Kembang Arum. Joko Pandan menika ngedir-diraken katiasanipun pamer kasudebyan ngrisak wewangunan ing katumenggungan kanthi aji ingkang boten sakbaenipun. Nah, tamakaken wit menika kobong bumi bengkah menika
0: kelebu kuwi nger, kelebu bab kuwi sing tak nggo pawadan aku ndakwa marang Joko Pandan. sing tak aturke ning ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Injih.
0: Siji atine kagol.
1: Injih, injih, injih.
0: Arep seneng karo kembang harum Kakang Arya Guna ora marengke. Ping pindune nalika sedane Kakang Arya Guna dikoleke menyang endi ora ketemu cari, eh?
1: Malah mboten wonten ing Tumenggungan.
0: Ora ana ning Tumenggungan.
1: Menika tondo cehno menawi Joko Pandan ninggal acak.
0: Nah, kaping telune kaya sing tok aturke marang aku.
1: Njih, njih.
0: Sopo wong Padang sing do duweni aji sing sinebut Aji Guru Mandala ditamakke wit kobong ambruk watu pecah. Nek ming titahing ngobotara mesti gosong sigar merapat sirahe. Eh?
1: Jalma limrah menika sampun mboten saged pun cukup kuandhanipun.
0: Terus dikukup lebur tanpa dadi.
1: Itu Menggung Arya Guna menika sirahipun sigar merapat.
0: Nah,
1: jajanipun menika gosong. Nah, menika tandha bilih Aji Guru Mandala menika kados mekaten.
0: Rak, wis jenenge wis bukti sing cetha banget to ku sing tak aturke. Pun
1: cetha menika. Nah. Mila pantos melawi Joko Pandan dados dak.
0: Tidak wo nanging
1: kados
0: pamuncar saka kawicaksanan dalem Kanjeng Pangeran Benawa isih maringi kelonggaran marang Joko Pandan saka unjuk ature Brajanala kuwi mau. Wah, aku jan ngingkiti-kiti tenan
1: karo wong siji. Kok dipun paringi kelonggaran kados pundi?
0: Nah,
1: lah kedahipun Joko Pandan pun patrapi paukuman pidana pejah menika sampun
0: wis dadi katetepaning dakwa kok
1: ya. Ha nggih.
0: Kakang Cuk sapa Brajanala kuwi munjuk supaya wicaksana Kanjeng Pangeran Benawa. Nah, banjur kaweca pangandikane disagui
1: Kanjeng Pangeran Benawa
0: Joko Pandan diparingi kalodhangan wektu sakjerone 30 dina. Nek 30 dina bisa mbuktekake sapa temene sing nyedani Kakang Arya Guna bahkan diluari saka katerpaning dakmu.
1: Aduh, waduh.
0: Ning nek ora
1: pitutur aja.
0: Ana ing pradata bakal nampa pakuman.
1: Ning nuwun sewu, kula mboten trimah menika. Kedahipun Joko Pandan kedahipun patrapi pidana
0: kok lajeng
1: wonten inah wekdal menika. Mangke menawi merujut kados pundi?
0: Kewajibanmu saiki. Ya. Kowe karo abdi-abdimu karo mengko prajurit sing do condong marang aku tak dawane ngeridu Joko Pandan supaya aja nganti entuk lacak. Ana sapa sing nyedani Kakang Arya Guna
1: ngantos 30 dinten menika
0: 30 dina kowe kudu ngeridu mepalangi apa sing ditindakake Joko Pandan golek isi-isik menik iku mau.
1: Ning menika mboten gampil lho Rama. Joko Pandan niku kadhat katiasan kados ngaten kok.
0: Nganggo cara kinalarmu, pikirmu dienggo, eh?
1: Oh.
0: Wis tiru wong tuamu to, eh?
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Wis,
1: mboten saged ngangge okol, kula ginakaken olah pamikir.
0: Aku kok bakal mbudidaya. Kepiye caraku? Sing supaya Joko Pandan aja nganti bisa golek sisik menik patine Kakang Arya Guna. Sapa sak temen sing nyedani?
1: Nyuwun pamit, kula badhe tata-tata, Rom.
0: Wis, tak pangestoni, mangucap.
1: Iji, sedika.

0: nanti tuh yuk kang lancar.
1: Apa? Oh,
0: derpo kang. Kowe iki nang ndi? Lagi niliki pamuput. Kae tatune durung bisa garing.
2: Durung garing?
0: Iya, iki mau tak tambahi bobokan meneh.
2: Yo diganti popi nek meng ditambahi ki rak yo.
0: Lho, lah poko piye? Wong anane yo kok diganti sikil.
2: Ya ora, bobok iki diganti sing anyar.
0: Kowe rasah to kandhan iki bar tak ganti ki mau. Glo tanganku sik glubrat.
2: Oh iya. Tak ra niki nek ning kandang apa golek pakan.
0: Ora, kene arep ngombe-ngombe sik apa piye?
2: Aku jujuk pawon kok iki mau wis terus ngombe banyu gentong.
0: Ayo age-age wae aku tak miterang piye.
2: Aku wis kelakon tekan dalam katemunggungan Aryo Gunan, Kang.
0: Oh, wis kelakon sowan ning ngersane Ki Menggung.
2: Heeh, ning sing nemoni ora Ki Menggung Aryo Guno. Bebau.
0: Kok bebau piye ta?
2: Ayo, aku ngandake kahanane Le Mamit ke si Pamuput kuwi. Oh,
0: iya.
2: Basan aku kondo ki rak terus di wenehi ngerti
0: karo
2: karo bebau kuwi mau. Aku ki terus kon bali.
0: Bebau ki wong udu.
2: Ayo wong kok
0: kowe iki urung oleh gawe urung kasil sowane ngersane ki Menggung kok kutrekon bali ki kepiye?
2: Ngene lho Kang. Aku pancen arep sowan ki Menggung Aryo Guno.
0: Iya.
2: Ning terus dipethokake.
0: Dening karo bebau kuwi mau.
2: Iya. Dikandani wis ditampa dening bebau, malah ngandani nek kahanan pajang ki saiki ora tentrem.
0: Ora tentrem piye ta?
2: Ora tentrem ki ya tintrem.
0: Lha wong nyatane aku ora krungu kabar apa-apa kok. Sak ngertiku ku ya tentrem kate penggungan kuwi.
2: Kahanane le ora tentrem kuwi.
0: Ana apa?
2: Ki Menggung Aryo Guno kira sedo to, Kang.
0: Ora clometan lho kowe.
2: Tenan. Le sedo ku ora mergo tekno gerah utawa ora mergo tekno alangan.
0: Apa?
2: Disedani wong.
0: Kowe ku ora cek
2: tenan. Kandane punggawa utawa bebaumu muni ngono kuwi kok
0: nek Ki Menggung Aryo Guno kuwi piyayine ki luhur tresna karo sapadha-padha.
2: Ayo aku ya kondong.
0: Tresna karo katemenggungane. Lah kok sapa sing wani nyedani Ki Menggung ki sapa?
2: Aku takon ngono ku ya urung ana sisik melik, malah aku terus kon bali ketimbang aku neng kono engko dadi dakwa. Pun sampean sakniki bali wae reh niki Menggung Aryo Guno sedo. Ngono kuwi.
0: Bebaune kandha kaya ngono.
2: Iya, aku rak ya dadi wedi.
0: Wah, iki kowe aja nganti ketrucut nggonmu kandha lho. Ning ngarepe pamuput.
2: Oh iya. Dadi sing
0: mergo katentremaning katempenggungan ki klebu tanggung jawabe
2: pamuput.
0: Pamuput. Iya. Mongko pamuput ki lagi pamit. Ora sowan mergo lara. Lah nek carane kaya ngene iki piye? Mengko pamuput mesti oleh duka.
2: Lah iya. Wah. Jur piye, Kang?
0: Wis, aku tak niliki si anu. Tak niliki pamuput. Niku aja pisan-pisan kondo lho ya.
2: Ora
0: kondo menawa dalam kata menggungan kono sedan.
2: Aku mengharap kondo nek aku wis mamit ke kowe le ngono wae to, Kang.
0: Lho lah iya.
2: Yo, yo ora tak kandhake.
0: Yo. Ning peturane pamput,
2: sisan aku ben ngerti kahanan pamput.
0: Lah iya to.

0: Tan mengoki.
1: Pamuput. Pamuput.
0: Loh, peturan ora ana iki, Kang.
1: Kok ora ning peturan?
0: Loh,
1: lawang buri malah mengo.
0: Ha iya iki.
1: Piye iki, Kang?
0: Ngono pamuput bradat lunga iki.
1: Wah, lah urung mari kok malah lunga iki kepiye to bocah?
0: Mergo kowe kandha menawa katepenggungan ana sedan. Iki tanggung jawabe pamuput. Tututi wae.
1: Oh iya,
0: pamuput,
1: pamuput,
0: pamuput,
1: put,
0: wait.

cekap semanten Sutresno Budoyo, giaran kedoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 8. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggih.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program Ma4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngelulur Ibute Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Seterusno Butoyo. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, kembali menyapa Anda saya di pagi hari ini, Jordan Talaksoro ya, Seterusno Butoyo. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan Perempat RRI sudah siap mengudara menemani aktivitas Anda dari pagi hari ini pukul 5 sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis pagi hari ini kami akan ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program Babakan Niti Kabecian. Di pagi hari ini Babakan Niti Kabecian, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama dengan Bapak Joko Krisnadi akan mengangkat tema yaitu Kaweruh Luhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Matur nuwun sutresna budaya. Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami hadirkan Gending Soran hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Kelentung Laras Pelok Patet Limo Kagarap Soran. Sugeng midhangetaken.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pengetahuan yang dimanfaatkan dapat membawa perubahan sosial yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengemuka dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi dengan narasumber Hernindya Wisnu Aji, penggiat pengelolaan pengetahuan Knowledge Management Yogyakarta. Menurutnya tidak adanya daya tarik di daerah serta penghidupan yang layak, sehingga banyak warga melakukan urbanisasi. Dibutuhkan usaha supaya masyarakat tetap tertarik berada di daerahnya, karena mendapat penghidupan di daerah. Beralih ke informasi lain. Leker isi pisang menjadi salah satu jajanan yang masih memiliki banyak penggemar di berbagai kalangan. Cemilan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah dari kulit leker dengan rasa manis alami dari buah pisang. Proses pembuatannya diawali dengan menuangkan adonan tipis ke atas cetakan panas hingga membentuk lapisan yang garing. Setelah itu, potongan pisang segar diletakkan di bagian tengah sebelum leker dilipat dan disajikan. Aroma harum yang muncul saat proses pemanggangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Wangi khas perpaduan adonan dan pisang seringkali mengundang rasa penasaran untuk segera mencicipinya. Salah satu pembeli leker pisang, Sesa, menyampaikan di daerah Kota Baru cukup mudah untuk mendapatkan leker dengan berbagai isian, seperti isi pisang, keju coklat, hingga isian blueberry. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Jang Seterusno Budoyo. Apa kabar pagi hari ini? Hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Gimana, udah jelek belum dengar suara saya? Kalau udah jelek ya udah ganti radio aja kalau gitu ya. Ayo, siapa nanti yang mau masuk mau ngomong jelek-jelek, awas lo ya. Pagi hari ini nggak umum saya masuk ya, hari Kamis. Pasti ada sesuatu hal lah gitu. Ditunggu aja tanggal mainnya ya, karena kalau dikasih tau nanti nggak finishirin lagi jadinya. Yang jelas sampai nanti jam 7 pagi di Matogato saya akan ajak Anda untuk olah pikir yang seru-seru nih seterusnya. Karena pagi hari ini kita mau ajak untuk berpikir terkait dengan soal matematika. Nah, lagi-lagi matematika. Nggak tahu, belakangan lagi ketagihan aja nih seterusnya dengan matematika. Karena memang nyatanya matematika itu membantu untuk membuat pikiran kita menjadi terstruktur ketika menyelesaikan suatu masalah seterusnya Budoyo. Ya. Kenapa orang Indonesia itu kan gampangnya gini. Awas lah nanti dipikir belakangan, yang penting ini dulu. Ini dulu kalau ngerjain sesuatu, iki sik sing digarap mengko kuwi carry. Padahal kalau di luar negeri ya seterusnya Budoyo, ini bukan berarti saya menjelekkan negara sini, enggak. Tapi orang di luar negeri itu lebih terstruktur mikirnya. Kalau mau ngerjain sesuatu, ini dulu yang dikerjain, urutannya ada, baru ini. Kalau Indonesia, ah itu pikir kere aja, yang penting iki ya. Ini dulu, nanti itu baru dikerjain. Nah, sekarang saya mau ajak untuk berpikir kayak orang Eropa ya. Lebih terstruktur lagi. Karena memang benar seterusnya Budoyo, saya juga merasakan, kalau kita lebih terstruktur mikirnya, itu kalau memecahkan sebuah masalah itu jadi lebih gampang ngurutnya ya. Jadi nggak kayak benang kusutnya nih, udahlah kusut, bangun tidur kusut, terus mikirnya ruwet meneh ya kan. Tambah lagi soal matematika, marah kayak mumet, pusing, emosi. Ya udah kalau gitu langsung aja ya, yang udah komen-komen di statusnya Perempat RRI, matur nuwun. Buat yang nggak lihat statusnya Perempat RRI, yuk dengarkan baik-baik soal di pagi hari ini seterusnya Budoyo akan saya bacakan. Dengarkan baik-baik, dicatat kalau perlu biar nggak lupa ya. Soalnya begini, ada 4 orang dalam 4 hari dia menghabiskan 4 galon air. Ada 4 orang dalam 4 hari dia menghabiskan 4 galon air ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau ada 8 orang, 8 hari, dalam 8 hari dia menghabiskan berapa galon seterusnya Budoyo, titik. Saya ulangi ya, kalau 4 orang dalam 4 hari habis 4 galon. Nah, kalau ditambah orangnya, ada 8 orang, 8 hari berapa galon yang habis seterusnya Budoyo. Oke, kalau misalnya tahu langsung dijawab lewat WA dan teleponnya tak buka sekarang ya. Tunggu sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Bunyi lagi enggak nih? Oh ya, oke. Okay. Halo si Gengesa Mar getuk.
1: Celik ta.
0: Duh seneng iki garap-garapan iki. aduh gusi ngantil.
1: Ya. Aki sip. Mau ora tak gembe aki ora ono ya, aki.
0: Hah?
1: Karena aku orang judul ya ini.
0: Wah, coba dilihat lagi. Orang udah ada yang komentar kok ini.
1: Oh ya.
0: Coba ganti HP-nya coba.
1: Kecelek.

0: Tantan-tantan ini kok orang jedul-jedul biane.
1: Oh gitu ya wes. Siap.
0: Ayo Mbak Siti, tak tunggu ini. Karo Pak Sipaime.
1: Oke.
0: Mbak Ana karo Pak Yanto.
1: Wes
0: ngono wae ya, lah aku rasa tenan aku.
1: Yah, wes enggak apa-apa.
0: Ya, salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Halo juga ngisuk maru getuk.
2: Daanku ya padha Mbah Noyo ora mlebu statuse.
1: Masak to?
2: Lah.
1: Yang lain ini pada komentar bisa tuh.
2: Lah ya mesti ini. Ada sesuatu.
1: Loh, siapa yang sesuatunya?
2: Siapa? Mungkin apa jenis cuaca pengaruh.
1: Oh, aku wis negative thinking loh ini.
2: Enggak seperti itu, pikirannya kok negatif.
1: Enggak bisa, pokoknya kalau ketemu tuh maunya negatif terus.
2: Negatif yang negatif jadi positif.
1: Lah, ora iso ki. Nang dunia nyata men sama men soyo men.
2: Ya wes, ora usah suwe-suwe nak.
1: Iya, Budija sehat.
2: Paring bunga pangestunipun kagem panjenengan keluarga rak di semanten iki tansah winantu ing karahayon to.
1: Jelas, bergenggeng sehat wal dokar.
2: Lah iya. Anu apa jenenge?
1: Apa?
2: apa kuwi jenenge lali.
1: Nah, jawabannya berapa?
2: Jawabane 32 ngono
1: wae. 32. Oke.
2: Oke.
1: Siap. Matur nuwun.
2: Bu Mami Satika karo Fatgote sapa kuwi Mami Siti kuwi mambar genggeng.
1: Ya, Rukun Werdo.
2: Rukun Werdo.
1: Nggih, matur nuwun, Bu. Sami-sami. Sugeng esuk mari getuk.
3: Kula nggih mboten nonton kan status.
1: Lho, kok do laporan banyak yang enggak masuk iki kepiye?
3: Lho, kula niku durung tau ngapusi.
1: Ya coba di
3: ming bendino.
1: Ah, wis kulina kan?
3: Nggih, ning jan ora ono tenang.
1: Ya, nanti coba di refresh lagi. Ini karena banyak yang komentar bisa ini, Mbah.
3: Nggih, ping telurutan ketiga mboten nonton. Pak Sakirman nggih sehat, Pak Yono nggih sehat, panjenengan nggih sehat.
1: Oke.
3: Bapakne 30 punjul loro.
1: Oke.
3: Mawon matur.
1: Sami-sami. Lanjut lagi suking isuk matuk getuk.
4: Suking isuk matuk batuk.
1: Iya.
4: Aku jelar manggetan.
1: Lah iya soalnya ram lebu kok. Gita Pak Sumar. Rasane pripun Pak Sumar nek gak bisa masuk iki?
4: Ah ya, kok ngeten iki kok Mas ya. Iki duit mawon tekan nganu ki rasa mlebu. Arep mlebu jedat dulu deh.
1: Ah sing mesake iki orang di rumah itu lho mesti do bingung iki bapak ngopo iki kok berapa hari kok wis ora kaya biasa nih. Marak ke emosi ya Pak.
4: Iya.
1: Lah iya pun seneng nggih, ampun emosi-emosi lu.
4: Pak Depaime niku lho kok iso mesti terus.
1: Wah ya monggo berguru dulu nyantri. Monggo jawabannya berapa Pak Sumar?
4: Sehat to Mas.
1: Sehat. Saken dari pun jenengan nggih sehat to Pak.
4: Sehat. Jawabannya yang melu-melu mawon niku.
1: Melu sinten?
4: Melu Mbah Noyo, Bu Tisjo, Pak Depaimen 3 kali.
1: Oke, siap bayi.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo sugeng esuk maru getuk.
5: Sugeng.
1: Esuk.
5: Esuk.
1: Kok iso mlebu terus ki kepiye?
5: Yo mejet telepon kok
1: ya. Lah iya apa mejet liyane?
5: Nah, mejet liyane ya ora iso mlebu kene kok.
1: Nah, pinter tenan anak iso.
5: Murid po. Cerdas.
1: Wah, iki cerdase ke Belandang lek.
5: Ya ya, cerdas. Cerdas bodone kok.
1: Men karo men dadi dadi plus.
5: Pokok rasa kirim iki.
1: Oh ya enggak bisa lihat statusnya juga.
5: Ora ana iki.
1: Walah kepiye ya? Ini
5: oh ya dah tak tahu lah lek dinteni.
1: Sik iki tak wacake iso jawab ora iki.
5: Ora.
1: Ah kepiye yo?
5: Wis manut wae kok ya ora ngerti soal e kok.
1: Manut sapa?
5: Eh manut sing bener.
1: Oh.
5: Ya lah ra dinut kok.
1: Ya.
5: Sing absen.
1: Oke, Morama. Matur nuwun Kang Gilas Morama. Sugeng isuk maru getuk.
6: Sugeng isuk maru getuk.
1: Wis nek ora Kalasan, Sleman, Gunung Kidul. Wis kuwi wae.

0: Lah, gue lek luar negeri kono apa piye?
1: Oh, saiki pemain tetape kuwi. Yo ngalah Gusti. Pasti belum mandi ini.
0: Lah ya belum, adem wis nang kamar kok kon mandi.
1: Walah, pagi-pagi.
0: Iki ora kademen kok anget banget iki.
1: Wo kemulan soalnya.
0: Kanan kiri oke kok.
1: Gimana Budhe kabarnya Budhe?
0: Kabare iki rada cumleng mek nek kademen.
1: Ora, kuwi kebanyakan main itu.
0: Ora wae.
1: Wong kemana-mana acaranya padet.
0: Malah seneng ya aku main terus iki.
1: Oh, gitu toh?
0: Ah iya piye toh?
1: Senengane iki dolan iki.
0: Dolan jajan. Terus
1: bayaran.
0: Oke.
1: Bayaran ora?
0: Bayaran dong, mana?
1: Wah, pedot iki piye, Isin? Pulsa nentek apa ya? Halo, si gengesok manduk getuk.
2: Halo, si gengesok manduk gatuk, hujan deres.
1: Yuh, pagi-pagi cerah gini kok hujan tuh gimana toh, Mbah Mus?
2: Iya, sini hujan loh.
1: Loh, nggak bisa wong ini cerah kok hujan.
2: Lah, sini hujan loh, dikasih tahu.
1: Lah, ya sini juga nggak hujan, saya ngasih tahu.
2: Iya, sama-sama.
1: Apa mau ngasih tempe? Kabarnya gimana, Mbak Jenggot?
2: Alhamdulillah, jenggot putih.
1: Jenggot putih, no. Masih ada nggak jenggotnya nih?
2: Masih lah.
1: Jangan lupa dikucir ya. Sehat Mbak Mus?
2: Alhamdulillah. Sore semalam tuh lambat ya. Aduh.
1: Apanya?
2: Lambat mah kirim apa?
1: Oh, iya
2: kirim
1: udah selesai acaranya.
2: Oh,
1: yes, enggak apa-apa. Yang penting pagi ini masuk ya Mbak Mus.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, monggo jawabannya berapa, Mbah?
2: Ya 8 galon juga lah.
1: Oke. Okay.
2: Aja gampang pangan aja.
1: Oke. Okay. Ya. Siap baik. Sami-sami Mbak Mus. Matur semanun. Halo Sugeng Isuk Matuk Getuk.
3: Halo Sugeng Isuk Matuk Getuk.
1: Nah, sebelum berangkat sekolah, mari kita menjawab dulu soal di pagi hari ini. Gimana kabarnya Bu Guru?
3: Alhamdulillah sehat. Cucuku mamanya juga sehat ya.
1: Iya, doanya Bu.
3: Aku jawab iki nek banyak-banyak engko ndak apa ya boyor.
1: Oh, gitu.
3: Jadi aku jawab 2 galon wae.
1: Iya,
3: semangat pagi.
1: Nggih, siap. Matur nuwun, Bu Yayu. Sugeng isuk matuk gedhok.
4: Mantuk.
1: Wah, monggo ajar omong masuk.
4: Ah, iki lah gak
1: omong. Masuk kelas dulu Mbah Man. Sehat Mbah Man.
4: Alhamdulillah
1: sehat, penjalan kisian gimana? Doanya Mbah Man sehat sedanten. Monggo.
4: Jawabannya udah telur lingkupnya sekolah dia gitu ya.
1: Nah, seko penemune dewe-dewe.
4: Aku tak sing beda wae. Nggih. Padha ndakne ora ana lawane.
1: Nah, pripun?
4: Tak walu siji.
1: Walu siji. Siap.
4: Kayak dino seminggu ana wolung dino barang kok. Jadi iki yo men beda walu siji.
1: Oke, siap baik. Matur nuwun Mbah Man. Sugeng esuk marek ketuk.
4: Matuk ketuk.
1: Siap bos, masuk bos.
4: Masuk bos lagi ceklik wae.
1: Heeh, bos.
4: Mbah Man kok sapa sing pamit. Terus ketemu Mbah Man iki.
1: Iya.
4: Suci Mbah Man alon-alon ngajeng wawon kok tak derek.
1: Nah, jalannya timik-timik mawon, Mbah.
4: Ini ya pas bar jalan-jalan aku tekan ngomah ya tetep rasa adem ya, Mas.
1: Langge wong memang hawane adem kok ya.
4: Adem pinuwune tansah sehat.
1: Nah, amin.
4: Ku empat itu ya sing ana budaya berapa terus ditancah sehat.
1: Amin. Monggo.
4: Ngene pertanyaane nopo kok ngerti-ngerti?
1: Hah? Udah lihat belum statusnya?
4: Belum iso jawab iki.
1: Statusnya udah lihat belum? Status perempuan.
4: Belum, Mas.
1: Ada 4 orang. Nah, dengerin ya, ada 4 orang dalam 4 hari habis 4 galon air. Kalau ada 8 orang dalam 8 hari, berapa galon yang habis?
4: 8 orang 8. Ini maksudnya aku yang jawab ya, meluluru wae.
1: Lurlu, siap. Lur
4: wae, wis.
1: Tak catet.
4: Ya, ora kuat ora gati.
1: Nggih.
4: Matur nyuwun salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun sugeng esuk madeg getuk.
5: Sugeng esuk madeg getuk Demangan Baru masuk.
1: Siapa ya Demangan Baru ya?
5: Aduh.
1: Bakul
5: kenalkan.
1: Monggo perkenalkan diri, bakul jagung.
6: Ganti meneh.
1: Wes pokoknya digonta ganti, gonta ganti. Biar apa?
6: Sendra bosen.
1: Nah, gitu dong. Uti sehat, Uti?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Yudan sekeluarga?
1: Sehat semua.
6: Alhamdulillah.
1: Monggo Uti.
6: 8 aja.
1: 8? Yakin?
6: Ya, untuk saya ya yakin aja.
1: Oke, kalau begitu aku yakin ya, Uti. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam. Halo, sugeng esuk maru getuk.
7: Sugeng esuk Mas Jordan.
1: Iya, kepiye to Mbak Siti, ono apa? Kok masuk tiba-tiba iki ngopo-ngopo?
7: Apa-apa ono?
1: Oh, sing ra ono?
7: Sing ra ono duit.
1: Aku golek sing ra ono wae.
7: Ya padha aku yang boleh, ya padha ora ono digoleki.
1: Oh, kok masuk Mas Jordan ono apa to, Mbak?
7: Apa-apa ono.
1: Oh, ya wis, monggo sing kersane napa? Ngersake.
7: Kersake wingi aku ora iso masuk angel e.
1: Piye rasane ora iso mlebu iki?
7: Biasa wae.
1: Cumleng.
7: Ora biasa wae.
1: Wah, biasa wae ngono kuwi lho. Santai ngono kuwi lho.
7: Santai dulu deh.
1: Yes. Slow kayak di pulau, santai kayak di pantai. Gitu. Jawabannya berapa Mbak Siti?
7: 8 galon. Iya.
1: Jawabannya 8. Siap, tak catat Mbak Siti. Sami-sami Mbak Siti bangun tidur. Bangun tapan ding. Halo sugeng isuk maru getuk.
8: Halo sugeng isuk maru getuk.
1: Udah toh Pak, menyerah mawon. Udah menyerah aja.
8: Baru 4 kali masuk alhamdulillah.
1: Pokoknya jangan semangat ya, tetap putus asa.
8: Ketan. Pengen ketemu Mas Jordan
1: ya. Ngopo toh ketemu saya terus jelas lu.
8: Nganu ya, marah yang guyu lucu
1: ya. Ya nggak usah ketemu. Nanti nggak guyu terus malah digowo ngalor.
8: Mau tak jawabnya salah.
1: Hah?
8: Yang salah apa ya?
1: Ya.
8: Nganu. 16.
1: 16?
8: Ya.
1: Oke, siap baik. Tak catet. Matur nuwun Pak Tarno. Sugeng esuk maru getuk.
4: Sugeng esuk maru getuk.
1: Duh. Ampun wingi kok ora mlebu ngopo?
4: Angel.
1: Hah?
4: Apa ngarep?
1: Apa arep alasan apa meneh iki?
4: Angel, Mas.
1: Arep alasan apa meneh muh aku nek mung kuwi kuwi. Oh,
4: alasan. Aku iki seneng nek dirimu yang gak esuk asale ganti-ganti ngono iki lho.
1: Maksudnya kepiye? Ya ganti-ganti no, yang sing liyane ya ganti-ganti to.
4: Nah, ini mati-mati angel banget masuk nek kok dengaren iki kok iso masuk.
1: Nah, iki wis tak gawe gampang soalnya.
4: Pertanyaannya ini jadi ini jadi apa sih gue?
1: Kok bisa?
4: Awang gue mau soalnya kan ngantuk mas.
1: Piye?
4: Ada 4 orang.
1: Kalau 4 hari habis 4 galon.
4: Nah
1: terus? Ada 8
4: orang menghasilkan berapa gitu loh?
1: 8 orang dalam 8 hari habis berapa galon?
4: 8 hari?
1: Iya.
4: Oh, hasil ditambah mek wonge kok ya tetap 4 galon.
1: Tetap 4 galon.
4: Iya, ditambah wonge kok.
1: Oke, siap.
4: Enggak ditambah wong kali lalu.
1: Oke, siap baik.
4: Terlalu sehat Mas Judan.
1: Matur nuwun Mas Yudi.
4: Pagi.
1: Sugeng esuk matuk getuk. Halo. Siapa ini enggak ada suaranya?
9: Halo Mas Jordan.
1: Walah diolah hal. Iki nek ora disaut meneh mengko tak jeda lho iki.
9: Ayo kono dijeda ya kena.
1: Waduh. Malah nantang iki.
9: Ayo.
1: Gusti Allah.
9: Sarane tak ketrak.
1: Ampun Pak Nawi Morama.
9: Ketrak iki rong pare tak diketrak meneh.
1: Waduh, siapa itu? Kok ada suara ibu-ibu?
9: Mbah Nawi Putri.
1: Oh, Mbah Nawi Putri toh. Nggih, sami mirengke. Matuk gatuk.
9: 16 galon.
1: Yakin?
9: Yakin.
1: Oke, siap baik.
9: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
9: Sugeng ayahi tugas.
1: Injih.
9: Sehat.
1: Amin.
9: Lancar rezekine.
1: Amin. Amin. Yuk, kita jeda dulu. Belum, Ding. Kita jeda dulu ya setelah yang satu ini. Halo.
10: Halo.
1: Kita jeda dulu ya.
10: Iya, boleh.
1: Itu
10: wah, mesake sing bonceng ge. Wong le bonceng sekan kono kok aku ditompo.
1: Sik Pak Rimbang. Pak Rimbang itu lho Pak Sumar diajarin gimana biar bisa masuk terus itu lho.
10: Nek bisa sambunge kuwi bebejan. Ning nek le ketendrang kuwi ana iki. Lah kuwi nek lah iso sambung iki bebedan to medan-medan nek beda ya iso sambung nek ora ning nek wis waktu sambung kae aku bebedan gerek sing ngendika sinten kudu diteni sing ngendika kae nek kae iki durasine nganti ngono aku tak pateni
1: berarti niteni sik ya.
10: Iya iki sing ngendika si A nek gak si A iki tak suwe nek kok wis sambung tak pateni
1: si A iki sapa misale contoh si A iki
10: nganu wis tak iki terang-terangan Kulon Progo Pak Sopo kuwi tadi lho Mamat itu pasti wis nek bisa kan ora iso kuwi kudu dua kuwi aku terang-terangan aja saya rantes dulu nek aku
1: Gese
10: sambung nek dong di asik ngendika atuh kepateni wae. Nek nek Pak Paimen harapan.
1: Oh ngono ya. Pak Paimen. Ah triknya kok ngono kuwi yo di ini ya ditermati ya.
10: Ya yo nek masalah sambung iso sambungin kuwi yo panjang bebedan nek kuwi lak
1: ya siap.
10: Mikir bisa pinter-pinter le ngantisipasi.
1: Nggih. Monggo Pak Rimbang jawabannya.
10: Saya gede ber kok sing jawab yo.
1: Belum.
10: Iki jawabanku salah.
1: Monggo.
10: Rolas.
1: Oke. Rolas yo kena.
10: Ayo rolas yo kena, patang dino tak papat. Macam kita babonge le nambah wis patang dino. Wong dadi wong 8 kuwi ya, 8 ro 4 rolas.
1: Oke. Siap. Matur nuwun. Nggih, Pak Rimbang, lanjut lagi sugeng esuk matuk gethuk.
11: Sugeng esuk matuk gethuk, silahkan ketawa terus.
1: Kita jeda dulu setelah yang satu ini.
11: Sejan. Silakan dijeda. Tutupe. Ketawane wis rampung durung?
1: Belum.
11: Oh ya wis ketawa lagi. Termasuk 300 orang.
1: Lah ini juga pengikutnya semua.
11: Iya, makane Mas Jordan tuh sehat. Ketawa terus.
1: Oh ya kaya rano beban ya Bu, padahal akeh.
11: Murah nek ketawa karo ora iki bedane iki tulus
1: malah sehat. Waduh, tulus ki lek sapa ya tulus ki?
11: Iya, tur kondisinya pas ora flu ora pilek
1: dan
11: silakan ketawa lagi.
1: Injih. Sampun tak ini nanti malah keju iki.
11: Iya, ndak semburi wah nendangi.
1: Mangga Bu Sri.
11: Oh iya, dari Pak Rimbang langsung ke Monjali ya. Jawabanku ketok 4 ki pertanyaane 4 hari.
1: Kalau 4 hari ada 4 orang habis 4 galon. Kalau 8 hari 8 orang berapa galon?
11: Oh, 4 hari 4 orang.
1: Heeh.
11: 4 galon.
1: Wes mumet toh mesti.
11: Ya wes aku tak 8 galon wae.
1: Oke.
11: Ya, matur nuwun wes.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo sing esuk mari gethuk.
12: Kita jeda dulu.
1: Aduh, ya nek ngene iki marake pengen cepet jeda aku.
12: Kok ora wani nganu aku ya mau.
1: Sapa? Bukan ora wani, Pak. Lali.
12: Ora lali.
1: Meng lali. Aku wis mbat.
12: Nang pertemuan iki lho, Mas.
1: Aku kes.
12: Oh, jenenge omong suwene ora ana elok. Yo mek aku.
1: Oh, iki rombongan ngeyel kok yo.
12: Ayo paling ngeyel. Nyemprot aku ora yo ora ana gunane.
1: Sing ana sing apa sing kena nyemprot ki tukang parkir kok.
12: Wedah nyemprot aku ki.
1: Mesake kancane nglimpang lho iki, Pak.
12: Posisi akeh wong siji lho. Kita genepane wong papat.
1: Aduh Gusti Allah kok ayaku entuk pendengar kok ngene-ngene iki ngopo ta ya Gusti?
12: Anu ngono lho men piye rasane nglimpange wong piye rasane ngono lho.
1: Tak pikir ki meng cah nom sing nakal-nakal jebule sik.
12: Jebulane cah tuwa-tuwa dan nakal ya.
1: Wis ngomong dhewe wae pokoke do aku sik omong. Gusti, sik kerep apa iki?
12: Manut.
1: Yes caturan wae yo.
12: Men dadi apa aku wis mlebu apa sing grimpang paling ora wong loro.
1: Yo legi nyuwun tulung.
12: Nang pasar.
1: Oh, pancen bebas. Wis cok.
12: Aku kena esok ngene iki bebas beda karo sore, Mas.
1: Waduh, mesake nek bebas ki iso ditangkep lho.
12: Nek sore ki anggere singat ngete ngene aku wis kroso.
1: Ya. Ayo jawabane berapa?
12: Jawabane 5 gram, Mas.
1: Gelonggongan.
12: Loro iki matur nuwun.
1: Menungsone diglonggong iki. Nggih matur nuwun. Yuk kita jeda dulu ya. Seterusnya butuh nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.
13: Ini oke.
14: Oke.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Endang Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: So tersambut ya, kita sudah memasuki musim kemarau. Ada himbauan yang patut untuk Anda dengarkan, indahkan begitu ya. Kenapa? Selain kering, yang umumnya orang tahu kalau musim kemarau itu kan kering dan juga panas kalau siang hari seterusnya butuh dan malam dingin sekali. Namun seterusnya butuh ya, BPBD ini khususnya yang di Sleman, daerah Sleman atau daerah yang paling banyak masih rimbun-rimbunan tempatnya, banyak pepohonan-pepohonan, semak-semak belukar begitu ya. Ini mereka menghimbau agar warga, khususnya di Kabupaten Sleman nih, dan juga di daerah lain, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau karena ada potensi ular masuk ke pemukiman warga yang datanya meningkat nih seterusnya Butoyo. Ya mungkin karena dingin ya, dia cari yang anget-anget gitu. Udahlah dia berdarah dingin, kena dingin, makin dingin nanti dia seterusnya Butoyo. Jadi fenomena ini biasanya terjadi karena ular mencari tempat yang lebih lembab, sejuk, atau mencari sumber makanan seperti tikus yang banyak ditemukan di sekitar rumah warga saat habitat asli mereka mulai mengering seterusnya Butoyo. Ingat ya, warga umumnya disarankan untuk menjaga kebersihan rumah, jangan lupa menutup celah-celah kecil, dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau penyelamat jika menemukan ular di rumah. Waduh, geli juga sih kalau ngeliat ular nih. Jangan sampai terjadi di tempat Anda ya, seterusnya butuh ya. Itu himbauan dari BPBD, BPBD dan juga Damkar ya. Oke, kita baca dulu WA yang sudah dikirimkan di pagi hari ini. Saya utamakan dulu yang voice note ya, seterusnya butuh ya. Ini biar nanti apa keputer gitu, takutnya karena waktunya mepet. Ada Pak Tumidi.
2: Gini deh, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sergio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, lajeng Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ibu, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sami, Mbak Serian, Mbak Man, Pak Mi, lajeng Pak Galimon, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Mbak Klendi, Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Mbak Noyo, saya ini pun kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
1: Sami-sami, lanjut lagi Pak Yanto Seyeken.
3: Matuk-gatuk Mas Dodan, selamat pagi. Aku melu jawab, jawabanku wulung galon. Salah wis biasa, sing penting guyon. Salam gue cucuku yo.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi, siapa ini? Ada Pak Suryo.
4: Matuk-gatuk Madel Kota masuk Mas Dodan. Jawabannya ya 8 gelas Mas Dodan. Maturun, tetap sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Ini buat yang statusnya nggak bisa kebaca, coba di ini ya. Dihapus dulu nomornya WA, terus disimpan lagi seterusnya butuh. Coba ya, siapa tahu bisa. Mungkin karena HP-nya kepenuhan atau mungkin lagi trouble, ya bisa aja nih seterusnya butuh ya. Oke, lanjut ada Mbak Glendi. Halo.
5: Halo. Halo. Dikit celup jalan sama. Kalo ada yang jawab, malkanjane mawon telung luruh mas.
1: Oke, siap baik.
5: Ngerti soale. Niki kalo gundae tenan apa ketiga dari ketemu pun bawa malkanjane mayur dan matur nuwun.
1: Siap, matur nuwun. Lanjut Mas Klowon.
6: Bagi Mas Jogjan jawabane rong botol wae mas, ngono aku status tak buka ra ono iki. Status e gondol angin kabur kanginan Mas Jordan.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi ada siapa nih? Pak Supoyo.
7: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesalahan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Jawaban kula. Pikang deso kalih mawon mas. Lepas jenengan punten terus matur nuwun guyu uratku keplok urat tambo. Sing baku seneng atine lan tetep gue sih Mas Jordan.
1: Siap.
7: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Bucu Mira.
8: Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng matuk gatuk.
2: Sugeng sehat, sugeng.
1: Loh, kenapa nih?
2: Semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab, Mas. Tigang dosa kalih ngoten kemawon, Mas.
1: Matur suwun. Sami-sami. Ini Mama Anas ya.
8: Atau Mas Sugeng Indang, oh Mas Anas Gatok, Gatok. Sugeng oh, Mama. Indang Mas Jordan Talak Seru menika kula Mas Anas saking Bangun Tapan Bantul nggih.
1: Injih.
8: Kula wonten ing njang menika jawabanipun nderek kewawon Sutrisno Budaya nggih Mas Jordan.
1: Oke. Okay.
8: Kula kinten salamipun kagem sedaya kewawon para pamitanget pendengar RRI program Sekawan Ngayogyakarta mugi-mugi wonten ing njang menika sedaya tansah dipun paringi bagas warasan lan mugi-mugi dipun paringi panjang umur ugi. Injih ngateni kok kewan Mas Jordan Talak Seru. Mas Injih. Jordan kula request lagu. Lagunipun menika nggih Jogja Semua saking koleksinipun Darboy King. Injih okay. Prayoginipun ngateni kok kewan Mas Jordan Sugeng Enjang.
1: Oke, Sugeng Enjang, nanti dicek dulu lagunya ya di playlist ya, Mas Anas ya. Thank you udah gabung. Ada Pak Untung Rarjo, 8 jawabannya. Pak Amin, 16. Bu Mami, 16. Bu Widya, 16. Pak Sutrisno di Gambeng, jawabannya 2. Pak Kasiano, jawabannya 8. Pak Toding Luar, jawabannya 8. Romo Yuwono, jawabannya absen. Ada Pak FX Suwondo, jawabannya 1. Ada Mas Teo, jawabannya 16. Pak Ferry Gunung Kidul, jawabannya kelempokan. Kelempoan gitu ya. Ada Mbah Mulyono Getirto jawabannya 8. Kang Min jawabannya 16. Pak Wiono jawabannya 16. Pak Tejo jawabannya, saya kok gak mendapat pertanyaan ya. Di status Pak, coba lihat di statusnya Pro4. Ada Bu Im jawabannya 16. Pak Damaskus jawabannya 16. Bu Dekati jawabannya 32. Bagiman jawabannya 32. Ini ada Bu Jumirah jawabannya 8, Pak Untung jawabannya 48. Ada Bu Sugiyarti, HP saya juga enggak ada status masuk, Mas. Oke, coba dihapus dulu nomornya Pro4 terus disimpan lagi ya. Ada Pak Pak Ibu Sarmiatun Jalan Dendles jawabannya 32. Pak Frans di Wonosari jawabannya 32. Ada Bu Esti jawabannya 32. Yurati 32. Mosok enggak ada ya di status ya? Kok lucu ya? Ini ada yang komentar loh padahal bisa. Ada Bu Atun jawabannya 32. Pak Agus Prastowo jawabannya 32. Mbak Purwanti jawabannya 32. Bu Partina jawabannya 32. Pak Gading jawabannya belum masuk status. Aduh, kenapa ya? Saya enggak ngerti nih kalau gini seterusnya. Nanti coba tak cek-cek lagi ya. Ada Bu Yuyun di Balaburan jawabannya 16. Pak Eko Mulyono jawabannya kok enggak ada statusnya ini. Padahal udah di-update loh ini statusnya. Tak lihat di sini ada loh seterusnya butuh cek. Tak cek dulu ya. Ini ada loh yang komentar ini. Loh, ada loh statusnya kok malah enggak ada nih kepiye ya? Oke, ya wis nanti coba dicek lagi ya seterusnya butuh. Yo, ada Bu Pipit, Mas, HP kok orang jedul status WA-mu katanya. Yo, enggak ngerti nih saya. Ya nanti coba tak cek lagi yo koknya 8. Ada Mbalan Tambak Bantul jawabannya 3 galon, Mas Enget jawabannya 16. Los. Nah, ini bisa baca ini Mas Enget ini. Tuh, bisa baca. Kok ada yang bisa ada yang enggak ya? Buning sih jawabannya 2 galon. Oke, itu dulu ya seterusnya butuh yo. Nanti kita bacain lagi WA dan putarkan lagi voice note-nya. Sekarang kita ke telepon dulu ya. Monggo 0274540333. Silakan. Kalau ada 4 orang, 4 hari 4 galon. Kalau ada 8 orang, 8 hari berapa galon? Sugeng esuk matuk gethuk.
9: Sugeng esuk matuk gethuk.
1: Anak tawon.
9: Heeh, kono iki Pak Tumidi niku wau nganu lho, Pak.
1: Apa?
9: Pak Tumidi wau ra anu cek wingi to. Ani tu kleru lembel kok mandre gladra.
1: Oke.
9: 32.
1: Oke, Lek. Siap. Ya,
9: agak peke.
1: Matur nuwun, Lek.
9: Ya.
1: Lanjut lagi. Halo Sugeng Esuk Matuk Gethuk.
10: Iku nenggeng matuk gethuk.
1: Voice note aja udah Mami voice note.
10: Mau anu ya ora tekan ya status e.
1: Wah. masih dalam perjalanan paling mi?
9: Ya belum sampai lekat yo.
1: Padahal aku pakai pilihan satu hari cepat sampai. Ya. Langsung sampai iki.
9: Salam kasih sayang dulu buat semua semua.
1: Mongah teles kabeh.
9: Rezeki lancar.
1: Teles kebes.
9: Sehat, nyare sehat.
1: Iya.
9: Ya.
1: Mangga mami.
9: Gua tak jawab. Anu 16 galon saja.
1: Oke, siap mami.
9: Matur nuwun Mas Wong Bagus.
1: Sami-sami mami Sortalo. Matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk maro gethuk.
11: Sugeng esuk maro gethuk.
1: Mora masuk. Sik lagi macet neng Kalasan kuwi lho. Padet.
11: Ora mlebu.
1: Yo ning kono ki padet banget ya jalane ya.
11: Jalane alus lho aku.
1: Hah? Caranyar. Jalannya halus dikapake Pak kok iso halus? Di setriko apa?
11: Di coranyaran.
1: Oh tapi tak di setriko halus. Aduh, mangga Pak Puji.
11: Lo tak jawab. Tak jawab loro wae rasa oke-oke.
1: Oke.
11: Ya, terima kasih.
1: Sami-sami. Matur nuhun Pak Puji Morama. Sugeng esuk mare gethuk.
9: Sugeng esuk mare gethuk.
1: Aduh, kenapa sih?
9: Pak ngantuk menunggu.
1: Ngapa tak kok mlebu yu?
9: Ya mbok yo ya kepengin ngono wae.
1: Lah kepengin kepiye wingi ra mlebu?
9: Wingi ra iso we, pengen ngono apa gonku gak sibuk aku wong
1: sopo. Ngapu sih?
9: Tanggo sopeng rong dino aku sibuk.
1: Pelok tenan nih, iki arep numpak sepur meneh apa ya iki?
9: Ora wae. Nang kapan-kapan wis plus.
1: Iya, sehat to yu.
9: Ya, kontrol ya.
1: Oke, hati-hati.
9: Ya.
1: Jawabannya berapa?
9: Aku gak menjawab oke, oke, papat baik.
1: Papat lima seket. Yo, siap.
9: Baik, salam sehat buat keluarga.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mare gethuk.
12: Sugeng enjing matuk gethuk.
1: Nggih, moko lagi monggo kirukun.
12: Bergenggeng.
1: Bergenggeng banget ini. Kabarnya gimana bergenggeng ya?
12: Bergenggeng. Pokoknya.
1: Siap. Jawabannya berapa?
12: Jawaban kula manut kancane mawon.
1: Pinten?
12: Angin manut kancane mawon niku Pak Bu. Bu. Pak. Alah. Mbak Mugoy Romo Wau.
1: Berapa?
12: Sekawan.
1: Oke, siap.
12: Turnur.
1: Sami-sami. Sugeng esuk mare gethuk.
9: Sugeng enjang matuk gethuk.
1: Aduh.
9: Bonceng piyayi sepuh ya malah
1: Kalau yang Eyang Putri ada Bu Sri, sesak Ludiro Inggil, nek Eyang Kakung itu ada Pak Sumar. Nek gak masuk, gedruk.
9: Aduh, bonceng-bonceng sing Piyayi Roso malah duduk keneng dalam.
1: Wah kebangetan ya, Bu.
9: Nah, nek Piyayi Sepuh sih malah kok aku ya sedijon keneng RRP.
1: Oh, mesak kewes timik-timik loh padahal.
9: Ya, anu cuaca cerah, hawane dingin.
1: Nggih, mboten mumet to, Bu?
9: Kula sing penting ajan nggih, Mas.
1: Nggih. Kalih wela selikur.
9: Nggih,
1: pun kok
9: patone absen mawon.
1: Matur nuwun Bu Sri.
9: Sami-sami.
1: Nggih, nyicil ayam. Sugeng esuk mare gethuk.
13: Sugeng esuk mare gethuk.
1: Ni hao ma mahoni.
13: Yeah.
1: Ini mau nelpon iya, WA yo iya.
13: Arep nelpon angel mah gitu mau.
1: Pokoknya itu saiki. Lah iya telepon iya, WA yo. Mengko nek ana surat yo mungkin surat barang.
13: Komplit.
1: Komplit. Semua ini dicoba.
13: Sehat to, Mas?
1: Sehat. Jenengan nggih sehat to, Pak?
13: Berkah dalam sehat.
1: Injih.
13: Mboten bal andong, Mas.
1: Jadi,
13: wal dokar mau.
1: Wah, lah yang ngono kuwi, wal dokar sing rotok gedhe ngono kuwi lho. Jawabannya berapa Pak Amin?
13: Sejuk.
1: Sejuk. Ya, udaranya emang sejuk ini ya.
13: 16,
1: Mas. 16. Okay. Oke, siap, bayi.
13: Mas Adi sudah kenerangke niki Mas Mengke.
1: Ya, muka-muka bisa masuk ya.
13: Oke, okay, muka-muka masuk. Dan sehat selalu Mas Adi.
1: Je. Sami-sami, Pak Amin. Sugeng isuk madu getuk. Halo. Pak siapa? Bloko Suto.
14: Bloko Suto.
1: Nggih. Sehat Pak Bloko Suto?
14: Alhamdulillah, keluarga kula sehat.
1: Alhamdulillah.
14: Keluarga panjenengan tansah manggil ayam tentrem.
1: Amin. Amin. Monggo Pak Bloko Suto.
14: Iki lho tak. Mulai dhewe. Sekawan.
1: Oke, siap bayi. Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ala sing ngisuk marang getuk. Aduh, Pak Guru. Nggih, pagi Pak Guru.
15: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
15: Banyak rezeki juga. Pak Amin sehat selalu juga bersama keluarga.
1: Amin. Gimana Pak Guru? Udah bisa ya. Ketemu jawabannya belum nih Pak Guru?
15: Ya, saya mau jawab tapi maaf kalau agak panjang karena nanti aku takutnya dimarahi orang gitu lah.
1: Ya, jadi ya.
15: Ini makasih saya singkat saja ya.
1: Oke.
15: Ini secara logikanya sangat sederhana sekali, simpel. Jadi kita tidak menggunakan pola angka, kita katakan satu orang 4 hari berarti kalau 8 or apa satu orang dalam 8 hari dapat 2 galon gitu. Maka kalau 8 orang selama 8 hari pakai, maka dia akan menghabiskan 16 galon. Kita proses pakai rumus perbandingan dan galon 1 banding galon 2 sama kalikan hari sama galon 1 2 per galon orang 2 kali hari juga, maka di situ akan ditemukan suatu persamaan yaitu 4 banding 4 apa persamaannya adalah 64 dibagi 4 maka akan ketemu 16. Dan kita pakai logika yang mudah aja kalau nggak pakai rumus berat, misalnya satu orang satu galon kalau 4 hari jika waktu menjadi 8 hari maka satu orang butuh 2 galon karena 8 orang totalnya maka 8 orang kali 2 galon 16 galon begitu aja.
1: Okay. Ya. Siap. Dadah Mas Adi rambut merah. Cukup seterusnya Budoyo ya, udah mau jam 7 nih. Kita baca WA lagi ya. Ada Pak Sudarmono jawabannya 45, Pak Saryanto Segan jawabannya 30 dan 8 katanya. Mbak Poppy 2 jawabannya. Ada Mbak Cindy jawabannya 16, Mas Arif jawabannya 16, Bu Wit jawabannya 16, Bu Wakimo jawabannya Om Jor. Piye ki maksud Om Jor? Pak Sunaryono Muntilan jawabannya 16, Mbak Farani jawabannya 4. Ada Mas Adi di Gamelan jawabannya 16. Pak Tupar, kita dengerin voice note-nya. Mana nih Pak Tupar?
16: Sugeng esuk matuk-matuk, sugeng njing Mas Jordan talak sro. Kok
1: tak jawab?
16: Patang galon wae Mas, soalnya kan pertanyaannya meng habis galon berapa ngono to? Pertanyaannya kan itu habis air berapa galon ngono to Mas? Tapi aku njawabe meng papat wae Mas ngoten niku matur.
1: Oke. Sami-sami, Bu Yanwase.
17: Selamat pagi sugeng esuk Mas Yurda. Saya njawab yang banyak ya. Yang banyak itu pokoknya paling kokah dhewe. 64. Terima kasih.
1: Siap. Bu Hartini jawabannya 8, Bu Sri jawabannya 4, Pak Warsito absen biar enggak dilupakan. Uminarti di luar Magelang 16, Romo Kapsul Godean absen, Bos. Siap, Bos. Mas Winih jawabannya enggak ada statusnya Mas Joran. Oh, ya nanti coba dihapus nomornya terus disimpan lagi ya. Mas Predi Pelayan jawabannya enggak ada juga ya, nanti diterapkan yang sama ya. Mbak Suro absen mohon Mas, statusnya suwung, yang penting sehat lur. Pak Sri Harjono statusnya enggak ada. Wah, ini kepiye nih? Nah, ini Budi bisa komen loh ini statusnya perempat. Salam sehat jawabannya 16. Pak Muladi oke, Pak Kumis nih kita dengerin.
18: Halo, selamat pagi Mas Jordan.
1: Inje, Pak.
18: Pak Muladi oke.
1: Nggih.
18: Belum jawab. 16 kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, cukup ya seterusnya Butoyo untuk WA dan voice note-nya serta telepon. Langsung aja kita akan jelaskan secara sederhana, sesederhana mungkin ya, agar bisa dimengerti. Nah, kalau ada 4 orang dalam 4 hari menghabiskan 4 galon, pertanyaannya kalau ada 8 orang dalam 8 hari berapa galon yang dihabiskan? Oke, kondisi awalnya ya, 4 orang dalam 4 hari habis 4 galon. Langkah pertamanya, ubah jumlah orang dulu. Jika orangnya kita tambah jadi 8 orang, berarti kan dia naik 2 kali lipat tuh. Tapi waktunya tetap sama nih, 4 hari ya. Maka galonnya yang habis ikut jadi kali 2 lipat. Jadinya 4 kali 2 sama dengan 8 galon. Baru langkah keduanya, seterusnya Butoyo, ubah jumlah harinya. Kalau tadi kan jumlah orangnya dulu, sekarang jumlah harinya. Sekarang kita sudah tahu nih, 8 orang dalam 4 hari dia habis 8 galon. Nah, jika waktunya kita tambah jadi 8 hari atau 2 kali lipat lebih lama, maka jumlah galonnya juga ikut jadi 2 kali lipat lagi. Sehingga 8 dikali 2 sama dengan 16 galon. Jawabannya adalah 16 seterusnya Butoyo ya. Lebih dari 16 sakit ya nanti perutnya, kebanyakan minum. Kalau cara gampangnya gini, 4 orang 4 hari 4 galon. 8 orang dengan hari yang sama 4 hari sama dengan 8 galon. Karena dikali 2 kan, orangnya kan naik 2 kali lipat tuh, otomatis galonnya juga naik. Nah, terus berikutnya lagi 8 orang 8 hari sama dengan berapa galon? Sama dengan 16, tinggal dikali 2 lagi karena kelipatannya 2 seterusnya Butoyo. Begitu ya cara mengerjakannya. Ini memang ada unsur logikanya juga di dalam, sehingga memang perlu dipahamin pelan-pelan, gak mesti cepet-cepet gitu ya. Gak mesti cepet itu paling benar seterusnya Butoyo. Kalau logikanya salah berpikir, makanya saya tadi bilang harus terstruktur. Kalau gak terstruktur nanti susah jelasinnya atau susah untuk menyelesaikannya. Gitu ya, semoga bisa menghibur seterusnya Butoyo di pagi hari ini. Kalau begitu saya Jordan Telekstra pamit. Matur nuwun sudah bergabung di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeleluri Butoyo Cawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seterusnya Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus memperkuat program budidaya kelapa. Langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung sektor kepariwisataan di wilayah Bumi Handayani. Program tersebut ditandai dengan komitmen penyaluran puluhan ribu bibit kelapa kepada petani, dan pemerintah berharap langkah ini mampu meningkatkan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan wisata, khususnya di kawasan pantai yang menjadi destinasi unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Raharjo Yuwono menyebutkan, kelapa merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat program penataan kabel utilitas dan penertiban reklame ilegal. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Jogja yang bebas dari sampah visual. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai wajah Kota Jogja yang tertata rapi menjadi faktor penting untuk mendukung kenyamanan warga, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata. Penataan ruang kota ini tidak hanya difokuskan pada kebersihan lingkungan dari sampah fisik, petugas juga menyasar berbagai elemen yang dinilai mengganggu estetika perkotaan, seperti kabel udara yang semrawut dan pemasangan reklame tanpa izin. Demikian, saya Jordan Talaksuru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rompat RRI ngeleluri butuh jawi suara budaya Jogja. Sutrisno butuh selamat pagi, sugeng enjang. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Melebet Pasar pagi hari ini jam 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai